0: Pendengar khususnya untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, saat lagi nanti kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi pendengar 30 Agustus 2026 Jemaat Zoar Kelaligi yang kami siarkan dari channel YouTube GKI Zoar Kelaligi Kota Sorong.
1: Selamat beribadah.

Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mengawali ibadah ini jemaat dipersilakan berdiri. Dan mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 bait 1 sampai dengan baitnya yang kedua.

Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam keadaan berdiri kita memuji Tuhan, nyanyian Kidung Jemaat 434 bait 3 dan baitnya yang keempat.

Dalam keadaan berdiri, saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat

yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Datanglah kami di hadapan kekudusan hadirat-Mu merendahkan diri bagi-Mu ya Allah. Kami datang mengaku di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Pada kami tidak ada yang benar. Seringkali secara sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak disengaja, kami melakukan banyak hal yang menyakiti hati sesama kami, yang menyebabkan duka cita di hati Tuhan. Untuk setiap dosa, pelanggaran dan kesalahan kami, kami mau bilang kepada-Mu ya Allah, ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Suci kuduskan dan bersihkanlah kami. Layakkanlah kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon pengampunan demi kasih anak-Mu Yesus Kristus, sumber pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Nyanyian Mazmur 6 bait 1 dan 2, Sayangi Aku Tuhan.

Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya berita anugerah Allah. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nyanyian Mazmur 6 baitnya yang ketiga, kembalilah kiranya ya Allah.

Tuhan, dipersilahkan berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita bersama-sama. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 147 baitnya yang ketiga, olehmu aku disegarkan.

Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-21. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini selaku persekutuan berjemaat, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami minta hikmat sorgawi menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kami. Mampukan kami semua supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan mau kami kerjakan sebagai orang percaya yang mengimani Engkau selaku Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Keterbatasan kami seringkali menjadikan kami salah paham terhadap kebenaran firman-Mu. Karena itu, mampukan kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun umat Tuhan yang mendengarkan, supaya kami tidak hanya membaca, tidak hanya mendengar, tetapi kami mampu memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Inilah kami Tuhan, tolonglah kami sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 dengan judul pembacaan Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah. Haleluya, haleluya.

Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, banyak orang percaya sering bertanya, mengapa kita harus hidup dalam kasih? Mengapa kasih kepada saudara menjadi standar mutlak bahwa seseorang mengalami hidup yang baru di dalam Allah? Jawabannya jelas adalah karena Allah adalah kasih, dan kasih itu berasal dari Allah. Hari ini kita tidak sedang membahas bahwa Allah punya kasih, tapi saudara dan saya di sepanjang minggu ini kita akan membahas Allah adalah kasih. Berbeda ya makna antara Allah punya kasih dan Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, maka kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasih itu pribadi. Pribadi yang namanya Yesus Kristus. Nah, dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 kita diajak untuk melihat bagaimana dampak Allah adalah kasih bagi hidup kita sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika bicara Allah adalah kasih, maka yang pertama, karena Allah adalah kasih, maka kita wajib saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Itu kata ayat 7. Yohanes terbilang bahwa saudara berusahalah untuk mengasihi, tidak. Tapi Yohanes bilang kita saling mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah. Logikanya adalah kalau ketong bilang ketong punya Allah, itu artinya kita punya sumber kasih itu. Ingat saudara, gereja, persekutuan orang percaya, itu bukan perkumpulan orang sempurna. Gereja adalah tempat bagi setiap kita orang berdosa yang sedang dikasihi oleh Allah. Dan untuk mengetahui apakah kita anak Allah atau tidak, maka lihatlah bagaimana cara saudara dan saya, kita semua memperlakukan orang lain di sekitar kita. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena tidak mungkin kita bilang sama ngasih Allah, tapi dalam hidup masih ada kebencian. Tidak mungkin bilang mengasihi Allah kalau dalam hidup masih suka bagosip, bacerita orang. Tidak mungkin bilang mengasihi Allah kalau masih suka iri hati, lihat orang lain puberkat yang terasa lebih banyak dari ketum puberkat. Hidup sebagai orang beriman adalah hidup yang menampakkan kasih itu. Kasih yang terlihat, yang bisa dinyatakan bagi sesama dengan contoh konkret. Kalau ada orang di sekitar kita melakukan kesalahan, tegur mereka dengan cinta kasih. Tegur mereka dengan kelemah lembutan. Tolong orang lain saat mereka susah. Hadir saat ada keluarga-keluarga yang berduka. Itu tandanya Allah diam di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang kedua, karena Allah adalah kasih, maka saudara dan saya tidak perlu takut. Di dalam kasih tidak ada ketakutan.
karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Menjadi pertanyaan untuk setiap kita saat ini, mengapa banyak di antara kita yang masih memiliki rasa takut? Merasa takut ditolak, merasa takut gagal, merasa takut tidak bisa diterima, merasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Tong ambil contoh saja. Ini kitong ada di musim penjaringan majelis jemaat baru, ya. Ketika ada nama yang masuk, belum masuk di daftar bakal calon, belum, baru kas masuk majelis yang panitia tim kerja nih kas masuk nama, karena memang secara selektif namanya menjadi orang yang punya hak untuk dipilih, baru kas masuk nama. Saya tidak tahu di Soar ada atau tidak, tapi di jemaat-jemaat kami yang lain itu sudah seperti itu. Begitu kas masuk nama, jemaat yang pun nama itu dia sudah datang bakalai. Jangan kas masuk kami pun nama. Kenapa tidak mau nama masuk? Hah, saya tidak bisa berdiri di muka orang untuk bicara-bicara firman. Ini bukan barang gampang ini. Nanti kalau saya berdiri orang tertawa saya. Belum apa-apa lah, sutolak. Takut. Takut menerima penolakan dari orang lain. Takut nanti ketika berdiri di mimbar orang tertawa. Takut ketika nanti saya jadi majelis, saya tidak bisa jalankan tugas dengan baik. Bapak ibu saudara, belum maju lai su takut, dan karena su takut su membayangkan hal-hal yang tidak, lalu sutra mau terima pekerjaan Tuhan. Saya mau bilang untuk kitong hari ini semua adalah bahwa tidak ada yang sempurna. Semua kita punya kekurangan, punya keterbatasan. Pendeta sekalipun yang hari ini berdiri di mimbar punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Kalau begitu kenapa sampai ini bisa terjadi? Ketakutan muncul karena saudara dan saya lupa. Lupa apa? Lupa siapa Allah kita. Bapak ibu saudara, ketong su mengaku, ketong su mengalami banyak yang namanya Allah diam di dalam kita. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk melayani. Jangan takut untuk salah berkhotbah. Jangan takut ditolak saat menyampaikan kebenaran Tuhan. Sebab kasih Allah menolong kita, menjadikan kita berani. Allah tidak akan membiarkan kita dipermalukan. Jadi kalau kita takut, datang kepada Allah. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara yang dipilihnya dipermalukan oleh orang lain. Saudara dan saya juga diingatkan hari ini, jangan takut berkonflik yang benar. Ini dalam pemahaman positif ya Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Ini bukan soal siapa yang paling benar. Ini bukan soal siapa yang paling pintar. Ini bukan soal siapa yang paling tahu. Karena tujuan kita bukan supaya menang berdebat dengan orang lain. Tapi ketika kita berdebat dengan orang lain, kita hanya mau memulihkan saudara seiman kita. Saling membenahi, saling mengoreksi hidup dalam kasih, itu yang penting. Bukan soal sa paling benar, kok salah, tidak. Tapi bahwa sa bilang, kok tahu itu salah. Yang paling penting harus diingat adalah jangan takut akan hari penghakiman. Itu yang Yohanes bilang. Mengapa? Karena saudara dan saya sudah ditanggung dosanya. Yesus sudah tanggung dosa kita di kayu salib. Oleh sebab itu, ketika kita ada hari ini,
ketika kita melayani bersama dan berdiri hari ini, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tapi karena saudara dan saya dikasihi oleh Allah. Bapak ibu saudara, hal yang ketiga yang harus kita pahami, karena Allah adalah kasih, maka kita wajib saling mengampuni. Yohanes bilang, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara untuk diingat. Dan jangan lupa urutannya. Allah sudah mengasihi kita, baru kita mengasihi sesama. Ya, bukan karena saya mengasihi jadi Allah mengasihi saya, tidak. Ya. Allah sayang saya, maka saya harus sayang orang lain. Itu artinya kita tidak mengasihi sesama supaya Allah kasihi kita, tapi karena sudah dikasihi, maka kita pun wajib mengasihi. Saudara, kita mengampuni seperti sebagaimana kita sudah diampuni. Jadi kalau selama hidup dalam persekutuan bergereja, ketika ada melayani, lalu ada luka yang dialami atau dirasakan, terlebih untuk teman-teman yang sudah dua periode yang siap mau turun, kalau selama periodisasi melayani, selama teman-teman dan Bapak Ibu jemaat ada di dalam persekutuan, ada luka dalam pelayanan, merasa ditolak, merasa tidak dihargai orang lain, atau ketika dilayani dan merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang diterima, merasa disindir oleh bagian firman, atau apabila ada saudara seiman dan sepelayanan menyakiti, maka ingat salib alasan kita mengampuni. Yesus bilang mengampuni itu bukan sekali orang bikin salah lalu mengampuni lalu cukup di situ. Tapi Yesus bilang mengampuni itu 70 kali 7 kali harus mengampuni. Jadi ingat, pengampunan itu tanpa batas. Kita juga harus ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa belakangan ini karena perkembangan teknologi, perkembangan dunia sekarang, banyak di antara kita yang memiliki iman KTP, agama KTP, Kristennya hanya tertulis di KTP. Kenapa? Di ayat 20 dia bilang, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Bapak Ibu Saudara ingat, ibadah yang benar adalah ketika kita mengasihi orang yang susah di sekitar kita. Saya mau bilang hari ini untuk kita, jang bagaya, jang balaga, kumpul bantuan untuk bantu orang yang jauh di luar sana. Kumpul sampai kirim ke luar negeri sana. Padahal di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Memang tidak masalah kamu kasih 1000-2000 itu untuk dong kumpul kasih ke orang di luar. Tapi pernahkah kamu melihat orang di sekitar kita? Terbanyak. Ada orang yang berduka di ketumpu pinggir rumah, tapi rumah sebelah ada putar lagu, minum miras sampai teratau diri. Orang lain ada susah, kamu terapusing. Ini hal-hal yang harus kita ingat. Jangan dulu lihat yang jauh-jauh sana. Lihat yang ada di depan dan di pinggir-pinggir kita dulu. Ingat, kasih itu tindakan nyata Bapak Ibu Saudara. Allah mengasihi kita, demikian juga kita harus saling mengasihi, bukan sekedar kata-kata. Jangan cuma bilang Tuhan berkati,
Tuhan tolonge, Tuhan kasih kuat, Tuhan hibure. Tapi ketika dia menangis, saudara tidak peduli. Ketika dia datang, saudara bilang, terada yang bisa tolong ko, ko cari tempat lain sudah. Kasih itu tindakan. Kasih bukan kata-kata. Yang terakhir, karena Allah adalah kasih, kita harus taat. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu, kasih tanpa ketaatan itu omong kosong. Dan ketaatan tanpa kasih itu praktek agama. Untuk bahagian ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta kita pilih salah satu. Tuhan tidak minta kita memilih antara mau taatkah atau mau mengasihi, tidak. Tapi dia minta saudara dan saya jalankan dua-duanya, taat dan kasih. Ketika kita mendengar saling mengasihi, itu perintah. Artinya saudara dan saya wajib pertama hadir dalam persekutuan ibadah. Mengapa? Karena mengasihi berarti kita mau saling mengenal. Kita mau saling mendoakan. Bukan tutup diri, yang penting sasu baca Alkitab, yang penting sasu berdoa. Di rumah, jadi saya tidak perlu pergi berdoa dengan orang lain. Kita juga harus mendoakan orang lain. Berdoa bersama, mendoakan dan saling menopang di dalam pergumulan. Saling mengasihi artinya mau setia melayani. Bukti nyata dari kita mengasihi adalah mau berkorban. Bapak Ibu Saudara, kalau orang bilang berkorban, ini bukan hanya bicara tentang uang, bukan hanya bicara tentang barang, tapi waktu, tenaga, itu juga adalah pengorbanan. Saling mengasihi juga berarti jaga kekudusan hidup. Itu berarti ketika kita bilang saling mengasihi, kita siapkan hati yang mau menegur dan ditegur. Jangan hanya mau bilang orang, tapi ketika orang bilang ketong, ketong marah. Ketika kita melakukan kesalahan, ingat, kalau hari ini orang tegur kita, ketong robah hidup, lalu kemudian ketong lihat orang lain melakukan hal yang sama, ketong bilang lagi ke dia, jang, itu salah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menegur dan ditegur, maka kita akan saling menjaga supaya sama-sama tidak binasa. Kalau demikian, apakah bukti kasih Allah? Allah adalah kasih di tengah kehidupan dan persekutuan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dunia tidak akan percaya hanya pada kata-kata yang disampaikan. Orang bilang bicara banyak saja baru. Ketika kita bicara banyak, ketika kita bilang banyak, orang akan tanya. Lalu ketika kita melakukan sesuatu, orang akan tanya, dia itu dari mana? Dia dari gereja mana? Dia agama apa? Bapak Ibu Saudara, ingat, ketika orang bertanya itu, pertanyaannya juga akan menjadi, di dalam depo gereja, di dalam depo ajaran itu ada bicara kasih kah tidak? Ingat Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin.

Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat 381 akan kita lagukan untuk mengiringi pemberian persembahan kita. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang Maha Kasih, yaitu Allah.

Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Engkau Allah adalah kasih. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dari kehidupan kami, dan karena Engkau adalah kasih, kami pun harus saling mengasihi. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan pegangan dalam kehidupan kami. Ajar kami memaknai kasih Allah dalam kehidupan kami setiap waktu. Ajar kami untuk tetap menjalankan kasih sekalipun orang lain tidak mau mengasihi kami. Bapa di sorga, Allah yang kekal kudus, datanglah bersama kami selaku persekutuan jemaat Soar Kelaligi. Kami berdoa menyerahkan kami semua yang hadir beribadah di saat ini. Tuhan mengenal setiap kami, Tuhan tahu siapa kami, Tuhan tahu latar belakang kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa, sertai dan berkatilah setiap kami yang datang dengan pergumulan kehidupan kami masing-masing. Datang membawa diri, hati, dan semua yang ada pada kami di hadapan Tuhan. Campur tangan-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, setiap pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Bapa di sorga, Allah yang kekal kudus, kami berdoa saat ini bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Soar Kelaligi, dari rayon 1 sampai rayon 4. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati setiap kami dalam tugas, tanggung jawab, usaha, pekerjaan. Apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, Tuhan memberkati. Biarlah di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami, dalam cinta kasih dan pertolongan Tuhan, kami pun mampu mengasihi orang lain di sekitar kami. Ketika kami datang sebagai jemaat, kami datang juga dengan berbagai pengucapan syukur, perpuluhan, persembahan bulanan, mesbah keluarga, asa-asu dan janji iman jemaat Tuhan. Kami datang bersama dengan keluarga Bapak Yohanes Rurubari atas perlindungan Tuhan dari berbagai hal, untuk anak cucu boleh ada dalam keadaan sehat sampai hari ini. Tuhan menyertai perjalanan hidup mereka ke depan. Kami juga berdoa untuk wisuda S2 anak Sestiani Rurubari di Makassar. Tuhan menolong langkah selanjutnya anak ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berdoa bersama Bapak O. Kewoi di rayon 4 atas pertolongan Tuhan bagi kehidupan keluarga. Tuhan senantiasalah bersama dengan mereka. Berdoa dengan saudara Nicholas Sawego untuk ulang tahun ke-42 tanggal 29 kemarin. Tuhan senantiasa menyertai saudara terkasih dalam usia yang semakin bertambah. Berdoa dengan keluarga P. Serlaloi di rayon 1, dengan seorang pemuda di rayon 1, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Untuk ulang tahun anak Denis Haurisa yang ke-16 hari ini, Tuhan juga memberkati anak terkasih di usia yang baru. Kami berdoa bersama dengan keluarga P. Serlaloi di rayon 1, seorang pemudi di rayon 4, PAM rayon 4, dan seorang ibu di Genasaret rayon 4 yang membawa persepuluhan mereka di hadapan Tuhan. Tuhan berkati usaha dan kerja mereka, Tuhan kenal mereka. Biarlah pemberian mereka tetap dapat menjadi penopang pelayanan gereja Tuhan. Berdoa bersama dengan keluarga ibu janda Eskombado di rayon 1 dengan persembahan bulanannya, Tuhan memberkati. Berdoa dengan keluarga Jesse Maela untuk mesbah keluarga
Tuhan juga memberkati Bapak Agus Lewirisa di Rayon 2 yang berulang tahun ke-65 tanggal 27 dan Milika Pasanea yang berulang tahun ke-22 tanggal 28. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bersama dengan Saudari Tia dan Ice Liklikwatil di Rayon 4 yang membawa kartu janji iman mereka. Tuhan Yesus, biarlah setiap pemberian ungkapan syukur atau dalam bentuk apapun untuk menopang pekerjaan pelayanan dari setiap pribadi ini disertai dan diberkati Tuhan. Ada di antara kami yang datang ketika kami memberi karena mungkin kami terlambat atau kami tidak ingin disebutkan, kami dengan diam-diam meletakkan di tempat yang disediakan. Tuhan juga memberkati yang tidak terkatakan itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berdoa untuk seluruh perangkat pelayan yang ada di dalam jemaat ini. Pendeta, penatua siamas, badan pelayan unsur, sampai kepada panitia-panitia yang dibentuk untuk mensukseskan berbagai program pelayanan di dalam jemaat. Berkati dengan hikmat, kuat dan sehat supaya tetap bisa bekerja yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk pelaksana harian majelis jemaat dalam kepemimpinan di aras jemaat. Tuhan Yesus beri hikmat supaya bisa memimpin dengan segala baik. Berdoa untuk badan pekerja klasis, terlebih khusus badan pekerja klasis GKI Sorong. Tuhan Yesus hikmati kepemimpinan dalam tugas tanggung jawab pelayanan bersama badan pekerja sinode GKI di Tanah Papua dalam kepemimpinan. Tuhan Yesus kiranya memberi hikmat, kekuatan, kemampuan dan kesehatan bagi setiap pemimpin-pemimpin gereja kami, tetapi juga bagi keluarga-keluarga mereka, agar di dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan setiap mereka dapat melaksanakan tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa di saat ini untuk setiap warga jemaat kami yang ada di dalam berbagai persoalan dan pergumulan. Janda, duda, anak yatim piatu, orang tua lansia, mereka yang hari ini bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, baik yang hadir di rumah Tuhan, yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan jamah makan, minum, obat-obatan. Tuhan jamah tangan-tangan medis yang melayani, keluarga yang menolong. Tuhan memberkati menjadi sarana pemulihan kesehatan bagi mereka. Berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang hari ini karena pendidikan, karena pekerjaan, karena urusan keluarga atau lain hal harus terpisah jauh dari kami. Dimanapun mereka ada dan berada dalam tugas tanggung jawab apapun, kami berdoa Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Di tengah berbagai situasi yang kami alami hari-hari belakangan ini, kami berdoa campur tangan Tuhan ada dalam setiap gumul kehidupan dan pekerjaan pemimpin-pemimpin kami. Hikmati mereka supaya langkah kebijakan yang mereka ambil menghadirkan damai sejahtera bagi masyarakat yang dipimpin. Berdoa untuk situasi keamanan di atas tanah ini, dimanapun kami ada dan berada, Tuhan jaga dan pelihara. Halaukan kami dari segala susah mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan sampai kepada maut. Dan biarlah di dalam kehidupan kami, kami ada dan terjaga karena Tuhan menjaga kami. Persembahan yang kami bawa dan beri, kami percaya Tuhan tahu isi hati kami. Karena itu dalam bentuk apapun, baik lewat kantong yang diedar, peti yang disiapkan, maupun aksi di akhir ibadah atau di rayon-rayon, Tuhan memberkati setiap pemberian kami. Bapa di sorga, banyak yang mau kami bilang, tapi Tuhan tahu kedalaman hati kami, Tuhan tahu pergumulan kami. Karena itu, jawablah setiap doa dan permohonan kami menurut kasih dan kehendak Tuhan, dan ampunkan setiap salah dan dosa yang mungkin saja kami buat melawan titah dan kehendak-Mu.
Inilah kami semua, umat Tuhan yang beribadah, mereka yang melayani, yang menyiapkan tempat ini. Kami bawa setiap doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, jawaban doa dan sumber berkat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menyiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian Kidung Jemaat 424 bait pertama dan bait yang kedua. Sambil Bapak Ibu beraksi terakhir, setelah aksi selesai dijalankan, Bapak Ibu disilahkan berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Yesus menginginkan daku.

Bapak Ibu jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Kristiani, tadi telah Anda ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi 30 Agustus 2026 yang kami siarkan langsung dari live streaming YouTube Zion Kelaligi Kota Sorong, Papua Barat Daya, atau dari Zoar Kelaligi Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan pendengar, selanjutnya masih akan saya hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen hingga nanti di pukul 10 lebih 30 waktu Indonesia Timur.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Lord Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

direnggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Raso ke wihara Acin Gapura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, dan saya Danusya masih akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 ya. Tinggal setengah jam ke depan kebersamaan kita pendengar di edisi Minggu 30 Agustus 2026 setelah kita bersama-sama sejak pukul 5 pagi tadi. Dan kita juga sudah memasuki suasana Sorong Siang ini. Berbagai program siaran di Sorong Siang ini juga pendengar masih dapat Anda dengarkan. Selanjutnya nanti di pukul 11 Anda akan mendengarkan beragam informasi-informasi seputar pariwisata. Ada seni budaya tradisional Papua di pukul 12, kemudian nanti ada dinamika olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Anda juga nanti bisa ikutan request-request lagu ya pendengar di pukul 13.30. Kemudian jangan lewatkan juga cek fakta di pukul 14. Dan di bagian akhir Sorong Siang ini pendengar, nanti juga ada lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Itu dia berbagai program siaran di Sorong Siang ini yang nanti dapat Anda dengarkan ya, dari pukul 10 saat ini sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan juga dong ya, tentu saja berbagai program siaran di Sorong sore ini dari pukul 15 hingga pukul 19, dan berbagai program siaran di Sorong malam ini dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pastinya penyiar-penyiar kesayangan Anda di Pro 1 RRI Sorong masih akan terus menemani dan menghadirkan beragam musik informasi ke ruang dengar Anda.

Mendengar hari ini 30 Agustus 2026 batas terakhir pendaftaran Bintang Radio 2026 ya. Semoga sudah pada mendaftar. Untuk Anda yang punya keponakan, punya anak, punya sepupu, punya teman yang bisa nyanyi dan ingin mengikuti ajang Bintang Radio, hari ini masih ada kesempatan ya. Kalau di Bintang Radio RRI Sorong ini informasinya yang sudah mendaftar sekitar 20-an lebih ya yang sudah terdaftar di Bintang Radio RRI Sorong. Jadi pendengar Bintang Radio 2026 ini kembali hadir tentu saja ya. Dan tentu saja ajang ini tidak hanya menawarkan persaingan menjadi yang terbaik, tetapi juga membuka pengalaman lah ya bagi talenta-talenta di dunia tarik suara untuk berkembang, memperluas jejaring di dunia musik, dan merasakan persaingan yang tentu saja berbeda lah dari ajang-ajang pencarian bakat lainnya. Bintang Radio memiliki sejarah panjang ya pendengar dalam perjalanan musik Indonesia. Digagas RRI sudah dari tahun 1951 kalau saya tidak salah ya. Jadi ajang ini memang menjadi salah satu kompetisi vokal, kompetisi menyanyi yang memang telah melahirkan dan memperkenalkan berbagai talenta penyanyi dari berbagai daerah ya hingga di tingkat nasional pendengar. Salah satu keunikan Bintang Radio juga adalah pesertanya ini tidak hanya dituntut memiliki suara yang merdu, kemampuan menghayati lagu, menjaga kontrol nada, membangun karakter vokal, serta tampil percaya diri. Ini juga menjadi bagian penting karena memang pesertanya ini harus mampu menyampaikan emosi dan cerita lagu kepada penontonnya. Keberagaman musik Indonesia juga mendapat ruang lah ya dalam kompetisi ini. Jadi peserta ini dapat membawakan lagu pop Indonesia maupun lagu daerah sesuai dengan ketentuan, termasuk lagu daerah yang ditetapkan begitu ya oleh panitia Bintang Radio dari pusat hingga ke daerah, yang tentu saja memperkenalkan kekayaan musik lokal dengan sentuhan yang lebih kreatif pendengar.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bintang Radio Indonesia. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintang_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Mendengar, jadi masih ada kesempatan ya untuk yang mau mendaftar Bintang Radio 2026. Nah, Bintang Radio memang perjalanannya juga sangat panjang ya pendengar, menjadi salah satu ajang pencarian bakat tertua, bahkan terpopuler juga di tanah air. Dan perjalanan Bintang Radio tidak berhenti di tingkat daerah. Peserta terbaik dari audisi RRI berkesempatan tentu saja, atau dari RRI masing-masing daerah tuh berkesempatan melanjutkan kompetisi ke tingkat nasional, sehingga panggung lokal ini menjadi pintu bagi talenta-talenta daerah untuk memperoleh pengalaman dan menunjukkan kemampuannya di tingkat yang lebih luas pastinya. Dan Bintang Radio 2026 saat ini juga semakin dekat ya dengan karakter generasi digital. Jadi selain tampil di panggung, para peserta ini juga memanfaatkan sosial media melalui video bernyanyi dalam proses pendaftaran dan promosinya. Sementara masyarakat juga bisa mendapatkan kesempatan memberikan penilaian ya melalui sistem voting di situs resmi Bintang Radio nantinya. Jadi mengikuti Bintang Radio ini bukan semata-mata juga tentang meraih juara, tetapi juga memperoleh pengalaman, membangun keberanian, bertemu sesama talenta muda, serta memperluas jaringan di dunia musik ya. Setiap pesertanya nih juga akan membawa cerita dan perjalanan yang berbeda, mulai dari mereka yang telah lama bernyanyi hingga peserta yang menjadikan ajang ini sebagai pengalaman pertama tampil di panggung yang lebih besar, dan menjadikan juga Bintang Radio ini sebagai modal awal untuk kemudian juga bisa terus meraih prestasi-prestasi di bidang tarik suara lainnya. Yang pasti Bintang Radio 2026 menjadi kesempatan lah ya bagi generasi muda nih dimanapun berada untuk membuktikan bahwa talenta-talenta di daerah juga memiliki peluang yang sama untuk bisa bersinar di tingkat nasional.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sampai di sini saya Danusyah menemani Anda setelah kita bersama-sama sejak pukul 5 pagi tadi untuk edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Dan insya Allah nanti kita ketemu lagi besok pendengar ya di pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Setelah ini masih ada rekan-rekan saya yang akan menemani Anda hingga malam nanti dengan berbagai program siaran, dengan beragam musik dan informasi menemani suasana hari Minggu Anda, suasana akhir pekan Anda tentu saja pendengar. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya mau tutup kebersamaan kita bersama dengan lagu mancanegara dari Charlie Puth dengan We Don't Talk Anymore. Saya Danusyah pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewobok, selamat siang.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Ibadah Saja Berada. Bersama saya Dwi bertugas menemani Anda ya di siang hari ini, hari Minggu. Minggu yang cuacanya masih adem-adem aja ya, kayak kemarin ya. Cuacanya ini berawan cerah ya. Kemarin juga berawan cerah dan masih tetap kondusif ya untuk Anda yang mungkin mau jalan-jalan ya, mau rekreasi di hari libur hari Minggu ini bersama orang-orang tercinta. Dan program Satu terus menemani Anda bersama saya Dwi yang bertugas di siang hari ini hingga sore hari nanti, tentunya menemani Anda.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Ya, pendengar, Kabupaten Manggarai Barat ini melaporkan aktivitas kemasi pariwisata Manggarai Barat ya, Nusa Tenggara Timur. Tetap dan kunjungan wisata arus terjun ini pasca gempa ya. Dan juga ini dikatakan oleh Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi yang merupakan 15 menurut di mana daerah sama-sama ya, bersama-sama para terusi tokoh-tokoh ya, ini

Pemerintah daerah ini bersama pemangku kepentingan terus melakukan pemantauan sekaligus memastikan operasional kegiatan wisata ini memperhatikan juga aspek keselamatan ya. Dan juga aktivitas pelayaran ini dikatakan di Labuan Bajo tetap berjalan pasca gempa dengan tercatat 2.854 keberangkatan kapal dan 32.692 pergerakan wisatawan sejak 15 Agustus 2026 nih. Jadi arus penerbangan domestik sendiri maupun internasional juga ini dilaporkan dimana dikatakan relatif stabil hingga saat ini ya pendengar ya. Dan Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar ini telah kembali dibuka setelah sempat juga mengalami penutupan sementara pada periode tertentu nih untuk kepentingan asesmen keselamatan juga ya. Sejumlah atraksi wisata daerah juga tetap beroperasi pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Dan dikatakan juga oleh Menteri Pariwisata Widianti Putri, kondisi ini penting untuk dikomunikasikan kepada wisatawan secara akurat dan terukur ya. Dan untuk publik juga ini harus selalu mengacu pada kondisi aktual di lapangan, termasuk mengenai destinasi yang telah beroperasi ini masih dalam proses asesmen atau perlu ditutup sementara nih pendengar. Dan juga konsisten ya ini di mana keselamatan wisatawan dan masyarakat dikatakan tetap menjadi prioritas. Karena itu informasi harus berbasis data yang sama, diperbarui secara cepat dan disampaikan secara konsisten. Ini agar para wisatawan dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan gitu ya. Jadi jangan khawatir dan juga di mana terus Kementerian Pariwisata ya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait serta ekosistem pariwisata. PBOLBF ini juga telah melakukan pemantauan dan asesmen terhadap daya tarik wisata, akomodasi, restoran, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas serta mendukung penyampaian informasi juga. Jadi pendampingan wisatawan juga ada dan penyaluran bantuan juga ya. Dan Menteri Pariwisata yang menegaskan seluruh masukan yang diterima dari pelaku pariwisata ini akan ditindaklanjuti juga sesuai dengan kewenangan Kementerian Pariwisata. Itulah ya pendengar pemulihan pariwisata pasca gempa NTT ya. Dan pemantauan tersebut juga membahas arah pengembangan Labuan Bajo ya, dalam jangka menengah dan panjang, khususnya ini untuk memperbanyak daya tarik wisata di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Pengembangan destinasi di sisi darat ini juga menciptakan pengalaman wisata yang semakin beragam, memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus juga bisa memperluas manfaat ekonomi ya pariwisata kepada masyarakat. Dan ini sempat juga nih dibahas beberapa kawasan untuk penguatan dan penataan lebih lanjut. Ada Pulau Kukusan, Pulau Kelor, Pulau Gua Rangko serta potensi pengembangan berbagai daya tarik wisata lainnya di Manggarai Barat dan wilayah Flores. Itulah ya pendengar untuk pemulihan pariwisata ya, tetap agar pastinya ada peningkatan perekonomian ya untuk daerah melalui pariwisata di NTT.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Ya, pendengar, Cina memperluas kebijakan transit bebas visa hingga 240 jam ya. Atau 10 hari bagi warga negara dari 57 negara. Nah, jadi kebijakan terbaru ini berlaku sejak 20 Agustus 2026 ya. Setelah Kirgistan dan Vietnam ditambahkan ke dalam daftar negara yang memenuhi syarat. Indonesia juga termasuk yang dapat memanfaatkan kebijakan tersebut sejak Juni 2025. Artinya, wisatawan Indonesia berkesempatan transit di Cina hingga 10 hari tanpa mengurus visa terlebih dahulu. Jadi selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan ya. Jadi kebijakan bebas transit 10 hari di Cina ini adalah aturan yang mengizinkan warga negara Indonesia dan warga negara tertentu untuk sehingga di Cina ini tanpa perlu membuat visa terlebih dahulu seperti itu ya, selama maksimal itu 240 jam atau 10 hari. Meski begitu, kebijakan ini bukan berarti kita ya wisatawan Indonesia ini bisa masuk Cina tanpa visa untuk berlibur seperti biasa ya. Ya, karena wisatawan itu harus benar-benar melakukan perjalanan transit menuju negara atau wilayah lain ya. Nah, jadi memang benar-benar transit gitu ya, bukan memang tujuannya ke situ hanya 10 hari udah deh bebas visa ya. Jadi sebagai contoh misalnya rute Amerika Serikat, Cina, Jepang itu dapat memenuhi ketentuan transit. Sementara itu rute Amerika, Cina, Amerika Serikat tidak termasuk karena Cina bukan menjadi persinggahan untuk menuju negara atau wilayah ketiga gitu ya. Jadi Hong Kong dan Macau juga dapat dihitung sebagai wilayah ketiga. Misalnya rute New York, Shanghai, Hong Kong atau Hong Kong, Shanghai, Tokyo gitu. Ini dapat memenuhi ketentuan transit selama persyaratan lainnya terpenuhi. Jadi keputusan akhir mengenai kelayakan masuk tetap berada di tangan petugas pemeriksaan perbatasan Cina saat kita wisatawan tiba ya. Itulah ya pendengar, ini ada 57 negara yang bisa transit bebas visa. Jadi salah satunya ya Indonesia ya. Jadi untuk Anda mungkin ya bisa berkesempatan ya, 10 hari lumayan lah ya. Misalnya Anda ke mau bertujuan ke negara lain, transitnya di Cina, Anda bisa meluangkan waktu 10 hari, memanfaatkan waktu 10 hari ini untuk bisa jalan-jalan ya. Ya, jalan-jalan selama 10 hari ini tanpa visa.

0: kamu?
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Iya, pendengar. Jalur Jalan Lintas Selatan Kelok 23 penghubung Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ini dikatakan sudah selesai ya, dan diharapkan bisa mempermudah akses wisatawan. Jadi di mana jalan sudah tersambung dengan, dan beberapa pekerja masih menyelesaikan cat hingga pemasangan pengaman jalan, dan juga ya pemandangan dari jalan yang berkelok ini bisa melihat kawasan Pantai Parangtritis dan sekitarnya loh ya. Wow, ini luar biasa, perjalanan eksotis lah gitu ya. Jadi pemandangan laut dan perbukitan membuat perjalanan menyenangkan. JJLS ini berada di jalur wisata, bisa langsung ke Bandara YIA gitu ya. Jadi hal ini juga tentu bisa memudahkan wisatawan untuk beraktivitas. Nah, rencananya dikatakan ini September sudah bisa dibuka gitu ya. Jadi di mana ini proyek fisik sudah 99,6% dan juga proyek sudah hampir selesai dan segera dibuka, dan diharapkan juga ini sudah beroperasi penuh, bisa memecah kemacetan ya atau kepadatan jalur utama Jogja Gunung Kidul ya. Memang ya jalur wisata tuh ya biasanya padat gitu ya. Nah, jadi destinasi wisata maupun arah ke kota, dan juga memudahkan para wisatawan utama itu yang datang ke pantai selatan untuk mendapatkan akses yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman. Dan dikatakan nantinya jalur yang membelah perbukitan ini memiliki 3 gardu pandang, namun 2 milik Kabupaten Bantul, sementara 1 berada di perbatasan Bantul Gunung Kidul. Gitulah ya pendengar. Jadi mungkin September baru mungkin Anda yang jalan-jalan ke Jogja, nah bisa nih melewati jalur ini apabila Anda ingin ke daerah pantai gitu ya, dan bisa melihat apa ya sambil jalan ya melintasi JJLS ini dan menikmati view yang cukup indah.

0: Nah, kalau kita bicara tentang kain timur, identik dengan orang tahu saja kain timur ya dari NTT. Namun kain timur ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat di Papua sebagai mas kawin dan lain sebagainya. Dari berbagai sumber penelusuran, budaya menenun kain timur hadir di tanah Papua di sekitar tahun 1700-an yang dulu dibawa oleh misionaris maupun guru-guru yang berasal dari NTT. Nah, perkembangannya seperti apa dan betapa kain timur itu begitu berharganya untuk perempuan Papua, kita akan bahas. Telah hadir bersama Ibu Dr. Barbalina Osok SMSI selaku pengawas sekaligus pembina atau pengarah pada Kuongke Kaban Saluk Moi Papua Barat Daya. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Betul ya, Ibu ya? Yeah. Kemudian juga ada pengrajin juga, Ibu Yosina Rita Pulanda. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nah, ini Ibu, kalau kita berbicara terkait kain timur ini, mungkin sudah beberapa tahun sekarang anak-anak muda sekarang, khususnya anak-anak perempuan Papua yang muda-muda ini kan, mungkin nomirah bikin apa, mau kawin saja bah sibuk sampai. Seberapa berharganya sih sebanyak kain timur itu? Kenapa harus kain timur? Silakan, Ibu.
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya adat pembayaran mas kawin ya dengan kain timur untuk khususnya untuk masyarakat Moi itu sudah sejak lama dilakukan. Kain timur ada macam-macamnya
0: jenisnya,
1: gitu ya, ada jenis-jenisnya. Ada yang nilainya di atas, kemudian ada yang nilainya level 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi proses kesepakatan untuk pembayaran mas kawin itu terjadi ketika sudah ada nilai-nilai yang kualitas yang nomor satu, orang istilahnya bilang kain kepala seperti itu.
0: Dari pihak perempuan sudah tentukan ini sama yang ini begitu.
1: Iya, ya. Biasa ditentukan misalnya yang atas itu kain toba atau dengan bahasa Moi bilangnya mil toba.
0: Kain toba yang itu paling mahal ya?
1: Iya.
0: Itu berapa itu?
1: Kalau dulu sih tidak dinilai dengan uang ya.
0: Oh, jadi bagaimana?
1: Tidak dinilai dengan uang, tapi yang punya kain itu dia dianggap orang yang sudah kaya. Sudah
0: yang
1: kaya karena mempunyai kain itu. Atau dengan bahasa Moi itu bilangnya wo. Wo itu orang kaya karena dia ada pegang kain-kain kepala itu. Jadi kalau misalnya ada acara adat misalnya untuk nikah adat seperti itu, ya pasti perempuan, orang tua perempuan itu pasti menuntut kain itu. Dan orang tua laki-laki itu harus mencari dia yang punya kalau seandainya dia tidak punya.
0: Jadi dia cari dengan dorang yang mampu ini.
1: Iya, kalau dia punya ya dia harus berani taruh itu untuk membayar mas kawin seorang anak perempuan.
0: Jadi nanti gitu. Dia beli di bapak itu yang misalnya orang yang punya kain itu?
1: Dia tidak beli.
0: Jadi?
1: Tapi itu dia ambil, tapi itu anggap dia utang.
0: Oh.
1: Dia punya tanggung jawab dan nanti dia mengembalikan kain itu.
0: Jadi entah, nanti ketika dia punya, misalnya dia punya uang, si laki-laki ini?
1: Kalau kita bicara dulu tidak punya uang
0: gitu.
1: Ya. Tidak punya uang, jadi kain itu hanya ditukar dan berkeliling sampai nanti dia bertanggung jawab untuk kembalikan kain yang sama ke orang yang dia utang kain. Jadi utangnya ini bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kain.
0: Jadi barang misalnya dia, saya pinjam ini, saya untuk saya mas kawin misalnya.
1: Iya, untuk saya punya anak, punya mas kawin misalnya. Dia pinjam, dia harus bertanggung jawab untuk
0: nanti selesai
1: 1-2 tahun apa gitu dia harus kembalikan.
0: Utuh.
1: Dengan jenis yang sama.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh, jadi dia hanya sebenarnya berputar saja dulu,
1: berputar
0: itu
1: saja.
0: Kalau dulu. Oke. Okay.
1: Tapi kalau sekarang ya entahlah mungkin pengaruh kehidupan ekonomi, kemudian pengaruh kehidupan budaya-budaya di sekitar juga yang misalnya menggunakan uang, akhirnya kami di masyarakat Moi mungkin membeli, lalu kalau membeli itu kan sudah dianggap tidak utang, tapi memiliki sendiri dan membayar begitu.
0: Jadi itu kalau misalnya nih saya punya anak kawin tuh, terus saya beli. Nah itu kalau misalnya nanti mungkin ada yang sapu keluarga juga yang mau menikah lagi dengan perempuan lain, itu berarti kain Saya kasih pinjam kah atau nanti bagaimana? Tergantung kesepakatan gitu.
1: Tergantung kesepakatan. Itu khusus hanya untuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan moi saja.
0: Oh, begitu.
1: Itu khusus untuk perkawinan antara perempuan dan laki-laki moi. Tapi kalau sudah dengan non moi, itu beda lagi. Ya beda lagi karena masing-masing punya istilahnya bentuk-bentuk jenis-jenis pembayaran mas kawinnya beda-beda. Misalnya ada yang pakai piring, ya ada yang pakai uang seperti itu.
0: Dan itu masih terus akan terus berlangsung sampai generasi-generasi
1: berikutnya. Iya sampai sekarang itu, ya? Pembayaran dengan mas kawin kain timur itu masih ada.
0: Itu sudah harga mati atau istilahnya harga diri seorang perempuan Papua begitu kah?
1: Ya, itu sudah harga mati itu. Jadi katakanlah misalnya kita di Moi ini kan jadi ada kain utama. Kain utama itu ya tadi yang saya bilang kain-kain kepala itu. Kemudian ada kain-kain pendamping. Kain-kain pendamping itu kain-kain cita yang bisa warna merah, hitam. Ada yang biru, ada yang garis-garis.
0: Bercorak begitu.
1: Iya, ada yang bercorak. Itu kain pendamping saja. Jadi biasanya kalau misalnya perkawinan antara perempuan dan laki-laki moi yang istilahnya masih anak muda, masih anak muda, itu mas kawinnya lebih tinggi. Jumlah kain pendampingnya itu bisa sampai 1000 potong. Itu dipotong-potong. Jadi per meter potongannya itu 2 meter. Kalau kita di Moi seperti itu. Lalu nanti kain kepalanya itu bisa sampai 100 lebih.
0: 100 lembar?
1: Iya, 100 lembar. Nah, itu.
0: Itu satu lembarnya kurang lebih berapa itu, Bu? Harganya kalau sekarang?
1: Kalau nilainya di pasar sih ya sekitar ya ada yang 700-an, 800-an ribu.
0: Kalau yang paling mahal yang dorang tadi bilang ada kain, kalau tobat
1: ada juga
0: tadi.
1: Yang bunyinya jutaan.
0: Jutaan.
1: Ya, bisa belasan puluhan juta seperti itu. Nah, tapi pembayaran mas kawin itu untuk perkawinan yang murni masih muda-mudi ya, masih muda. Tapi perkawinan untuk misalnya janda duda itu beda lagi. Atau perkawinan misalnya bukan perkawinan, ada pembayaran adat untuk kan suku Moi itu ada pembayaran adat untuk mas kawin, ada lagi pembayaran di tengah namanya itu pembayaran ketika perempuan punya anak. Iya. Kalau kita di Moi itu bilangnya itu kata. Nah, nanti pembayaran terakhir adalah pembayaran tulang.
0: Itu macam apa lagi?
1: Pembayaran tulang kain juga tapi jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau pembayaran tulang itu kain kepalanya misalnya sekitar 3 atau 4 gitu sudah bisa diterima gitu. Dengan kain-kain pendampingnya itu 100-an, 200 gitu bisa.
0: Ya, jadi itu nanti akan disimpan untuk di pihak perempuan ya?
1: Iya.
0: Oke, gitu. Itu jadi ibaratnya harta lah buat mereka, buat anak perempuannya.
1: Gitu ya.
0: Tidak bisa di macam pindah tangan, macam nanti sepupu kawin lagi, tidak bisa.
1: Ya, bisa pindah tangan.
0: Bisa pindah tangan.
1: Iya, bisa pindah tangan kalau misalnya orang tuanya perempuan ada bayar apa ke mana-mana gitu bisa pindah tangan.
0: Oke. Baik. Wah, ini menarik sekali kalau bicara tentang adat perempuan nih terhadap habis-habis nih sudah. Iya. Tapi saya berpikir bahwa memang tradisi adat yang memang harus terus dijalankan dan diteruskan untuk generasi ini, bahwa sebenarnya kain timur ini sebenarnya memang boleh dibilang ya harga diri perempuan Papua begitu ya, atau benar?
1: Ya.
0: Menghargai dalam arti orang Papua atau khususnya Moi juga menghargai perempuan seperti itu.
1: Menghargai
0: ya kan?
1: Seorang perempuan itu dengan melalui kita melihat pembayaran mas kawin itu. Hanya kadang-kadang mungkin kalau kita lihat sekarang kan ada sedikit pergeseran menurut saya.
0: Seperti
1: ada
0: apa itu?
1: Sedikit pergeseran penilaian harga dari suatu mas kawin. Ya yang dulunya dari kain-kain timur, kain-kain adat itu nilainya itu sudah sangat sakral sekali. Tapi kita lihat sekarang kalau sudah nilainya ke uang, ya sudah nilainya ke uang itu image penghargaannya terhadap perempuan itu kelihatannya sih tidak meningkat, tapi justru seolah-olah pihak laki-laki berpikir bahwa kita beli perempuan gitu. Tapi kalau dulu
0: jual
1: dengan
0: perempuan lah, kan, gitu.
1: Iya. Kalau dulu dengan kain itu sesuatu yang sangat berharga, dan itu dikasih oleh orang tua laki-laki ke pihak perempuan, itu bagian dari ungkapan syukur mereka lah, bahwa kami bisa mendapatkan perempuan ini dengan harga yang pantas, dengan nilai yang pantas lewat kain kepala dan sebagainya gitu.
0: Itu kalau misalnya kawin adat begitu, berarti kalau misalnya kan ada acara pesta,
1: iya,
0: berarti itu di luar dari uang untuk acara lagi ya, di kain-kain itu.
1: Iya. Kalau kita di suku Moe, kalau perkawinan antara bujang dan bujang ya, perkawinan antara bujang dan bujang, ada acara makan. Acara makan itu disiapkan oleh pihak perempuan. Disiapkan oleh pihak perempuan. Iya, ada papeda, pokoknya makanan-makanan. Selain yang tradisional, ada makanan modern juga yang biasa. Jadi ketika perempuannya di prosesi pengantaran ke pihak laki-laki, setelah itu pihak laki-lakinya mengantar makanan. Nah, makanan itu nanti menjadi tanggung jawab dari pihak perempuan yang mengantar makanan ke laki-laki. Pihak laki-laki bertanggung jawab untuk menghabiskan semua makanan itu, tidak boleh ada yang sisa. Jadi pihak laki-laki bertanggung jawab untuk menghabiskan. Iya. Jadi setelah dihabiskan, ada lagi kain yang ditaruh di situ. Iya. Ada kain di tempat-tempat bikin papeda, nasi itu ada taruh kain lagi di situ. Itu di luar yang mas kawin. Nah, kalau itu tidak dipaksakan, mau taruh kain kepala atau kain pendamping itu tidak dipaksakan. Tapi kadang-kadang pihak laki-laki itu tetap merasa menghargai pihak perempuan. Ada misalnya satu loyang papeda itu yang dianggap itu untuk ke kamar khusus. Kamar khusus itu dibawa ke kamar khusus, itu di kamar khusus itu harus taruh diletakkan kain kepala.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Wah, seru nih kalau ceritanya begini. Nanti kapan-kapan kalau pas ada upacara adat gitu, undang kita, saya benar penasaran, pengen tahu.
1: Iya, memang prosesi adatnya tuh paling menarik.
0: Menarik, iya, ya, betul.
1: Menarik karena nanti itu kan yang saya ceritakan makan tadi itu sudah proses selanjutnya. Sebelum proses pengantaran itu kan ada proses makan papeda. Antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, makan papeda harus menggunakan sumpit. Sumpit orang Moe. Nah, menggunakan sumpit, papedanya ketika diangkat sama calon mempelai perempuan dan laki-laki, papedanya tidak boleh putus.
0: Iya,
1: harus diangkat dan dimakan gitu.
0: Wah, seru nih sekali.
1: Seru memang.
0: Tapi sekarang masih ada kayak nggak begitu?
1: Masih
0: ada ya?
1: Sampai sekarang masih.
0: Iya, sekarang kalau pikir kalau anak muda yang sekarang ini tuh kan generasi sekarang, bikin apa kah? Gitu kan tuh masih berpikir bahwa bikin apa mau pakai masih adat-adat begitu lagi.
1: Masih juga pakai, ya.
0: Masih. Baik, ini salah satu cara untuk mempertahankan tradisi nih kan untuk generasi. Sama saya di tadi Ibu Yosina ya, pengrajinnya tenun kain timur. Nah, Ibu Yosina sulama bikin ini khusus kain timur ini.
2: Saya mulai bergerak dari tahun 2003. Setelah saya pulang kuliah dari Jayapura, saya melihat di Provinsi Papua Barat ini memerlukan kain ini sebagai adat budaya, bahkan pakai untuk acara-acara adat, pakai untuk acara-acara resmi. Makanya saya tertarik. Saya tertarik untuk saya harus belajar. Sehingga saya cari informasi waktu itu lewat RRI. Tahun 2003 itu masih RRI. Jadi setiap pagi bangun tuh putar radio, dengar informasi di dinas mana yang ada buka peluang-peluang. Saya dengar begini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Sorong, buka kursus kerajinan tenun. Selama satu bulan Jadi saya kalau rajut saya sudah bisa. Coba saya pikir-pikir kembali. Nah, coba saya pergi daftar. Ya, saya jalan ke wali kota. Waktu itu kantor wali kota belum terbakar, ya, masih yang lama. Nah, saya pergi ke sana, saya daftar, cari dinas itu. Ternyata saya dapat, saya daftar. Nah, saya daftar langsung. Saya ikut kursus. Saya ikut kursus. Kita yang daftar itu sebanyak 30 orang. Waktu itu kita perempuan-perempuan yang daftar itu dari semua suku ada. Dari semua suku. Kita belajar selama satu bulan satu minggu. Nah, setelah itu ya sudah saya kembangkan. Akhirnya dari dinas perindustrian Kota Sorong mereka dengar kalau ada pengrajin-pengrajin ini alamatnya di Kota Sorong, mereka cari. Kepala dinasnya waktu itu Pak Sahabudin. Pak Sahabudin datang cari ibu. Kita memerlukan pengrajin seperti ibu yang kerja begini. Terus saya bilang, iya saya ikut kursus dari dinas pemberdayaan perempuan, baru selesai kursus, makanya saya lanjutkan ini pekerjaan ini. Saya rasa bahwa pekerjaan ini penting karena kita punya adat budaya di provinsi ini pakai, makanya saya harus kerja. Saya punya pikiran untuk tes pegawai tapi tidak berhasil, makanya daripada saya tinggal-tinggal lebih baik saya cari pekerjaan. Ini juga pekerjaan untuk saya, akhirnya saya kerja. Nah, sudah Pak suruh saya pergi untuk daftar di kantor. Nah, selesai daftar di kantor, setelah lewat satu minggu ada pameran ke Jakarta. Dari situ pameran ke Jakarta itu Pak suruh saya ikut. Itu sudah dari situ ada dorongan untuk saya, untuk saya harus bisa maju dengan pekerjaan ini. Di situ di dalam pameran di Jakarta itu banyak teman-teman yang mereka kasih masukan ke saya, ibu, ibu lanjutkan pekerjaan ini penting untuk ibu, ibu kaya akan pekerjaan ini nanti, ibu lihat. Apalagi ibu punya negeri sana itu, ibu punya provinsi sana itu pakai untuk acara budaya. Adat istiadat itu dipakai, jadi ibu harus tekun dengan ini. Oke, terima kasih, saya lanjutkan kepada mereka, terima kasih, Tuhan berkati, sudah mendorong saya untuk saya harus kerja pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini nih, kalau menurut saya itu sudah lama, orang-orang tua, nenek moyang itu sudah lama mereka tidak lanjutkan pekerjaan ini. Tetapi saya generasi yang baru mau datang ini, saya mau belajar untuk mau gali kembali. Jangan kita buang tinggalkan punah begitu, tetapi kita gali kembali. Kenapa kita harus beli dari orang timur sana? Kita harus beli dari orang tenggara sana. Kita juga bisa produksi sendiri di kota ini, provinsi ini. Itu mengakibatkan sehingga saya harus kerja sampai sekarang.
0: Ada sampai sekarang berapa orang pengrajin?
2: Kalau untuk saya sendiri di rumah kita 7 orang. Dengan teman-teman saya biasa di distrik-distrik lain, bahkan di kabupaten itu banyak. Semua distrik di kota ada.
0: Itu rata-rata bikin untuk memang apa, macam tadi kain kepala, kain apa, tuba tuba itu ya.
2: Iya, itu ada mata-mata kain yang kita khusus bikin untuk mas kawin. Ada yang kita pakai untuk acara-acara umum dipakai. Itu yang kita sediakan.
0: Berarti Ibu Yosinda sendiri apa, rutin tiap berapa kali, sebulan berapa kali kah, atau bagaimana untuk membuatnya itu?
2: Pembuatannya setiap hari, Bu. Tinggal kita bagi waktu, iya.
0: Berarti macam-macam. Terus bahan-bahannya sendiri kayak apa?
2: Bahan seperti benang, kita pakai benang.
0: Ada,
2: benang
0: maksudnya tersedia di sini juga?
2: Benang ada tersedia di sini, kadang kita pesan dari Surabaya. Kalau khusus seperti adat yang untuk kain-kain adat, itu kita pesan dari Surabaya.
0: Terus motifnya sendiri apakah memang sama dengan, tidak terpikir bahwa ini rata-rata motif kain orang Timur beda ya? Timur kemudian apa, beda ya? Nah, terpikir gak misalnya kalau untuk di Papua, entah itu di kita di Papua ini kan ada Moi, Maibra dan segala macam tuh, mungkin terpikir untuk bikin apa, dia pemotif yang beda begitu, ada khas mungkin Moi punya sendiri beda ya tuh, atau Maibra dan sebagainya.
2: Iya, itu semua ada. Kita siapkan. Kita siapkan. Jadi ketika kalau kita jual macam kita mau jual untuk orang Moi, kita jual motif Moi. Kita jual untuk orang Maibra atau orang Sorong Selatan atau orang Tamro, kita jual. Dengan mereka punya motif-motifnya gitu.
0: Berarti berapa itu kalau apa yang paling mahal, yang toba kata dia?
2: Kalau toba, kalau saya lihat di pasaran orang Timur jual dengan harga 5 juta, saya jual di bawah 5 juta.
0: Oh. Bisa sampai 5 juta paling mahal ya, Bu?
2: Iya.
0: 5 juta. Wah. Berarti untuk apa betul-betul bisa untuk perekonomian juga sebagai perempuan Papua juga bisa menghasilkan ya. Luar biasa itu, paling tidak mungkin 43 sampai 4 jutaan gitu, tidak sampai 5 juta lah ya. Oke. Nah, berarti Ibu kalau memang ini dari Moy juga memang berarti akhirnya setelah apa berjalannya dengan waktu ada berarti memang betul tadi Ibu Yosina bilang memang ada motif-motif tersendiri khas memang macam orang Moy punya sendiri.
1: Iya.
0: Oh, begitu. Betul,
1: beda-beda motifnya.
0: Oh, ya. Kalau dulu-dulu kan memang yang bilang kain timur ya sudah motif timur saja toh. Kalau yang dulu kan. Ya. Gitu. Oke. Okay. Karena kain timur kan memang dia banyak nuansa warna merah-merah begitu. Kalau Moy sendiri seperti apa?
1: Ya memang ada lebih banyak ke coklat.
0: Kemudian motifnya?
1: Motif-motifnya itu ada yang bentuk ketupat gitu. Ada yang segi empat. Jadi motifnya agak
0: beda-beda ya dengan Maibrat punya ya, kah begitu ya?
1: Beda-beda dengan punya Maibrat itu cenderung merah.
0: Oh, dari warna, dari yeah. Bermain dari warna.
1: Tapi memang motifnya juga beda. Selain warna, motifnya juga.
0: Kalau Maibrat seperti apa, Ibu Yosina? Atau tamrau kah?
2: Iya, itu dilihat dari bokeh.
0: Apa itu bokeh?
2: Kain itu, nama kain mas kawin itu.
1: Itu punya Maibrat.
2: Okay. Maibrat. Onsafe, itu kan itu punyanya Maibrat, tehit, tamrau itu juga pakai.
0: Apa beda motif-motifnya, Bu?
2: Iya, tadi motif-motifnya ada, motif-motifnya beda, ada harten. Harten itu dibilang apa? Bokek. Harten.
0: Oh gitu.
2: Dibilang bokek.
0: Jadi ternyata istilahnya akhirnya juga bisa mengikuti mode lah istilahnya yeah. Dari Moy punya mana, Maibrat punya, Tamrau semua ya. Oke, wah luar biasa sekali nih. Kalau Raja Ampat juga ada tak?
2: Raja Ampat ada, kebanyakan saya ambil dari biasa anak-anak yang mereka tarian, mereka lukis-lukis di badan, terus saya ambil buat dalam bentuk kain.
0: Oh, berarti dia macam motif-motif.
2: Bisa untuk jahit apa jas, bahan baju rok gitu, bahan-bahan okay. Gitu. Itu bahan apa dibilang motif khusus Papua.
0: Okay.
2: Jadi saya biasa angkat di atas kain itu ada cendrawasih, ada kasuari.
0: Oh, yang khas-khas ke Papua lah.
2: Papua.
0: Tifa juga misalnya.
2: Tifa,
0: gitu.
2: Anak panah.
0: Oke. Okay.
2: Banyak.
0: Dan itu selain, dibuat dengan ditenun semuanya
2: iya.
0: Ya.
2: Itu kita bisa buat. Kan tenun ada beberapa macam. Ada tenun timbul, ada tenun ikat.
0: Oh iya.
2: Nah, itu kita kerjanya ada bermacam-macam, ada tenun keristik. Jadi motifnya itu kita harus kasih di kertas keristik dulu.
0: Oh,
2: kertas
0: ya,
2: bergaris ya. Itu supaya jumlah benang waktu kita ikat bentuk burung atau bentuk kasuari itu jumlah benangnya sama seperti yang kita isi di kotak-kotak.
0: Agak susah juga berarti.
2: Iya, itu perlu
0: agak semakin susah semakin mahal berarti dapat uang banyak.
2: Iya. Nah, kita lihat kualitasnya.
0: Oke. Okay. Berarti kalau misalnya kayak jas itu dia sudah berupa kain berapa meter begitu ya?
2: Ada 2 meter, ada sampai 4 meter. Yang kita siapkan tuh sampai 4 meter karena kita punya alat nih masih alat tradisional.
0: Oh, masih tradisional.
2: Yeah.
0: Tapi kalau ya dari semenjak Ibu 2003 ikut pelatihan, ada kak macam apa wadah begitu buat para penenun khusus dari Papua sini?
2: Kita setelah kasih kegiatan untuk ibu-ibu, mereka sudah tahu, mereka mau mandiri sendiri di rumah.
0: Oh.
2: Jadi nanti ada acara-acara khusus, macam tamu ada mau datang, baru kita disuruh kumpul satu tempat.
0: Oh, gitu.
2: Kumpul satu tempat untuk kita pamerkan kita punya kain-kain yang selama ini kita kerja. Gitu.
0: Berarti rata-rata kalau misalnya satu bulan berapa itu penghasilan dengan kain tenun?
2: Ya kalau untuk saya sendiri dengan anggota di rumah ya, itu bisa-bisa satu bulan itu 6 lembar atau 7 lembar. Nah, tergantung ukuran berbeda-beda. Ada yang 4 meter, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, bahkan sampai yang kecil, yang dibilang kraf-kraf.
0: Oh, berarti dengan adanya Ibu pengrajin tenun semenjak tahun itu sampai saat ini masih apa namanya bertahan. apakah memang betul apa sudah bisa menjadi apa ya penghasilan dan juga untuk perekonomian keluarga?
2: Iya, saya merasakan pekerjaan tenun ini sangat penting untuk saya. Bahkan di dalam kehidupan keluarga selalu menunjang. Walaupun teman-teman saya bilang tidak usah kerja itu lama berdapat uang. Nah, tapi saya bilang ini tabungan saya. Setelah saya kerja taruh, ini tabungan saya. Sewaktu-waktu kalau saya keluar, pasti saya pulang dengan uang yang banyak. Saya bilang begitu untuk mereka.
0: Anak-anak berapa semua? Sudah pada selesai sekolah semua?
2: Iya.
0: Sudah. Ya,
2: sudah selesai sekolah.
0: Gara-gara yang bongsong masih. Berkat kain tenun ya.
2: Berkat
0: kain tenun. Wah, luar biasa. Ya, jadi meskipun sudah jarang dan mungkin anak-anak sekarang mungkin sudah berpikir supaya malas mau apalagi masih tradisional tarik-tarik begitu ya. Tapi ada nggak udah keinginan untuk anak-anak yang maksudnya Ibu Josina punya anak-anak atau keluarga-keluarga yang masih muda-muda untuk mari sudah dong terang mau kape?
2: Memang banyak Ibu. Kalau mau bilang generasi sekarang ada anak saya, keponakan, cucu, bahkan cucu saya sudah sekarang dari Pertamina Sorong sudah pakai dia untuk kemana-kemana. Mereka punya acara-acara pameran sudah dipakai. Itu dari Dinas Pemberdayaan Kabupaten Sorong buat kegiatan pelatihan di Distrik Lamono.
0: Oh, dari Pertamina ya.
2: Akhirnya mereka undang saya untuk ke sana jadi instruktur kasih belajar ibu-ibu ini. Akhirnya cucu ini dia ikut. Jadi sudah karena dia yang serius kerja terus dari mungkin 30 sedikit. Lebih orang ternyata ada 2 orang saja yang berhasil kerja sampai sekarang. Akhirnya cucu ini dia diambil dari Pertamina untuk ikut kegiatan-kegiatan Pertamina kemana-kemana.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Ternyata dengan bertenun ini akhirnya juga bisa menghasilkan, bisa mengajak generasi-generasi juga tetap ada sampai kapanpun gitu ya. Tapi tidak orang identik tuh bilang kain timur toh. Dengan sekarang Ibu Yosina dan teman-teman lain mungkin subikin ada Maibrat punya, Moi punya dan sebagainya. Terus bilang kain Moi kah, kain Maibrat kayak kan identik dengan orang bilang kain timur. Gimana, ada terpikirkah itu Ibu? Untuk mungkin Moi, ini kain Moi lah. Untuk kamu pakai kain timur lagi. Gimana Ibu?
1: Memang kita pernah juga ya ada diskusi tentang harusnya dibuat kain tenun yang ciri khas khusus Moi.
0: Iya toh.
1: Nah, misalnya kalau di Moi itu kan dikenal tokok sagu. Nah, tokok sagu itu kan ada alat tokok sagu. Iya. Nah, itu kemudian Moi juga punya sumpit. Punya sumpit untuk makan papeda. Nah, ini yang
0: beda dengan sumpit yang biasa orang kita makan itu makan mie?
1: Sama, tapi mungkin cara pegangnya
0: cara,
1: beda.
0: Dia nah, putar begini nih.
1: Kalau sumpit Moi itu memang sudah diikat.
0: Begitu.
1: Nah, kalau sumpit yang orang Cina itu lepas.
0: Kita kan pakai jari kan lepas. Iya. Oh, begitu.
1: Kalau orang Moi itu sudah diikat.
0: Saya belum pernah makan ini, tapi dia pakai sumpit ini.
1: Jadi ciri khas ini yang belum masuk dalam motif kain Moi. Masih menggunakan dari timur.
0: Oke. Okay. Ya, itu yang saya bilang mungkin berarti adakah mungkin terpikir bahwa sudah identik apa image orang bilang bikin apa orang Papua pakai kain timur, pakai dirinya sendiri punya itu yang Moi, kain Moi, kain Maibrat.
1: Jadi itu kan menunjukkan identitas
0: Adakah terpikir untuk mungkin dari orang Papua khususnya perempuan Papua mari sudah tahu pikir coba rubah ini.
1: Memang saya pernah lihat pernah dibuat pemberdayaan perempuan Kabupaten Sorong, tapi setelah itu tidak dilanjutkan.
0: Oke.
1: Okay. Ada saya punya kain satu motif yang ada tokot sagu itu ada, tapi setelah itu tidak dilanjutkan.
0: Oke. Okay. Yeah. Adakah terpikir bahwa, sudah mari tong bikin ada harus suatu perubahan yang dalam arti, tapi tidak keluar dari tradisi budaya itu sendiri. Silakan Ibu.
1: Ya memang pernah terpikir hanya ya kembali ke kreativitas dari para pengrajin itu ya penenun itu bagaimana membuat kreativitas terkait dengan ciri khas lokal. Mungkin itu.
0: Iya. Nah, Ibu juga sebagai ini kan tadi dikatakan Ibu juga sebagai pembina, pengarah untuk dari apa? Kongke Kaban Saluk.
1: Ya. Iya.
0: Itu apa saja yang diinikan? Apakah termasuk pemberdayaan perempuan-perempuan ini kah, pengrajin-pengrajin atau seperti apa?
1: Iya, memang kita sudah pernah berapa kali diskusi untuk nah, ada beberapa orang yang misalnya di kelas Aman itu ada Ibu Safira Osok, itu ada, hanya masuk untuk peningkatan untuk pemberdayaannya ini masih dikawal dari pemerintah kota.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi ini istilahnya ini juga sebagai Kongke Kaban Saluk sendiri juga sebagai apa namanya? Wadah.
1: Iya.
0: Aspirasi perempuan juga ada di situ, semua ada di situ ya, untuk mewadahi perempuan-perempuan ya. Sekaligus pelindungan juga nih.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik. Ibu, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Papua khususnya dan terusnya untuk perempuan Moi lagi, untuk bagaimana menjaga, melestarikan apa namanya? Salah satunya mungkin kain, salah satu dari sekian banyak tradisi ya, ya Ibu ya. Seperti apa Bu, silakan.
1: Kalau saya melihat ya, pemeliharaan, pelestarian untuk kain adat suku Moi ini sudah berjalan dari dulu ya sampai sekarang. Ya. Hanya mungkin perlu lagi untuk anak-anak muda untuk memahami. Karena kita yang anak-anak muda tuh kadang-kadang tidak bisa membedakan mana kain toba,
0: mana sudah tahu lagi ya.
1: Sudah tidak
0: yang
1: bisa
0: penting
1: membedakan.
0: Itu dong, cuma tahu kain timur saja.
1: Jadi
0: sudah.
1: Kebanyakan tidak paham. Ini kain-kain kepala nih yang mana-mana saja. Yang kain toba itu motifnya seperti apa, yang ini seperti apa, itu sudah tidak tahu. Anak-anak muda nih sekarang tidak tahu. Tidak tahu hal-hal begitu. Nah,
0: upayanya seperti apa untuk bisa tetap, ya itu dia, melestarikan bahwa mereka harus tahu gitu.
1: Iya. Harus ada pengenalan. Ada, pernah saya usul untuk kita bikin semacam workshop begitu untuk mengenalkan. Jadi pernah saya bilang di Cake Malamoy ya.
0: Iya.
1: Yang sekretariat LMA itu sudahlah kita taruh kain-kain itu tempel di dinding supaya setiap orang yang datang itu tahu oh ini kain ini, jadi dituliskan namanya,
0: jenis-jenisnya,
1: iya, dituliskan nama ini, oh ini kain toba motifnya seperti ini, jadi kegiatan apapun yang dilakukan di gedung ini semua orang tahu gitu, termasuk kita punya anak-anak, oh ini motif kain ini seperti ini, jadi bahan hiasan di dinding, tapi itu juga menjadi pengetahuan buat kita.
0: Tapi siapa gitu tahu kalau besok kedepannya kalau di beberapa daerah di luar Papua itu kan sudah ada apa dong bilang sekarang apa, muatan lokal kah?
1: Iya.
0: Untuk iya kan?
1: Iya.
0: Itu salah satunya untuk budaya mereka untuk dipertahankan, sebenarnya bisa untuk Molok juga ya.
1: Betul. Kalau muatan lokal, kalau kita di Kabupaten Sorong ini masih pada untuk bahasa daerah.
0: Dari bahasa dulu.
1: Nah, tapi kalau benda-benda adat itu belum mungkin. Nah, belum ke situ. Siapa tahu mungkin ke depan kita kembangkan untuk itu.
0: Ini salah satu cara untuk bisa terus melestarikan ya hal-hal seperti ini.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Ada ajakan untuk perempuan Papua? Gimana Ibu? Orang perempuan Moi juga.
1: Perempuan Moi atau perempuan Papua, mari kita menjaga adat kita. Menjaga adat kita bukan hanya bicara kain, tapi
0: banyak.
1: Bagaimana bicara bahasa, kemudian tutur kata dalam penampilan yang mencerminkan karakteristik kita perempuan. Papua.
0: Betul.
1: Juga perempuan Moi. Seperti
0: betul.
1: Itu. Jadi adat ini penting. Sangat penting sekali.
0: Betul.
1: Kita lestarikan untuk anak-anak cucu.
0: Baik. Ibu sendiri bagaimana? Yasina?
2: Iya, kalau dari saya, nah untuk generasi yang sekarang, kita lebih baik baca peluang usaha. Cinta budaya kita sendiri dulu, baru kita lihat ke yang lain. Kalau kita sendiri tidak cinta, kita punya budaya, tidak mungkin kita punya budaya ini mau berkembang terus. Saya orang Papua duduk jual kain saja, kita punya orang lewat. Itu yang saya lihat di situ. Berarti dia tidak cinta, dia punya budaya.
0: Maksudnya jualnya di mana?
2: Saya biasa ada acara-acara
0: hanya
2: pameran, saya jualan. Kadang saya titip di toko, saya jualan di pasar, titip di pasar.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Saya tertarik karena kemarin dulu lulus sarjana, tapi malah memilih untuk sampai sekarang masih menenun kain, ya. Kata-kata tadi bagaimana? Iya. Mau jadi tes PGW
2: tertembus. Saya tes PGW tapi tidak tembus.
0: Iya.
2: Akhirnya saya cari jalan keluar untuk harus ikut kursus tenun kain.
0: Betul. Sekarang
2: saya merasa bahwa
0: kalau bikin anak-anak Papua semua mau jadi pegawai semuanya. Tapi dong terpikir nih, untuk salah satunya cara melestarikan budaya juga tradisi ya, Ibu.
2: Saya
0: ya?
2: Merasa bahwa kain ini dipakai di Provinsi Papua Barat. Kenapa saya tidak bisa angkat menggali kembali
0: untuk mempertahankan terus
2: untuk mempertahankan budaya ini. Makanya setelah saya maju dengan kain tenung ini, saya duduk jual, kenapa kita punya orang Papua tuh hanya lewat, tidak mampir untuk beli. Itu yang saya bilang, berarti dia ya belum cinta budaya.
0: Mungkin dong pikir kalau tunggu ada yang mau kawin dulu baru beli. Atau membayar adat.
2: Atau tidak beli hanya untuk jahit busana pakai.
0: Iya, atau kayak sel-sel gitu ya.
2: Iya, acara-acara adat. Itu baru saya, kalau ada orang Papua yang beli di sana, nanti saya bilang begini, terima kasih sudah mencintai budaya kita.
0: Okay.
2: Sudah menunjang saya punya usaha supaya mungkin ke depan saya lebih maju lagi.
0: Yeah.
2: Saya suka katakan begitu.
0: Iya, yeah, betul. Nah, ada pesan untuk generasi muda, untuk anak-anak sekarang?
2: Iya, untuk anak-anak sekarang, jangan tinggalkan budaya kita. Terus belajar dan belajar. Ini kesempatan generasi ganti generasi, harus kita banyak belajar untuk kembangkan kita punya budaya ini.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau kita punya harga diri, mari kita buktikan harga diri itu. Kenapa kita tidak bisa buat? Harus bisa.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
0: Ya, yeah, kalau bukan Mama saat ini, siapa lagi ya? Baik, luar biasa nih obrolan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga memberi pencerahan ya untuk pemahaman anak-anak muda, generasi muda saat ini untuk menjaga kelestarian budaya, bukan hanya dari kain saja ya, Ibu ya, tapi banyak hal ya, banyak hal. Tadi menarik bahwa Ibu bilang bahwa apa namanya, tunjukkanlah perempuan Papua yang punya identitas ya, yeah, yang seperti apa begitu. Baik, terima
1: mungkin
0: kasih.
1: Mungkin saya tambah sedikit.
0: Boleh, ya? Boleh, silakan.
1: Nah, baik, terima kasih. Mengikuti penjelasan dari Ibu Rita tadi, saya melihat bahwa pengrajin penenun ini hanya per orang ya, rumahan. Nah, ke depan mungkin pemerintah perlu berpikir untuk bikin satu
2: wadah
1: untuk mengumpulkan mama-mama Papua yang punya kerajinan ini supaya jadi terkoordinir baik, kemudian manajemennya juga baik, termasuk manajemen keuangannya dari situ, jadi sehingga mama-mama ini merasakan, oh ya, kita biaya yang kita keluarkan, keuntungan yang kita peroleh seperti ini, jadi terorganisir baik, yeah, gitu.
0: Betul.
1: Mungkin ke depan perlu diperhatikan untuk dibuatkan satu wadah atau tempat juga untuk mama-mama ini punya, dan kemudian
0: ya, galeri begitu,
1: iya,
0: tempat,
1: iya, gitu, galeri untuk penjualan, produksi, nah, itu dibuatkan seperti itu supaya lebih terkoordinir baik, dan manajemennya juga diajarkan, disampaikan bagaimana mengelola. Banyak sekali yang harus dibenahi supaya ada pengembangan.
0: Iya, ini menjadi satu potensi juga ketika Sorong ini kan, Sorong Raya ini kan juga tempat transitnya masuknya apa turis-turis juga sebenarnya bisa itu menjadi satu hal yang menarik sebenarnya, iya, ya.
1: Jadi manajemennya itu di produksinya kemudian di pemasarannya.
0: Baik.
1: Nah, mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih.
0: Baik, Ibu Barbalina dan juga Ibu Josina, terima kasih banyak. Ya, mungkin lain waktu jangan bosan-bosan, mungkin kita undang lagi, kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, banyak hal yang kita bisa perbincangkan.
1: Baik,
0: nih, tentang
1: siap.
0: Bilang tentang budaya terhadap habis-habisnya ya.
1: Siap.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu. Salam sehat selalu, sukses.
1: Kain Tenun Papua.
0: Kain Tenun Papua.
3: Demikianlah dialog Mozaik Papua hari ini dengan topik Kain Timor, Mas Kawin Adat Bernilai untuk Perempuan Papua. Kita telah mendengar bagaimana sehelai kain bisa menyimpan nilai budaya, penghargaan terhadap perempuan, serta menjadi simbol penghormatan dalam pernikahan adat Papua. Semoga obrolan hari ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya melestarikan budaya dan kearifan lokal, serta memperkuat identitas kita sebagai bagian dari masyarakat Papua yang tradisi. Sampai jumpa di episode Mozaik Papua dari Kota Sorong selanjutnya. Tetap jaga budaya, jaga jati diri, dan terus cintai tanah Papua.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milan Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
2: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
1: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
3: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita bakalan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk terus-terusan mengenai non teknis, akomodasi perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Chef Indonesia bersiap untuk bisa mengantarkan kalian dalam pertanding, maka kita butuhkan fokus, semangat dan mental kalian untuk bertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut posisi ini ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach melihat para fans pun senang, jadi membuat coach jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar Arenanet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Jadi saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita mengantisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Apri. Dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Untuk babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya siang hari ini pendengar. Dan selanjutnya pendengar, saya menemani Anda di Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, selamat siang peringat. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune di program 1 RRI Sorong ya siang hari ini, dan saatnya menemani Anda di Torang Indonesia. 3242222 dan 08123868703 siang hari ini di hari Minggu ya. Di hari Minggu, di hari ke-30 ya di bulan Agustus ini. Dan lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia siang hari ini ada Nugi dengan Bahagia, ada juga Krisdayanti dengan Cobalah Untuk Setia, ada Selo Majid dengan Kerinduan, ada Cosmotion dengan Katakan Cinta, Padi dengan Patah, Rika Ruslan dengan Sesalku, The Groove Hanya Karena Cinta, ada Bunglon dengan Cerita Lalu, Coklat dengan Demi Masa, dan Sukma Ayu dengan Kasih Sihku Yang Hilang. Itulah pendengar lagu-lagu yang ada di list ya Torang Indonesia siang hari ini di hari Minggu. Cuacanya cukup adem ya di Sorong ya di hari ini. Kemarin juga sama nih, cuacanya berawan juga ya. Kayak mau hujan tapi tidak hujan ya. Kayaknya seakan-akan kayak biasanya kalau cuaca begini ya pendengar, kalau waktu-waktu biasanya kalau begini nih kayaknya mau hujan ya. Terus ya gak lama tuh pasti hujan. Tapi karena musim kemarau saat ini cuaca berawan ya, tetap berawan aja, begini-begini aja ya. Baik ya, tetap kondusif cuaca siang hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat Anda di hari libur. Tentunya tidak terlalu panas cuacanya, jadi cukup nyaman untuk istirahat siang, tidur siang ya. Tidak terlalu panas ya. Biasanya itu biar kipas angin, kayaknya harus pakai AC memang kalau memang cuaca panas yang kemarau gini. Kipas angin kayaknya kurang mempan ya, harus AC. Namun siang hari ini cukup lah ya, kipas angin itu udah cukup untuk menemani istirahat Anda. Oke deh, dan 324222 dan 08123868703 di Torang Indonesia. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu, sambil menantikan gabungan Anda, saya hadirkan Sukma Ayu dengan Kasihku Yang Hilang. Ini dia untuk Anda.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Katorang Indonesia.
1: Iya, pendengar masih di Katorang Indonesia 3242222 dan 08123868703 siang hari ini menemani Anda di hari Minggu ya. Oke, saya terima dulu pengontak pertama saya. Halo, selamat siang. Katorang Indonesia. Halo. Silahkan, sudah terhubung? Oke.
2: Selamat siang, Katorang Indonesia.
1: Iya, selamat siang juga. Aduh, ini
2: apa
1: sampai
2: tahu
1: su panggil-panggil. Baik-baik saja hari ini. Bagaimana di kabar di Bintuni?
2: Kabarku lagi baik. Di sini panas. Sementara saya juga lagi kerja nih. Okay. Lagi ada sterilisasi alat nih.
1: Oh, lagi kerja ya tetap ya hari Minggu ya.
2: Iya, siap dan betul. Lagu apa tuh kira-kira?
1: Ini ada Krisdayanti dengan Cobalah Untuk Setia, ada Selam Aja dengan Kerinduan, Cosmotion dengan Katakan Cinta, ada Padi dengan Patah.
2: Krisdayanti saja. Lagu ini spesial buat semuanya saja tanpa terkecuali mewakili Pak Fendi di Balikpapan. Salam hormat dan juga Pak Rete dan Ibu Rete. Oke, baik.
1: Yep.
2: Terima kasih Kak Dwi. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Oke, selamat bertugas juga hari Minggu ini buat Puja ya, pengantar pertama saya. Saya terima lagi. Halo, selamat siang. Katorang Indonesia.
3: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang dengan Pak Nasrun ya.
3: Iya,
1: betul. Oke, Pak Nasrun silakan. Ini saya bacakan dulu lagunya.
3: Iya.
1: Oke, ada Selam Aja dengan Kerinduan, Cosmotion dengan Katakan Cinta, ada Padi dengan Patah.
3: Ah, itu. Katakan Cinta.
1: Katakan Cinta. Oke.
3: Heeh. Ya, pertama-tama mbak lagi sama juga saya selalu semoga bermanfaat. Sudah puja tadi ya, selamat siang ada Ibu Artini, Ibu Ima, Bu Lema, Ibu Rete, Ibu Rete, ada Ibu Ana, Bu Aima Sohi, ada Pak Widi, ada di Jakarta dari Bogor, Pak Jari, Pak Deki, Bu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, ada Pak Jurute, semuanya tempat kecuali. Terima kasih, selamat siang.
1: Oke, terima kasih, selamat siang atas gabungannya ya buat Pak Nasrun. Siang hari ini, salam kompak selalu pastinya ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang masih tetap beraktivitas ya. Mungkin bekerja ya seperti saya ya. Bertugas menemani Anda siang hari ini pendengar. Tetap semangat pastinya ya di hari Minggu ya, siang hari ini mungkin siang tuh udah aura-aura ngantuk memang ya. Ya memang siang tuh bawaannya ngantuk tapi tetap semangat, menyemangati diri ya. Oke, selamat beraktivitas saja untuk Anda yang lagi beraktivitas di hari Minggu ini. Dan saya hadirkan saja kalau begitu sambil menantikan gabungan Anda masih di Katorang Indonesia.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

Iya, pendengar masih menemani Anda di Tanah Indonesia siang hari ini 324-222 dan 0812-3868-8703 ya. Dan tentunya selamat siang saja untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di program Satu Sorong siang hari ini. Dan iya, dan masih siang hari ini ya pendengar, di cuaca yang masih tetap adem dan tentunya selamat menikmati waktu istirahat Anda. Oke, dan ini juga pendengar. Iya, di bulan akhir minggu terakhir ya, di bulan Agustus ini ya pendengar, kita minggu depan kita udah di bulan September. Wah, tidak terasa ya, kayaknya baru aja ya kita memasuki bulan, udah berganti lagi ya. Oke, waktu begitu cepat. Dan semoga ya untuk Anda yang punya rencana di bulan depan ya, semoga cepat atau terrealisasi ya, kan mungkin bulan ini belum terrealisasi dan semoga bulan depan bisa terrealisasi. Oke, saya terima dulu. Halo, selamat siang. Oh, sayang sekali ya. Bisa dicoba lagi di 324-222 dan 0812-3868-8703 ya. Saya masih menantikan gabungan Anda di Torang Indonesia. Sebelum kita masuk di kondang ya setelah ini. Oke, dan ini pendengar, di mana ya setelah bencana kebakaran ya yang melanda desa adat Sade Lombok Tengah NTB, tidak hanya merusak bangunan tradisional ya, tapi juga menghentikan aktivitas pariwisata warga ya, dan sebanyak 320 pelaku pariwisata ini

terdampak, sementara 189 kepala keluarga turut menjadi korban. Dan pemerintah menyiapkan rekonstruksi agar denyut pariwisata Sade ini kembali hidup menjelang peak season, khususnya nih gelaran MotoGP Mandalika. Jadi pemerintah pusat dan daerah menyiapkan sejumlah langkah pemulihan, mulai dari pembangunan kembali rumah adat dan fasilitas wisata hingga penguatan infrastruktur dasar serta sistem proteksi kebakaran ya, agar ya bisa di cegah ya. Semoga ya, memang kita kalau lihat struktur bangunan dan juga jarak rumah satu dengan rumah lain ini sungguh-sungguh berdekatan ya, sangat berdekatan sekali. Struktur bangunan juga dengan mudah terbakar seperti itu ya. Rekonstruksi juga diarahkan untuk mempertahankan karakter arsitektur tradisional Sasak yang menjadi identitas sekaligus daya tarik desa adat Sade ini memang ya. Karena memang masih sangat-sangat tradisional sekali rumahnya ya, masih dari atapnya ini dari apa, rumput atau apa gitu ya memang ya. Memang dikatakan pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah bersama tim lapangan ini juga telah mencatat 75 rumah adat dan 69 art shop ikut terdampak kebakaran. Jadi kerusakan juga mencakup 8 lumbung alang, 1 menara pantau, 4 berugak sekenam, 6 berugak sakepat, serta 1 balai balek yang berfungsi sebagai museum. Itulah ya pendengar, semoga ya pemerintah bisa segera rekonstruksi atau bisa kembali membangun ya, membantu masyarakat ya, dan juga suasana atau situasi sana bisa kembali kondusif dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Oke, itulah pendengar untuk situasi di Desa Sade NTB setelah kebakaran yang melanda desa tersebut ya. Oke, dan mendengar sampai di sini sudah menemani Anda di Torang Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung juga di Torang Indonesia siang hari ini ya untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, setelah ini mendengar saya menemani Anda di Kondang Kotak Dangdut.

Iya, di kondang kontak dangdut. Iya, kita berdangdut siang hari ini ya, pendengar, di hari ini hari Minggu, di hari ke-30 di bulan Agustus 2026. Lagu-lagu yang ada di list siang hari ini saya bacakan dulu. Ada Rumah Irama dengan 135 juta. Ada juga Dua Racun dengan gimana nih? Dua Racun Yobi Sister gitu ya, dengan Hey Siapa Kamu. Aku Pergi dengan dari Cita Citata. Ada Ayu Ting Ting dengan Jangan Gitu Dong. Ada Melili dengan Matamu. Ada Darboy Gang dengan Koyo Jogja Istimewa. Selfie Navila dengan Cinta Hampa. Ada Niken Salindri dengan Sadar Posisi. Ada Selfie Navila, gak gitu juga kali. Dan Eka Montana dengan Ambiar Sayang. Itulah lagu-lagu yang ada di Tarang Indonesia siang hari ini pendengar ya. 324222 dan 0812 3868 8703 untuk Anda yang ingin bergabung. Saya buka di line telepon dan telepon 324222 dan telepon WhatsApp ya di 0812 3868 8703. Itulah, dan menemani suasana siang hari Anda saat ini ya pendengar yang lagi istirahat siang. Selamat menikmati istirahat siang Anda, waktu santai saat ini. Dan saya hadirkan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Eh, pendengar kondang kontak dangdut siang hari ini di Sorong siang ini ya. Dan silahkan RRI Program 1 Sorong masih terus menemani Anda di kondang kontak dangdut. Saya bacakan lagu-lagu. Oh, sudah ada yang bergabung ya. Saya terima dulu. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Kondang kontak dangdut siang-siang bergoyang bersama Kakak Dwi.
0: Asik, Ibu Ana.
1: Kak Dwi, apa kabar?
0: Baik-baik saja, Ibu Ana. Bagaimana kabar juga?
1: Iya, baik-baik saja.
0: Iya, Ibu.
1: Kak Dwi kan belum dibaca lagunya.
0: Oh iya, betul. Mau dibaca tadi tidak jadi. Ini ada Roma Irama dengan 135 juta. Ada dua racun Yobi
1: Sister. Itu sudah.
0: Oh, Roma Irama. Siap.
1: 135 juta penduduk Indonesia. Trek.
0: Itu kayaknya zaman dulu ya. Kayaknya bertambah
1: iya,
0: sekarang.
1: Iya, lagu sudah lama. Saya belum lahir lagi.
0: Sekarang bertambah kayaknya.
1: Tetap.
0: Oke, lanjut.
1: Iya. Oke, salamnya. Salam buat Ibu Hartini. Terus Ibu Bidan Lui. Kak Puja, Ibu Parida, Ibu Ima, Bunda El, Bang Luhut, Bang Beni, Bang Daniel, terus Pak Nasrun, terus Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, Pak Heri, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Ibu Rete, Bang Alan, terus Ibu Monika, Pak Jumadi, Pak Junaidi. Terus semuanya sajalah tanpa terkecuali ya Kak Dwi.
0: Okay, siap.
1: Salam kompak selalu. Kak Dwi,
0: iya.
1: Selamat bertugas.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dadah, bye-bye.
0: Sama-sama. Dadah, bye-bye. Terima kasih Bu Ana atas gabungannya siang hari ini ya di Kondang Kontak Dangdut. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
2: Selamat siang kondang kontak dandut, Mbak Dwi cantik.
0: Selamat Pak siang Kapa. Juga Bunda Natalia, baik-baik sayang.
2: Iya benar sekali ya. Amin, sama baik-baik selalu.
0: Baik-baik syukur ya. Oke, okay, silakan Bunda Natalia udah. Oh, saya bacakan dulu ya, tadi belum selesai
2: iya,
0: tadi lagunya. Ya. Ada dua racun Yubi Sister dengan Hey Siapa Kamu. Ada Ayu Ting Ting dengan Jangan Gitu Dong. Darboy Gang dengan Koyo Jogja Istimewa. Selvi Navila dengan Cinta Hampa. Niken Salindri dengan Sadar Posisi. Ada Selvi Navila dengan Gak Gitu Juga Kali. Dan Eka Montana dengan Ambiar Sayang.
2: Hey Siapa Kamu?
0: Oh. Oke. Okay.
2: Salam salam ya Mbak Didi.
0: Silakan.
2: Yang pertama buat Pak Wilia bersama keluarga Pak Effendi, Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Bunda Ima, ada Ibu Ana, Ibu Novi, ada Ibu Pendeta Bidan Luis, Pak Daib, ada juga Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Pak Windy Tokyo ya, Bang Luhut, ada Bang Lai Putra Tengah, ada Ibu Ani Kota Mobaku, terus ada Bung Klip, ada juga Pak Benny Jo, siapa lagi ya, pokoknya dirangkul aja ya Kakak Mbak Dwi ya, kan? Dari asam tidak tanpa terkecuali.
0: Ya.
2: Mbak Dwi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Sama-sama.
2: Doa terbaik buat Mbak Dwi dan keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak Dwi.
0: Selamat
2: siang kontak dan
0: dulu. Oke, terima kasih Bunda Natalia. Salam kompak selalu ya. Dan silakan 324-222 dan 0812-3868-8703 masih di kondang kontak dangdut RRI Program 1 Sarang siang hari ini menemani Anda. Saya nantikan sambil menantikan gabungan Anda pendengar, saya hadirkan saja kalau begitu lagu dari Roma Irama yang sudah di request. Ini dia.

0: Iya, masih di kondang kontak dangdut 324-222 dan 0812-3868-8703. Ya, saya coba terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut. Halo. Oh, sayang sekali ya, bisa dicoba lagi di 324-222 dan di telepon WhatsApp kami, silahkan di 0812-3868-8703 ya. Ya, kalau memang 324-222, kami mohon maaf kalau memang ada sedikit kurang nyaman ya, mungkin suara terputus-putus atau mungkin tidak terdengar suaranya ya, atau tidak bisa memonitor suara kami. Nanti Anda bisa mencobanya di 0812-3868-8703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Alan dari Seram.
0: Oke, Alan di Seram. Iya, sudah tahu list lagunya? Alan, ini ada siap. Ini ada Darboy Gang dengan Koyo Jogja Istimewa. Ada Selvina Villa dengan Cinta Hampa. Niken Salindri dengan Sadar Posisi. Ada Selvina Villa dengan Gak Gitu Juga Kali. Dan Eka Montana dengan Ambiar Sayang.
1: Oke, Cinta Hampa saja.
0: Cinta Hampa, oke.
1: Salamnya pertama buat kakak yang bertugas. Dan pulang sebentar, hati-hati di perjalanannya kakak. Kakak Ana, Uja, Rafika di Ternate, Ayu di Masohi, Ibu Farida, Umbaik, Paleman, Diana di Kupang. Oke kakak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih gabungannya siang hari ini, Alan di Seram ya. Salam kompak selalu. Dan salam buat pendengar juga di Seram semuanya juga ya. Oke, dan silakan 324-222. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
2: Selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Silakan.
2: Halo.
0: Oke. Silakan, masih bisa monitor suara saya?
2: Ah ya, oke, baru. Ada bisa.
0: Silakan. Dengan lagu siapa di mana?
2: Lagu yang dari siapa?
0: Ini ada Darboy Gang dengan Koyo Jogja Istimewa, Niken Salindri dengan Sadar Posisi, Selvina Villa dengan Gak Gitu Juga Kali, dan Eka Montana dengan Darboy Gang. Oke, siap.
2: Yang pertama salamnya untuk yang bertugas, terima kasih, selamat siang. Selamat bertugas ya selalu.
0: Terima kasih.
2: Dan juga salam untuk Bunda Natalia, Bang Ramadan, Mbak Ana, Mbak Desi, Gitu Mahamusini, dan juga Pak Junedi, Bunda Ima, Bintang Bersama, dan juga Pak Hasan, Bang Lu, dan sudah semua-semua saja ya, tanpa kecil selalu.
0: Iya.
2: Semoga terhibur dan salam kompak selalu.
0: Oke,
2: terima kasih. Selamat siang kondang.
0: Iya, oke, terima kasih gabungannya siang hari ini kondang kontak dangdut ya. Silakan 324-222 dan 0812-3868-8703. Satu lagi pengontak saya nantikan. Halo, selamat siang.
3: Siang.
0: Selamat siang dengan siapa di mana? Pak Fendi. Oke, silakan Pak Fendi.
3: Lagunya Jogja.
0: Jogja, oke, siap.
3: Selamat bertemu untuk Ibu Puja, Bu Arti, Bu Ana, dan Luis, Rete Burete, Bunga Fika, oke, itu aja.
0: Iya. Iya, selamat siang. Terima kasih gabungannya siang hari ini buat Pak Fendi ya. Dan saya hadirkan saja kalau begitu ya di kondang kontak dangdut. Masih terus menemani Anda bersama RRI Program 1. Ini dia, saya hadirkan lagu yang sudah di request, lagu pertama dari Selvina Villa.

Ya, pemirsa, di sini sudah saya menemani Anda di Kondang Kontang Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga ya. Dan tentunya kita jumpa lagi di Kondang Kontang Dangdut setiap hari ya, pukul 14 lewat 13 menit. Dan selanjutnya pendengar, Anda dapat mengikuti berita Sorong sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan. Kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya lakukan rapat finalisasi jelang pelaksanaan Papeda Submit. Selain itu, di minggu ini, Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto, Teuteru, meresmikan Jembatan Garuda Merah Putih di Kelurahan Kelamana, Distrik Sorong Timur. Pendengar, inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, dalam rapat finalisasi Papeda Summit 2026, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta seluruh panitia untuk bekerja solid dan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dipersiapkan secara matang. Menurut Gubernur, keberhasilan Papeda Summit menjadi tanggung jawab bersama karena Papua Barat Daya bertindak sebagai tuan rumah.
1: Bagaimana berpikir tentang Papua, masa depan Papua, masa depan anak cucu kita. Bagian kecil ini yang kita ingin persembahkan. Kita ingin melayani orang-orang yang akan datang untuk berpikir, berdiskusi, merumuskan kebijakan, keputusan yang diambil untuk masa depan tanah ini ke depan untuk anak cucu kita. Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, mari kita bekerja dengan hati, kita ikhlas, kita bagian yang lain itu kalau ada pun itu urusan keberapa begitu. Tapi hari ini yang paling utama adalah kita ingin untuk selagi hari masih siang ini berikan sesuatu untuk masa depan, untuk tanah dan negeri kita ini.

0: Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto TU Teru, meresmikan jembatan Garuda Merah Putih yang berlokasi di Kelurahan Kelamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pembangunan infrastruktur ini direalisasikan sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah dan TNI terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.
1: Hingga akhirnya diperintah dari Bapak Presiden untuk membangun jembatan-jembatan khususnya di arah bencana tersebut, tapi kita juga diperintahkan untuk melihat di wilayah-wilayah seluruh Indonesia untuk daerah-daerah yang masih terkendala akibat jalur perhubungan darat, dalam hal ini jembatan yang tidak ada di wilayah, yang mengakibatkan tentunya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Kemudian untuk jembatan Garuda itu saat ini memberi manfaat bagi kurang lebih 2.438 jiwa masyarakat di wilayah sekitar, dan jembatan ini juga menjadi yang dibangun di sini menjadi akses penghubung antara Kelurahan Kelamana dengan Kelurahan Klabling di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Semoga ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi. Dan tentunya manfaat yang sangat penting dalam pembangunan ini dalam mendukung dunia pendidikan, dengan adanya akses yang lebih baik dan lebih aman, para peserta didik dapat lebih mudah menjangkau sekolah dan fasilitas pendidikan.

0: Pembangunan Pasar Remu rencananya akan dilakukan pada tahun ini. Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mengatakan pembangunan pasar tersebut menjadi salah satu program prioritas untuk mendukung perekonomian daerah dan menciptakan ruang jual beli yang lebih tertib, bersih, dan nyaman.
1: Berdoa untuk kami, karena saya lagi berusaha di tengah uang tidak ada, saya mau bangun pasar. Ya, bangun pasar itu. Semakin sehat, dalam tahun ini juga, ini saya sampaikan apa yang saya kerjakan, jadi saya tidak. Dalam tahun ini juga, bukan kebahagiaan ini, kami akan buka jalan dari Hotel Karibang. Langsung tembus ke pasar. Karena pasar yang kita sepah. Pasar tembus itu nanti kita buka 3 meter, saya sudah minta perhubungan udara kasih 3 meter ke dalam. Kita mulai dari Hotel Karibang itu kita buka jalan sampai nanti keluar di pasar saja. Jadi bukan dari terminal sini saja. Tapi kalau dari SP dan pasar, kita coba ubah.

0: Kepala BBBD Kabupaten Raja Ampat, Muhammad Guntur Tamimah, mengungkapkan telah melakukan pemadaman api di 80 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan sejak penetapan tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai 29 Juli 2026. Bencana kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan satu orang warga meninggal dunia di Distrik Salawati Tengah.
1: Untuk Distrik Salawati Tengah kemarin juga sudah terjadi dan sempat menimbulkan satu korban jiwa di Distrik Salawati Tengah. Sedangkan untuk yang di Misol, untuk Distrik Misol Utara kami lagi sedang upayakan untuk secepatnya untuk tim itu dikerahkan ke Misol Utara untuk tangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi juga di Distrik Misol Utara.

0: Bandung, Siti Sumobat, mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Sorong tanpa terkecuali.
1: Pendidikan, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi kita anggarkan tiap tahun 62 miliar untuk menebus beban dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Bukan lomba punya uang, negara punya uang. Negara hadir harus memberi manfaat. Negara hadir harus memberi yang terbaik untuk rakyat.

Bupati Sorong Selatan Petronila Krenak menyalurkan bantuan benih ikan nila dan lele kepada 40 nelayan dan pembudidaya ikan yang merupakan orang asli Papua. Bupati menyebut benih ikan ini berasal dari penggunaan dana Otsus. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri.

0: Pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong mendapatkan dukungan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Kabupaten Sorong, Waode Likewati, saat membacakan kesimpulan mewakili Bupati Sorong, Joni Kamuru, dalam rapat uji kelayakan lingkungan hidup dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan RKL RPL rumah sakit tersebut.
1: Pembangunan Rumah Sakit Uni Muda bukan hanya sekedar penambahan sarana infrastruktur fisik, tetapi merupakan langkah strategis daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, khususnya pada sektor kesehatan masyarakat dan penguatan sarana edukasi medis di Papua Barat Daya. Setelah menikmati seluruh muatan dokumen amdal, baik terkait analisis dampak kegiatan utama, peran medis dan lain-lainnya, kami menilai bahwa dokumen ini telah disusun secara komprehensif dan mengakomodasi prinsip penanganan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kabupaten Sorong, kami menyatakan mendukung dan merekomendasikan kelayakan lingkungan untuk operasi pembangunan rumah sakit Uni Muda. Kami berharap setelah rekomendasi ini diterbitkan, yang memaksa konsisten menerapkan dokumen RKP, RPL dalam pembangunan rumah sakit serta terus berkembang.

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman, Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, peringat dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI program Satu Sorong ya. Dan tadi telah Anda ikuti berita Sorong sepekan ya, rangkuman berita selama sepekan RRI Sorong. Dan peringat untuk sudah pukul 15.24 menit juga untuk Anda yang sudah bangun tidur siang ya. Oke, selamat. Mungkin masih baring-baring ya, masih males-malesan. Padahal mungkin punya janji juga ya di sore hari ini. Jangan sampai lupa dengan janji Anda pendengar ya, mungkin janji olahraga sama-sama ya, biar lebih semangat mungkin ya. Atau Anda yang mungkin punya banyak kegiatan juga ya di hari ini, masih mau melanjutkan ya, dan juga untuk Anda yang masih menikmati istirahat ya, masih mager ya. Pokoknya seharian nih mau mager-mageran. Ayo selamat menikmati waktu Anda pendengar ya, waktu santai Anda pastinya di waktu libur ya. Tidak ada salahnya memang kita menikmati waktu kita ya, karena seminggu udah sibuk ya. Jadi kita butuh rehat sejenak. Oke, dan masih terus menemani Anda bersama RRI program Satu Sorong di siang jelang sore hari ini.

Ada sebuah cerita, seorang pria bernama Budiman. Suatu hari dia menemani istri dan putrinya berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Dan baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompet, lalu menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu menerimanya, dan tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menunjukkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian dia memegang kepala anaknya, dan sekali lagi dia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah-olah dia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman membalas isyarat dengan gerakan tangan seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekah, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Sementara di kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Kebetulan hari itu tanggal gajian. Karenanya dia ingin mengecek saldo rekening. Di depan ATM dia masukkan kartu ke dalam mesin, dia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Dia kemudian menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10 ribu yang dia tarik dari dompet. Uang itu dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang dia terima, betapa girangnya. Dia berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah warohmah. Rumah tangga yang harmonis dan anak-anak soleh-solehah. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di syurga." Budiman tidak menyangka dia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Dia mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan sungguh membuat dia terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi dia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor begitu kencang. Karena rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membututi kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan masuk ke dalam warung untuk makan. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman berkaca-kaca dan istrinya mengetahui, "Ada apa, Pak?" Dengan suara yang agak berat dan terbata dia menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10 ribu rupiah." Awalnya istri Budiman hampir tak setuju ketika Budiman mengatakan bahwa dia memberi tambahan sedekah pada wanita pengemis itu. Namun Budiman berkata, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya dia berucap hamdalah berkali-kali dan bersyukur kepada Allah. Dia juga mendoakan aku, mendoakan kamu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali dia berdoa. Dia padahal hanya menerima karunia dari Allah sebesar 10 ribu saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM, aku cek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10 ribu rupiah. Dan aku melihat itu hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah.
Aku malu. Dia terima 10.000 begitu bersyukurnya kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk surga? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur luar biasa? Atau aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku tak

Ya, pendengar, kabar dari Mark Zuckerberg ya, di mana dia menambah koleksi properti mewahnya dengan membeli sebuah kastil bersejarah di Irlandia. Ya, pendiri Meta tersebut ya dikabarkan mengakuisisi Strangkali Castle di County Waterford seperti properti megah yang berdiri di atas lahan sekitar 440 acre atau 178 hektar. Kastil itu sebelumnya dimiliki oleh Michael dan Giancarlo Allen yang telah menjadikannya rumah selama 25 tahun. Nilai transaksi diperkirakan ini berada di kisaran 20 juta hingga 30 juta euro. Atau kalau dirupiahkan itu 410 sampai 620 miliar rupiah ya. Wow. Ya, Strangkali Castle ini memiliki sejarah panjang sejak dibangun pada 1827 hingga 1830. Bayangkan ya, ini kastil yang dibangun pada tahun 1800-an gitu ya. Dan untuk John Kelly, mantan anggota Parlemen Inggris dari Partai Tory, bangunan yang berdiri saat ini dirancang oleh arsitek James Penn dan George Richards. Ini berjarak sekitar 150 km dari Dublin. Kastil tersebut berada di kawasan tinggi yang menghadap salah satu tikungan sungai Blackwater. Jadi hamparan halaman luas dan pepohonan tua di sekitarnya menciptakan atmosfer klasik ya, yang membuat properti ini terasa seperti kediaman dari negeri dongeng. Ya, Strangkali Castle ini merupakan bangunan tiga lantai bergaya Gothic Revival dengan fasad dari batu pahat. Deretan jendela bergaya Gothic memperkuat kesan dramatis sekaligus elegan ya tentunya pada bagian luarnya. Jadi kemewahan juga berlanjut hingga interior. Kastil ini dilaporkan memiliki 11 kamar tidur ya. Wow, ini untuk siapa ya banyak ini ya? Iya, ini lebih selebihnya keluarga dan mungkin pembantu gitu ya. Perapian berbahan marmer serta tangga cantilever yang menjadi salah satu detail arsitekturnya. Jadi kombinasi sejarah, luas lahan dan karakter desain ini menjadikan Strangkali Castle bukan sekedar hunian tapi juga warisan arsitektur yang bernilai tinggi. Nah, dan pendengar, Strangkali Castle sendiri memiliki cerita mengerikan ya, ternyata yang berkaitan dengan sebuah bangunan kastil lama di kawasan tersebut. Jadi kisah itu menyebut keberadaan sebuah perangkat yang digunakan untuk menjebak orang-orang yang datang ke dalam kastil. Nah, dan ini dimana penulis William Howitt ini mencatat cerita tersebut dalam bukunya ya, yang terbit pada 1847, yang menggambarkan reruntuhan kastil lama Strangkali yang berada di tebing dekat sungai Blackwater. Jadi catatan Howitt ini menyebut adanya lubang besar menyerupai sumur yang dibuat menembus batu dan terhubung langsung dengan sungai. Dan legenda setempat mengisahkan bahwa orang-orang yang tidak mengetahui keberadaan lubang tersebut dapat dibujuk masuk ke dalam kastil tersebut. Dan korban dalam cerita tersebut diikat sebelum dijatuhkan melalui lubang tersebut ya. Jadi arus sungai Blackwater kemudian membawa mereka pergi sehingga tidak ada saksi maupun jejak tersisa. Oke, namanya kastil ya. Wow, kastil kan besar ya pendengar. Ini Mark yang membelinya. Wow, ini untuk tempat tinggal atau ya mungkin sebagai tempat liburan mungkin ya. Ya, itulah ya pendengar, Strangkali Castle sendiri menawarkan karakter arsitektur yang berbeda sih ya dari hunian modern pada umumnya. Ya, bangunan bergaya Gothic Revival ini memiliki tampilan kuat melalui penggunaan batu, jendela tinggi serta tata ruang yang memberikan kesan dramatis juga. Ya, dan ini di mana kastil ini diperkirakan tidak akan menjadi tempat tinggal utama
Mark ya dan keluarganya kediaman untuk mereka tetap berada di Amerika Serikat. Jadi kastil di County Waterford ini akan disinggahi ketika keluarga Mark berkunjung ke Irlandia saja gitu ya. Jadi keputusan tersebut memiliki kaitan dengan aktivitas Meta di negara tersebut. Di Irlandia menjadi lokasi kantor pusat Meta untuk kawasan Eropa sehingga Mark memiliki alasan untuk datang ke negara itu dalam urusan perusahaan maupun agenda lainnya. Ya, itulah ya karena ya dia pastinya akan bolak-balik Amerika Irlandia ya untuk urusan pekerjaan. Jadi nilai transaksi puluhan juta euro menempatkan Strathkelly Castle sebagai salah satu pembelian properti bernilai tinggi yang dilakukan Mark Zuckerberg ya, luas lahan, usia bangunan, karakter arsitektur serta lokasinya di tepi sungai Blackwater menjadi bagian dari daya tarik properti tersebut. Wow, oke deh, itulah ya kabar dari Mark Zuckerberg yang baru saja membeli kastil

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, mendingan selamat sore. Terima kasih untuk kalian yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong ya. Sore hari ini ya, sudah sore ya. Gak terasa ya. Sudah pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, seperti biasa ya, di hari Minggu ada program Cerita Anak ya. Jangan kemana-mana, saat lagi Cerita Anak akan hadir untuk Anda.

Halo adik-adik, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Dr. Merlin Kalami. Dan juga di sebelah saya ada Mama Vince Sarawan. Kami perwakilan dari Pinjam Pustaka Sorong. Sore hari ini kami akan mengisi cerita anak. Apakah adik-adik sekalian sudah siap untuk mendengarkan cerita yang akan kami bawakan? Mari bersama kami mendengarkan cerita ini. Cerita yang pertama, Kakak Merlin akan bawa dengan judul cerita mandala. Apakah adik-adik di sini ada yang tahu mandala? Kalau yang suka bola kaki pasti tahu ya. Mandala itu sebuah stadion yang sangat terkenal di wilayah Papua. Mari kita simak ceritanya di sini dengan judul Mandala yang dituliskan oleh Ibu Sofi Dewayani dan Herlina Kartaatmaja. Apakah ceritanya? Mari bersama Kakak Merlin kita baca dan dengar bersama ya. Sudah siap? Kapankah hadiahnya datang? Besok siang sebelum dia pulang sekolah, Rusli pasti terkejut sekali. Aduh, apakah hadiah itu? Ama berjanji. Memberikan hadiah karena Rusli naik kelas 3 dengan ranking 1. Utapuru dan Doco Toma, itu kesukaanmu. Ayo cepat. Habiskan Rusli. Ayo kita bermain bersama-sama. Apakah sesuatu itu? Kata Ina, sesuatu itu kuat membela sabana. Sesuatu itu tegar seperti gunung Tambora, namun anggun gemulai seperti ombak di pantai Lawata. Aku harus melihatnya sekarang. Cuk, cuk, cuk, belum datang. Meyakinkan atau apakah mungkin sebentar lagi? Wow, itukah yang dibelikan Ama untukku? Kira-kira apa ya? Hore! Ayo cepat, Mandala, namamu Mandala karena kan kau kuat, cantik, dan cepat. Sejak aku menjadi coki, baru kali ini aku punya kuda sendiri. Ya, demikianlah adik-adik cerita yang pertama yang Kakak Merlin bawakan dengan judul Mandala. Terima kasih.

Halo, selamat sore adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak Finsir. Kita akan melanjutkan baca cerita yang kedua, yaitu dengan judul Ketika Damdam Kehilangan Wajah. Penulis Ari Nilandari, ilustrator Andika Wijaya. Ini sahabatku, Damdam Dubidam. Ia datang dari negeri yang sangat jauh. Syukurlah ia sampai di sini dengan selamat. Walaupun wajahnya tercecer di sepanjang jalan. Tanpa wajah, apa yang bisa dilakukannya? Aha, ada satu cara menolong Damdam. Ayo cepat kita ke rumah kakek. Kakek adalah pengrajin topeng kayu. Damdam, kamu bisa memilih satu untukmu. Damdam tak bisa memutuskan. Ia tak bisa melihat. Mari kupilihkan. Damdam jadi seperti bayi. Ia belum bisa apa-apa kecuali merengek dan menangis. Tidak asik lagi bermain dengannya. Mungkin yang ini lebih baik. Damdam menjadi seperti aku, lincah, ceria, lucu, dan seru. Berguling dan tertawa tiada henti. Tapi lama-lama aku capek. Dan aku kesal karena Damdam tidak mau mengerti. Aku tidak mau main lagi. Oh, Damdam berganti wajah. Andaikan aku sudah lebih besar dan kuat. Oh, topeng pun tidak dapat membantuku. Apalagi yang harus kulakukan? Damdam, lihat baik-baik. Ini aku, sahabatmu. Lepaskan topeng itu. Pakai yang ini saja. Karena aku tahu kamu temanku yang baik. Damdam ingin aku melepaskan topeng juga. Aku mengerti. Ia ingin aku tetap menjadi aku dengan wajahku yang asli. Aku boleh bersedih, kesal, cemberut, atau marah. Tetapi tidak lama-lama, wajah asliku lebih menyenangkan. Terima kasih adik-adik.

Kembali lagi bersama Kakak Merlin di cerita ketiga. Kakak Merlin akan bawa cerita dengan judul Misteri di Pasar Terapung, dengan penulis Eva Y. Nukman dan ilustrator Ella Elviana. Apa sih misteri di Pasar Terapung itu? Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Ke Pasar Terapung. Maui senang sekali. Kali ini Maui tidak ikut berjualan. Cukungnya hanya berisi beberapa sisir pisang. Terkadang si penjual terlalu sibuk. Maui mengambil sendiri barang yang dia mau dan meletakkan pisang sebagai penukar. Oh, mengapa orang-orang itu kesal sekali? Maui tidak mengerti. Ibu datang meminta maaf dan memberikan pisang pengganti. Maui juga ikut meminta maaf, tetapi dia tidak merasa bersalah. Maui berbalik dan berhenti. Jukungnya berayun-ayun mengikuti riak sungai. Dia mengamati orang-orang di sekitarnya. Siapakah yang telah mengambil barang-barang tadi tanpa permisi? Tetapi pandangannya sering terhalang. Jukung-jukung hilir mudik silih berganti. Maui menepi, barangkali dari pinggir sungai penglihatannya akan lebih leluasa. Ada banyak jukung, ada banyak pedagang. Maui tetap tidak bisa mengamati semuanya. Apalagi jukung-jukung itu selalu bergerak. Dan rasanya tadi tumpukan jeruk di sebelah sana lebih tinggi. Ada lagi yang hilang. Akhirnya mata Maui menangkap gerakan gesit di salah satu jukung. Maui bergegas mengejar jukung itu. Tidak mudah, dia harus berkelit di antara jukung-jukung lain. Maui berhasil menyusul jukung yang membawa banyak keranjang bambu itu. Pemandangan di balik keranjang membuatnya tersentak. Maui tahu. Maui mengajak Pak Badu ke tempat penangkaran orang utang. Pusat penangkaran ini tempat yang cocok buat kedua anak orang utang itu. Di sini mereka dipelihara dan dilatih agar suatu saat nanti bisa kembali dilepas ke hutan. Akhirnya semua bisa bernafas lega. Iya adik-adik, jadi Misteri di Pasar Terapung ini merupakan salah satu cerita dari Kalimantan. Pada cerita ini Kakak Merlin ada dapat beberapa kata baru yang mungkin adik-adik juga belum tahu ya. Kak Merlin juga baru belajar sih. Ada salah satu kata yang di sini bilang gerakan gesit. Gerakan gesit itu biasanya tuh gerakan yang cepat sekali dalam hitungan beberapa detik. Jadi dari cerita misteri di pasar terapung ini kita dapat satu tambahan kata baru yaitu gesit atau gerakan cepat. Terima kasih.

Adik-adik, selamat sore. Kembali lagi dengan Vinsir akan membawakan cerita yang berjudul Kreasi Kardus Eli, penulis Sharon Lehman. Hari ini Eli membuat perahu. Eli siap berlayar, tetapi kemana Eli akan berlabuh? Dayung, dayung, dan dayung. Ternyata Eli berlabuh di hutan belantara yang penuh warna. Merah, putih, ungu, hijau, orange. Semua warna ada di sini. Selamat datang, kamu bisa berimajinasi sesukamu di hutan ini. Tapi jangan berisik ya, ujar pohon. Eli pun membayangkan banyak hewan di hutan ini. Dari yang sangat besar hingga yang sangat kecil. Dari yang sangat tinggi hingga yang sangat pendek. Ada juga hewan dari yang lambat hingga yang sangat cepat. Semua hewan yang Eli imajinasikan menjadi nyata. Namun, Eli merasa ada yang kurang. Bagaimana jika diberi sayap dan sedikit sinar, pikir Eli. Bling, bling, satu persatu hewan pun memiliki sayap dan bersinar. Hewan-hewan bahagia dengan penampilan baru mereka. Mereka bernyanyi dan menari tanpa henti. Eli ikut bergembira bersama mereka. Akan tetapi, tiba-tiba, bam, bam, bam. Hah? Apa itu? Ujar Eli. Eli terkejut dan berlari. Hewan-hewan pun pergi bersembunyi. Monster hutan mencari dan mencari mereka. Di mana sayap-sayap indah itu? Ujar monster hutan. Hap, ketemu. Hewan-hewan semakin ketakutan. Aku punya ide, ujar Eli. Bling, bling, monster hutan punya sayap sendiri. Ia menari dan terus menari. Ternyata monster hutan tidak berbahaya. Ding dong, ups, aku harus pulang. Eli pun berpamitan. Ding dong, ayah pulang. Seperti biasa, ayah membawa kardus bekas. Besok, Eli mau kemana? Tanya ayah. Eli menunjuk keluar jendela. Keluar angkasa, ujar Eli. Esok harinya, Eli membuat sebuah roket. Eli bertualang keluar angkasa. Kali ini, Eli ditemani seorang teman. Kakak Merlin dengan Vinsir. Terima kasih adik-adik.

Iya, adik-adik, kembali lagi bersama Dr. Merlin di cerita selanjutnya. Sore ini kakak akan bawa cerita yang berikut dengan judul kira-kira apa ya? Sore Seru Suri. Cerita ini dituliskan oleh Anggriani Dian Permatasari dan diilustratorkan oleh Odilia Stefani. Ngantuk sekali, Suri berhenti menulis, lalu menundukkan kepalanya di meja. Beberapa menit kemudian, brak, brak, brak. Ada apa ya? Ramai sekali di luar. Lihat, Bu, kita punya tetangga baru, seru Suri. Asik, aku akan punya teman baru nih. Suri segera merapikan bukunya. Setelah selesai, Suri mengajak ibunya untuk keluar. Ayo kita sapa tetangga baru kita, Bu. Teman baru Suri bernama Nala. Ia menghampiri Suri dengan malu-malu. Ia mendekat dan makin dekat, hingga sangat dekat. Suri terkejut dan sedikit merasa tidak nyaman. Namun, Suri menyukai senyum ramah Nala. Suri mengajak Nala bermain engklek. Ada yang tahu tidak sih engklek itu apa? Nanti kakak Merlin jelaskan. Yuk, kata Nala, tetapi ia terlihat ragu-ragu. Aku belum pernah bermain engklek sebelumnya, tambah Nala. Engklek itu mudah kok, kata Suri. Suri lalu mengajar Nala cara bermainnya. Sekarang giliran Nala untuk bermain. Suri menempatkan gacok Nala di kotak yang pertama. Nala mulai melompat. 1, 2, 3. Nala, seru Suri sangat kesal. Kamu harus melompat ke dalam kotak tanpa menginjak garisnya. Namun, berulang kali Nala tetap menginjak garis. Ayah Nala bergegas mendekati Nala. Kira-kira kenapa ya ayah Nala mendekati dia? Ternyata Nala membutuhkan kacamata. Kini Nala bisa melihat dengan jelas. Mereka lalu melanjutkan bermain engklek. Setelah beberapa lama, Nala mengajak Suri bermain kelereng. Yuk, kata Nala. Tetapi ia terlihat ragu-ragu lagi. Nala mulai membuat lingkaran untuk kelereng. Ia lalu mengajari Suri bermain kelereng. Sekarang giliran Suri bermain. Suri membidik kelereng dengan sangat berhati-hati. Namun, kelereng meluncur jauh dari sasarannya. Suri, kelerengmu salah sasaran, kata Nala. Suri berdiri lalu berlari ke rumahnya. Tunggu di sini ya, Nala, kata Suri. Wah, ternyata Suri juga membutuhkan kacamatanya. Suri dan Nala tertawa bersama. Ayo kita bermain kelereng lagi, kata Suri. Mereka berusaha menenangkan kelereng sebanyak mungkin. Sekarang mereka bisa melihat lebih jelas. Meski memakai kacamata, Suri dan Nala bisa bermain dengan gembira.
permainan apa lagi yang akan mereka mainkan ya? Nah, adik-adik, tadi kakak Merlin bilang kakak akan jelaskan mengenai permainan engklek. Nah, kalau permainan engklek, kalau di wilayah Papua rata-rata mungkin ada yang tahu ya, permainan gici-gici biasanya kan digambar kan. Nah, kalau di sini Nala dan Suri mereka bermain dua permainan. Yang pertama engklek atau gici-gici, dan yang kedua adalah permainan kelereng. Ayo di sini siapa yang suka nih main gici-gici dan kelereng? Pasti seru kan? Baik, terima kasih.

Iya, adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Merlin. Jangan bosan-bosan ya, ini sepertinya cerita terakhir. Kakak Merlin akan bawa cerita dengan judul Klinting Klinting, yang dituliskan oleh Dian Kristiani dan ilustratornya adalah William Davis. Klinting Klinting. Setiap pagi baru Klinting naik ke bukit. Dari situ, sekolah naga tampak begitu jelas. Dia suka melihat para naga berlatih. Ada naga yang menyemburkan api. Seru sekali. Ada naga yang terbang. Baru Klinting ingin terbang juga. Terbang-terbang, baru Klinting berlari dan berputar. Aduh, Klinting-Klinting, lonceng baru Klinting lepas. Lonceng itu mengelinding masuk ke sekolah naga. Baru Klinting tidak mau kehilangan loncengnya. Itu benda kesayangannya. Baru Klinting meminta izin penjaga sekolah untuk mencari loncengnya. Apa kamu melihat lonceng itu? Itu dia, baru Klinting pun ikut berbaris. Baru Klinting terus berlari, dia tidak mau kehilangan loncengnya. Wah, loncengnya semakin tinggi. Baru Klinting pun meminta bantuan guru naga. Klinting, Klinting, itu dia. Hup, hup. Baru Klinting berusaha dengan berbagai cara. Pohonnya tinggi sekali. Apakah baru Klinting bisa? Duh, sulit. Ternyata susah. Tetapi baru Klinting pantang menyerah. Fui, fui. Hus. Klinting, Klinting. Itu dia. Hup, berhasil. Lonceng baru Klinting sudah kembali. Dia akan menjaganya baik-baik. Cukup sekali saja baru Klinting kehilangan loncengnya. Adik-adik di sini, kalau ada yang kehilangan sebuah permainan, kesal tidak ya? Ya pasti lah ya. Dan pasti adik-adik punya usaha untuk mencarinya sampai didapat ya. Kalau tidak, duh, bakal suruh nih orang tua buat beli yang baru ya. Iya, baik adik-adik. Demikianlah cerita anak di sore hari ini bersama Kakak Merlin dan juga Kakak Vince dari Pinjam Pustaka Sorong. Kami menyampaikan terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

Evening, selamat sore menemani Anda di suasana sore hari ini ya. Masih bersama saya Dwi yang bertugas di sore hari ini. Cuacanya masih sama ya, dari pagi hingga sore cuacanya gini-gini aja ya. Oke, tapi tetap kondusif ya untuk Anda juga yang lagi menikmati sore hari ya, jalan-jalan ya. Ini juga terlihat arus lalu lintas sore hari ini juga cukup ramai lancar ya. Hati-hati di jalan pendengar, jaga jarak aman dengan kendaraan lain ya. Sore hari ini biasanya cukup padat ya arus lalu lintas, apalagi di daerah Kilo ya. Oh, kendaraan tuh kayaknya banyak ya, kayak kalau kita udah masuk di Kilo 7 ya, kesana ya, ke daerah Kilo 7, 8, 9 kesana itu

ini yang tidak mau berminyak, rebus-rebusan ya, kukus ya, atau mungkin cake ya. Oke deh, selamat menikmati sore hari Anda yang lagi olahraga juga ya. Sore hari ini masih tetap kondusif walaupun cuaca berawan ya dari tadi. Selamat menikmati sore hari Anda dan masih bersama RRI Programa 1 terus di menemani Anda sore hari ini.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.

Iya, pendengar dan sore hari ini ya, dan juga di mana pendengar ini jelang bulan September ya pendengar. Ini sutradara Hanung Bramantio mengatakan dirinya sempat menyiapkan proyek besar untuk remake film sejarah G30 SPKI yang dahulu diwacanakan Presiden Joko Widodo ya. Sayangnya film tersebut harus batal diproduksi, padahal proyek tersebut sudah memasuki tahap persiapan serius sebelum akhirnya dihentikan secara mendadak nih, hanya sebulan kemudian ya. Nah, jadi dikatakan gagasan remake itu muncul dari pernyataan Bapak Jokowi pada periode pertama pemerintahannya. Nah, kala itu Jokowi disebut ingin ada film versi baru G30 SPKI yang lebih real fun ya, dan bisa dinikmati generasi milenial. Pernyataan itu membuat Hanung langsung tertarik dan menyambutnya dengan antusias. Dan ini dimana tanggal 30 September ya, beliau pengen ada orang yang membuat atau melakukan remake gitu ya. Dan persiapan produksi kala itu berjalan sangat serius, dan mengumpulkan produser, mencari pendanaan, hingga melakukan riset pendalaman terkait proyek sejarah tersebut. Ya, sayangnya langkah itu tidak berlanjut mulus ya. Tiba-tiba dihentikan, dan juga ini karena situasi belum kondusif nih dikatakan ya, mengangkat isu sensitif secara terbuka gitu ya. Oke, itulah pendengar film produksi Adia Pictures ini ya, di mana juga ya proyek sejarah murni ini merombak menjadi sebuah sinopsis ya berjudul The Hole. Yang akhirnya menjadi film Lobang Buaya ya. Oke, dan juga itulah film yang tidak jadi diproduksi ya oleh Hanung Bramantio, dengar, yang sebenarnya sudah direncanakan tapi tidak jadi diproduksi ya untuk jelang bulan September nanti ya. Oke, dan sore hari ini pendengar, untuk Anda juga yang lagi sibuk ya sore hari ini, persiapan, mungkin ada yang punya acara juga, yang punya hajatan juga ya. Oke, selamat bersiap, atau dengan segala persiapan yang dilakukan, semoga hajatan Anda berjalan dengan lancar. Program 1 masih terus menemani Anda sore hari ini.

Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali diterbitkan.

When I first saw you.

Iya, pendengar. Ini ya Reza Rahadian kembali dipercayakan memerankan karakter utama Biru Laut Wibisono dalam film panjang Laut Bercerita. Ya, dan ia kembali memerankan karakter setelah melakoni ya di versi film pendek yang dirilis pada 2017 lalu. Dan pemilihan Reza sebagai Biru Laut pun ini sempat menjadi perbincangan di media sosial ya. Beberapa dari mereka mempertanyakan keputusan itu dengan mempertimbangkan usia Reza sang aktor untuk memerankan karakter mahasiswa. Apakah sudah tidak cocok? Oke, ini produser eksekutif Laut Bercerita Wisnu Darmawan ya, ini mengatakan tim produksi mengetahui perbincangan tentang keputusan memilih kembali Reza Rahadian ya sebagai Biru Laut, namun ya, hal ini tidak menjadi persoalan antara tim produksi menilai Reza sebagai sosok yang tepat ya memerankan karakter tersebut. Nah, dan mungkin lebih mudah mengarahkan gitu ya. Gak sulit-sulit lagi ya kalau ganti, mungkin mengarahkannya nih agak dapat feel-nya nih ya harus diarahkan ya butuh waktu lagi, usaha lagi gitu mungkin ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan tersebut yang kemudian membuat tim produksi itu dikatakan akhirnya tetap mempertahankan Reza ya sebagai pemeran Biru Laut dalam versi film panjang gitu ya. Dan tidak hanya Reza Rahadian saja, Dian Sastrowardoyo juga kembali dalam film panjang Laut Bercerita. Namun, Dian ini beralih peran menjadi Kasih Kinanti setelah memerankan Ratih Anjani dalam versi film pendek ya. Nah, Dian ini dikatakan sebenarnya ingin memerankan Kasih Kinanti sejak berperan dalam film pendek. Namun, karakter tersebut tidak muncul dalam versi pendek. Keinginan itu kemudian disampaikan Dian kepada tim produksi gitu. Gitu ya, terus pas film pendek Kinannya kan gak ada katanya. Iya, itulah ya pendengar, masih kembali ke film panjang. Ini Wisnu mengatakan Dian Sastrowardoyo ini bukan melalui jalur yang sama dengan Reza Rahadian, aktris pemeran lainnya hadir melalui proses casting gitu ya. Wow, ini jalur khusus berarti ya Reza ya. Nah, dan juga dikatakan bahwa keputusan tersebut tetap dibuat sesuai sutradara ya. Keputusan sutradara Yosef Angginun yang menggarap versi film panjang ini gitu. Ya, film Laut Bercerita diadaptasi dari novel laris bertajuk sama karya Leila S. Chaudhry yang terbit pada 2017. Film itu berlatar masa Orde Baru dan menceritakan perjuangan seorang perempuan mencari kejelasan nasib abangnya ya. Dan Yosef Angginun ini disebut akan memadukan puisi kenangan dan duka politik ya dalam kisah yang mengkaji salah satu bab penting sejarah Indonesia tersebut. Itulah ya pendengar, film Laut Bercerita sendiri direncanakan ini tayang 29 Oktober di bioskop.

Ya, dan mendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda ya di hari ini, hari Minggu. Terima kasih atas kebersamaannya dan tentunya tetap bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sorong sore ini.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan limo box share prame suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Pendengar, masih lagu-lagu hiburan saya hadirkan untuk Anda. Nanti kami hadirkan juga lagu-lagu bernuansa islami sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Di nuansa Sorong malam nanti jangan lewatkan ya. Kami hadirkan Sorong Sepekan di pukul 19, kemudian juga masih ada kisah inspiratif Sandiwara Radio ya. Dan yang juga malam nanti di pukul 22 kami hadirkan Ruang Rindu dan juga dirangkai dengan Jazz Music. Dan berdengar dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan. Kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya lakukan rapat finalisasi jelang pelaksanaan Papeda Summit. Selain itu, di minggu ini, Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto, Teuteru, meresmikan Jembatan Garuda Merah Putih di Kelurahan Kelamana, Distrik Sorong Timur. Pendengar, inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, dalam rapat finalisasi Papeda Summit 2026, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta seluruh panitia untuk bekerja solid dan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dipersiapkan secara matang. Menurut Gubernur, keberhasilan Papeda Summit menjadi tanggung jawab bersama karena Papua Barat Daya bertindak sebagai tuan rumah.
1: Bagaimana berpikir tentang Papua, masa depan Papua, masa depan anak cucu kita. Bagian kecil ini yang kita ingin persembahkan. Kita ingin melayani orang-orang yang akan datang untuk berpikir, berdiskusi, merumuskan kebijakan, keputusan yang diambil untuk masa depan anak ini ke depan, untuk anak cucu kita. Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, mari kita bekerja dengan hati, kita ikhlas, kita bagian yang lain itu kalau ada pun itu urusan keberapa begitu. Tapi hari ini yang paling utama adalah kita ingin untuk selagi hari masih siang ini berikan sesuatu untuk masa depan, untuk tanah dan negeri kita ini.

0: Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto TU Teru, meresmikan jembatan Garuda Merah Putih yang berlokasi di Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pembangunan infrastruktur ini direalisasikan sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah dan TNI terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.
1: Sehingga akhirnya diperintah dari Bapak Presiden untuk membangun jembatan-jembatan khususnya di arah bencana tersebut, tapi kita juga diperintahkan untuk melihat di wilayah-wilayah seluruh Indonesia untuk daerah-daerah yang masih terkendala akibat jalur perhubungan darat, dalam hal ini jembatan yang tidak ada di wilayah, yang mengakibatkan tentunya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Kemudian untuk jembatan Garuda itu saat ini memberi manfaat bagi kurang lebih 2.438 jiwa masyarakat di wilayah sekitar, dan jembatan ini juga menjadi yang dibangun di sini menjadi akses penghubung antara Kelurahan Klamana dengan Kelurahan Klablin di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Semoga ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi. Dan tentunya manfaat yang sangat penting dalam pembangunan ini dalam mendukung dunia pendidikan, dengan adanya akses yang lebih baik dan lebih aman, para peserta didik dapat lebih mudah menjangkau sekolah dan fasilitas pendidikan.

0: Pembangunan Pasar Remu rencananya akan dilakukan pada tahun ini. Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mengatakan pembangunan pasar tersebut menjadi salah satu program prioritas untuk mendukung perekonomian daerah dan menciptakan ruang jual beli yang lebih tertib, bersih, dan nyaman.
1: Berdoa untuk kami, karena saya lagi berusaha di tengah uang yang tidak ada, saya mau bangun pasar. Ya, bangun pasar itu lebih sehat dalam tahun ini juga. Ini saya sampaikan apa yang saya kerjakan, jadi saya tidak dalam tahun ini juga bukan kebahagiaan ini, kami akan buka jalan dari hotel Karibang langsung tembus ke pasar. Nah, pasar yang kita sepah pasar tembus nanti kita buka 3 meter. Saya sudah minta perhubungan udara kasih 3 meter ke dalam. Kita mulai dari hotel Karibang itu kita buka jalan sampai nanti keluar di pasar saja. Jadi bukan dari terminal sini saja, tapi kalau dari SP dan pasar kita coba ubah Remu ini menjadi kota yang turun.

0: Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat, Muhammad Guntur Tamimah, mengungkapkan telah melakukan pemadaman api di 80 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan sejak penetapan tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai 29 Juli 2026. Bencana kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan satu orang warga meninggal dunia di Distrik Salawati Tengah.
1: Untuk Distrik Salawati Tengah kemarin juga sudah terjadi dan sempat menimbulkan satu korban jiwa di Distrik Salawati Tengah. Sedangkan untuk yang di Misol, kami untuk Distrik Misol Utara kami lagi sedang upayakan untuk secepatnya untuk tim itu dikerahkan ke Misol Utara untuk tangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi juga di Distrik Misol Utara. Untuk di Kota Waisai sendiri, per hari ini itu kita sudah memadamkan api kurang lebih 80 titik api yang kita sudah berhasil padamkan dengan mekanisme operasi darat.

0: pemerintah Kota Sorong menganggarkan dana sebesar 62 miliar setiap tahunnya untuk program sekolah gratis mulai dari SPP hingga seragam bagi siswa. Wali Kota Sorong, Septius Mobat, mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Sorong tanpa terkecuali.
1: Pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi kita anggarkan tiap tahun 62 miliar untuk menebus beban dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Bukan lobat punya uang, negara punya uang. Negara hadir harus memberi manfaat. Negara hadir harus memberi yang terbaik untuk rakyat.

Bupati Sorong Selatan Petronila Krenak menyalurkan bantuan benih ikan nila dan lele kepada 40 nelayan dan pembudidaya ikan yang merupakan orang asli Papua. Bupati menyebut benih ikan ini berasal dari penggunaan dana Otsus. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri.

Pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong mendapatkan dukungan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Kabupaten Sorong, Wa'ode Likawati, saat membacakan kesimpulan mewakili

Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kabupaten Sorong, kami menyatakan mendukung dan merekomendasikan pelayanan lingkungan untuk operasional pembangunan rumah sakit Uni Muda. Kami berharap setelah rekomendasi ini diterbitkan, yang Makassar konsisten menerapkan dokumen PKP, MPL, dan pembangunan lain, serta terus berkomunikasi

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman, Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Pendengar dimana saja Anda berada, 102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi ke Indonesia. Malam ini ada sebuah kisah inspiratif, kisah nyata yang apa ya, kalau boleh saya bilang itu sangat mengharukan. Ini kisah nyata. Seorang, saya bilang beliau ini seorang apa ya, seniman, penulis puisi yang sangat-sangat terkenal di dunia. Di balik karya-karyanya yang indah, romantis, tersimpan kisah cintanya yang luar biasa. Jadi ceritanya pendengar, siapa dia? Iya, kisahnya nih di Beirut di awal tahun 1900-an. Di mana pada waktu itu, mungkin kalau kita melihat kalau cerita-cerita drama, film itu klasik ya pendengar ya, kisah cinta klasik. Seorang pemuda tampan pada waktu itu usianya sekitar 18 tahun. Dia sering datang ke sebuah rumah seorang saudagar tua. Pemuda itu datang pura-pura menemui si saudagar itu, padahal sebenarnya dia datang untuk anak perempuan sang saudagar itu yang bernama Selma. Mereka hanya tatap-tatapan saja. Mereka tak pernah bicara soal cinta. Tapi mereka berdua tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh diam-diam. Yaitu cinta. Namun semuanya kandas karena sesuatu hal. Apa itu? Tetap bersama saya di Kisah Inspiratif.

Nah, pendengar di mana saja Anda berada, suatu hari seorang uskup yang berkuasa datang melamar Selma untuk keponakannya. Bukan karena cinta, tapi karena harta sang saudagar tua. Di zaman waktu itu, di sana itu di Beirut, kalau sampai menolak berarti mempermalukan keuskupan dan sekaligus keluarga sendiri. Sebenarnya berat hati, ayah Selma menangis saat mengiyakan permintaan ataupun lamaran. Selma tidak pernah ditanya apa yang sebenarnya ia inginkan. Namun si pemuda yang sangat mencintai Selma yang tak pernah mengungkapkan perasaannya itu tetap hadir di pesta pernikahan. Ia berdiri di antara para tamu, bahkan menyalami mempelai, mengucapkan selamat dengan suara yang paling tenang yang bisa ia buat. Malam itu ia pulang berjalan kaki, dan ia mencatat bahwa ada manusia yang dikubur hidup-hidup sambil tersenyum di depan orang banyak. Bertahun-tahun kemudian, luka itu ia tuangkan dalam sayap-sayap patah yang sangat fenomenal terkenal. Bukan untuk membalas siapapun, bahkan tidak ada nama yang ia hancurkan, tiada dendam yang ia rawat. Dia hanya menuliskan nasib perempuan yang tak pernah diberi hak memilih jalan hidupnya sendiri. Dan ketika ia akhirnya menulis sang nabi yang terkenal juga itu, isinya justru bukan tentang memiliki. Ia bicara soal mencintai tanpa menggenggam. Soal dua orang yang berdiri berdekatan namun tetap menyisakan ruang. Seperti tiang-tiang kuil yang berdiri terpisah, tapi menopang atap yang sama. Dialah Khalil Gibran. Sampai di nafas terakhirnya, dia meninggal tanpa pernah menikah. Namun karya-karyanya, bukunya terus dicetak lebih dari 100 tahun. Bahkan diterjemahkan ke puluhan bahasa, juga dijadikan pegangan hidup orang-orang yang belum lahir saat ia menulisnya. Ya pendengar, terkadang yang paling menyembuhkan banyak orang lahir dari luka yang tak pernah sembuh pada penulisnya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Kau kerja apa satu hari ini?
1: Cobaan panas. Tadi saya bawa dia ke puskesmas, kasihan.
0: Banyak alasan saja. Sedikit-sedikit minta uang. Tidak punya otak.
2: Tolong, Kak. Jangan kau bikin saya begini terus. Kasihan Jo masih kecil.
0: Hah? Dia tahu apa anak kecil?
1: Aduh. Tiada hari tanpa dengar keributan di sebelah.
3: Ya, terus piye?
1: Lama-lama tak telepon polisi.
3: Hus, urusan tangga. Gak usah ikut campur.
1: Lah, kalau sampai kenapa-kenapa gimana coba?
3: Tapi kok bisa ya? Heran aku.
1: Kamu itu belum setahun tinggal di Papua. Kebanyakan kasusnya perempuan di Papua itu kalau sudah dibayar mas kawin, banyak laki-laki jadi semena-mena gitu. Nanti kalau ada KDRT, cuma diselesaikan secara adat. Lah perempuan kan yang dirugikan toh. Mana suaminya Marice sebelah itu kerjanya mabuk, kerja gak jelas.
3: Yowes lah, tidur, besok kita kerja.

0: dia apa? Apa kok? Saya dah bikin kau apa?
1: Gila ni. Mar, astaga kau pemuka itu, ya ampun. Kau telah capek kan setiap hari dapat bakalai, dapat pukul dari kau lagi telah berguna itu.
2: Ih, biar sudah.
0: Biar sudah apa? Jangan telah terima begitu saja. Mas, tolong ambil tas obatku toh.
3: Yo, sabar.
1: Mar. Dulu tuh kok masih gadis-gadis tuh sebagus kerja baik-baik. Malah kok pilih suami model begitu. Baru mau-maunya kok disuruh berhenti kerja lagi.
3: Nih, pergi dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum istriku.
1: Waalaikumsalam suamiku.
3: Nah, gitu dong. Jadi istri kok galak.
1: Eish, sudah pergi sana. Orang lagi kesel sama orang satu ini.
2: Kok enak eh? Kok lagi sabar, baik.
1: Aduh, mau sampai kapan kok begini? Kok takut apa? Kok kasih cerai saja laki-laki itu. Kok kerja, kasih besar Joe sendiri. Orang pasti bantu kok kalau ada apa-apa.
2: Yang ada, nanti dong bisa denda saya.
1: Marice, saya kasih tahu kok Mas kawin itu penghargaan untuk perempuan. Bukan untuk laki-laki seenaknya saja perlakukan perempuan. Mau suku apa, agama apa, perempuan itu dimuliakan. Tuhan saja hargai orang manusia, masa ku terhargai kupu diri sendiri .
2: Jadi, saya harus bagaimana?
1: Kau harus tentukan sikap, lapor polisi. Kalau kau takut, saya temani kau. Kasihan kau anak masih kecil ini. Lawan dia, pukul bila perlu kau pukul balas dia.
2: Astaga.
1: Ini, kau minum obat nih. Oles minyak di kau badan yang memar-memar itu. Saya mau siap-siap pergi kerja . Ingat, ada apa-apa kasih tahu. Lapor polisi.
2: Iya, makasih Han.
1: Yo.
3: Jadi gimana tadi Simar?
1: Ya, saya kasih tahu, berani lapor polisi. Urusan adat denda apa itu ya belakangan lah. Yang penting dia bisa hidup tenang. Bisanya saban hari ribut. Masih zaman emang kekerasan.
3: Aku loh, selalu dapat kekerasan dari kamu.
1: Kekerasan apa?
3: Ya, suaramu keras. Kadang saingan sama si John itu.
1: Ngawur ae yo. Oh, sama ngamain aku sama si dia.
3: Wes. Wei, perempuan, kau udah lapor saya tuh?
1: Iya tuh, karena kau selalu pukul saya.
3: Memang kau pantas dapat pukul.
1: Kau stop . Dasar kau yang aku berani begitu dengan saya.
3: Kau berani lawan saya? Kau tunggu.
1: Kau mau apa?
3: Ini yang kau mau tuh?
1: Kau gila? Mana kunci cepat?
3: Kau telah bisa keluar.
1: Jadi, kamu telepon polisi cepat.
3: Sabar. Lagi telepon ini.
1: Tuhan. Kenapa, Pak Mar? Semua sudah lewat. Sudah.
3: Juana sudah tidur ini.
2: Terima kasih, Han. Mas Pram. Saya takut sekali tadi.
1: Iyo, Mar. Dengar, ini awal lagi kau memulai kopu hidup. Semua pasti kau bisa lakukan. Iya. Semua demi Joanna. Jangan takut.
2: Ya, Yohan, mudah-mudahan . Aduh, saya masih takut .
3: Aku sudah cocok gendong anak, toh.
1: Iya, insya Allah Jo ada teman main nanti.
3: Apa itu?
1: Aku loh, nih ada isi perut di sini nih.
3: Hah? Aku jadi bapak?
1: Iya.
2: Selamat ya, Han. Mas, yang baik-baik ya sama Hani, biar anaknya nanti sehat, bahagia punya orang tua yang baik, ya?
1: Iya.
3: Yeah, Joanna nanti punya teman main. Pantesan kamu galau banget akhir-akhir ini.
1: Apa hubungannya? Aku kan ngomel kalau memang ada yang salah. Emang dasar ya suka cari gara-gara orang satu ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana
0: kakek bisa masih
2: gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

RRI Sorong Ruas 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kemarin hari apa, hari Minggu, hari Kamis sampai Jumat itu kebetulan anak saya lagi di Jayapura. Dia bilang hujan sampai banjir di mana-mana. Tapi tidak bisa pergi kemana-mana. Ya, hujan dari malam, kalau nggak salah apa mana, hari Kamis malam sampai hari Jumat hampir siang, ya. Dan ya, kita berharap bahwa hujan segera turun, tapi kalau turun tidak pakai banjir. Ya. Dan yang selalu dirindukan saat ini, karena sudah beberapa bulan ya, 3 bulanan kurang lebih hampir tanpa hujan, nyaris tanpa hujan. Iya, kemarin sempat ada gerimis-gerimis kecil ya, tapi yang pasti tetap jaga kesehatan, jaga selalu lingkungan kita. Nah, ya karena memang akhir-akhir ini dengan adanya kekeringan, kemudian kewaspadaan terus ya, kita ajak untuk terus menjaga lingkungan kita sekitar yang paling kecil saja ya. Jangan ingat, jangan bakar sampah sembarangan, jangan buang puntung rokok atau apapun yang bisa memicu terjadinya baik kebakaran di perumahan ya, bangunan ataupun di hutan, karhutlah.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: masuk ke wihara Acin Kepura.
1: Iya, Igis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Pendengar di mana saja Anda berada, tepat pukul 21 nanti kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta. Dan selepas itu jangan lewatkan pesona budaya Indonesia dari Jawa. Dan tepat pukul 22 nanti Ruang Rindu ya, spesial lagu-lagu mancanegara 90-an dan jazz music di pukul 23 hingga penghujung malam nanti.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
1: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
2: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Aris Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Aris menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Linda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
0: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah menteri. Ia menilai struktur komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Tidak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance di

0: kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi, pemberitaan, kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
1: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan, dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
5: Mereknya OneMed itu. Ya,
4: kalau di Eka Chandrarini ini menggunakan merek Nipro. Nah, sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
3: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
6: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya kembali. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting. Dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
3: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
2: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
7: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar

0: politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan, atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
1: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal aqdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
2: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
0: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20, 21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21, 14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21, sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sangat spekulasi, jadi siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

0: Karena di mana saja Anda berada, saatnya Ruang Rindu menyapa Anda. Malah lagu-lagu mancanegara 90-an ya, kami hadirkan untuk Anda. Di mana ada Bad Company, If You Needed Somebody. Duetnya Barbara Streisand sama Bryan Adams, I Finally Found My Way. Kemudian Big Mountain, Sweet Sensual Love, asik. Ada juga Desiree, Life. George Benson, Marvin Said, kemudian Blackstreet, bukan Backstreet ya, Blackstreet, Don't Leave Me. Ada Blessed Union of Soul, I Believe, kemudian Boyzone, No Matter What. Extreme, Song for Love, sama Heart dengan lagunya All I Wanna Do Is Make Love to You. Oke, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih malam hari ini ya, pendengar. Silahkan saya nantikan Anda. 3242222 atau di 0812-3868-8703. Yuk, saya nantikan Anda. Lagunya asik-asik lah pokoknya malam ini ya. Silakan ya, untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, spesial lagu-lagu mancanegara 90-an. Halo, selamat malam. Oh, selamat malam Pak Deki.
1: Iya. Barbara Streisand dengan Barbara.
0: Oh, Barbara sama Bryan Adams ya. Oke.
1: Ini untuk Pak Wiri, Kauti, Pak Jerry, Pak Niko, Pak Jepel, dan semua pendengar Kota Tuer itu.
0: Malam hari ini. Pak Deki nanti tanggal 12 gabung ke Trade nih.
1: Ini saya mau. Jadi coba kita
0: kalau
1: Pak Otis lagi.
0: Oh boleh, nanti kasih tau yang lain. Oke. Oke, siap.
1: Oke.
0: Baik, makasih Pak Deki.
1: Mau lagi ikut lagi apa?
0: Oh, siapa?
1: Mama Moy.
0: Oh. Oke. Okay. Yeah. Okay. Makasih Pak Deki sudah bergabung. Selamat malam juga. Baik. Lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo juga. Halo. Iya.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Mbak Jerry. Iya, betul.
2: Iya. Saya minta maaf dulu.
0: Apa itu?
2: Buat yang tias punya informasi.
0: Oh gitu ya.
2: Aku kepinginnya bisa bersama-sama di tanggal itu. Aduh, tapi saya baru dalam perjalanan dari Ambon menuju Sorong.
0: Begitu.
2: Aku kepingin banget. Saya bilang sama Kakak Lucy, aduh, maaf. Tapi kalau saya bisa live dari atas kapal boleh enggak ya?
0: Oh gitu ya.
2: Bisa enggak ya?
0: Kalau pas jaringannya bagus biar jelas ya Pak.
2: Saya
0: ya?
2: saya coba saja. Saya kepingin sebenarnya, makasih Mbak Tias. Anunya apa? Konfirmasinya Mbak Tita. Ya. Saya makasih. Saya minta maaf dulu Mbak Tias.
0: Enggak apa-apa.
2: Saya kepingin sebenarnya, cuman saya tidak kebagian dapat kapal yang berangkat bisa lebih awal tiba di Sorong. Gitu karena ya? Ya, misalnya tiket, jadi saya baru dapat di tanggal 9.
0: Waduh.
2: Ya, lagunya tadi saya sebenarnya mau request yang Barbara Streisand sama saya siapa?
0: Bryan Adams.
2: Tapi sudah di request sama Pak Deki, jadi saya ikutan saja.
0: Okay.
2: Saya ikutan tapi yang bias saya mau izin saja kalau boleh. Saya ini orang yang suka dengar lagu lama, tapi kalau yang bias berkenan, saya ingin dengar satu lagu lama. Come on over. Come on over.
0: Dari siapa yang nyanyi?
2: Olivia Newton John, Special for You.
0: Oke, nanti saya coba lihat ya, saya coba cari.
2: Halo?
0: Iya, nanti dicoba dicari dulu.
2: Jengtias?
0: Iya.
2: Halo, Jengtias?
0: Ya. Halo. Ini kayaknya jaringannya kurang pas, kurang bagus ya.
2: Aduh, suaranya kok gak kedengarannya aku.
0: Oh, jelas sekali di sini padahal. Mungkin jaringannya pas kurang bagus ya.
2: Halo.
0: Iya, halo, silakan Pak, jelas.
2: Halo, Jengtias.
0: Iya, halo Pak Jerry.
2: Iya, kok. Iya. Saya tidak, suaranya kok hilang-hilang.
0: Iya nih, mungkin jaringan di sana mungkin ya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya udah, saya itu sudah. Ya.
0: Oke, okay, baik. Nanti tadi
2: saya request di Jazz Music, nanti kalau dapat ya jaringan, kalau itu saya jaringan enggak bisa dibeli di ya. Pasar Remus situ jadi. Saya dari jauh. Iya, itu sudah, okay, saya request lagunya apa? Apa nomor dari apa? Nganu, Mbak Tias dan teman-teman yang sedang bertugas.
0: Makasih. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Jerry. Oke, jaringannya mungkin yang kurang pas. Kalau pas Pak Jerry masuk lewatin pakai handphone memang agak timbul tenggelam. Oke, baik pendengar masih di Ruang Rindu, silakan di 3242222 atau di 0812-3868-8703 ya. Saya nantikan Anda, lagunya asik-asik nih malam hari ini. Oke, ada yang mau gabung lagi boleh, yuk. Ramaikan malam, minggu malam. Halo, selamat malam Pak Jumadi.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Tuan juga.
3: Ini,
0: iya, betul sekali.
3: Lagu-lagu barat apa ini?
0: Iya, masih 90-an. Ini masih ada Bad Company, If You Need Somebody, Big Mountain, Sweet Sensual Love, ada juga The Three Life, George Benson, Marvin Said, kemudian Blackstreet, Don't Leave Me, ada Blessed Union, I Believe, Boyzone, No Matter What, Extreme, Song for Love, sama Heart, All I Wanna Do Is Make Love to You.
3: Oh, itu sudah yang terakhir sudah.
0: Oke, okay, baik.
3: Ya. Ya, pesan-pesan dulu dengan teman-teman ya. Ini. Ibu Atini, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, ya semua-semuanya saja lah. Sebelum monitor ini, saya sudah monitor juga.
0: Oke, baik. Oke, itu aja Pak Jumadi.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih, sama-sama. Baik, kemudian. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum Ruang Rindu, Mbak Tias.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, saya minta maaf, tadi saya belum simak dia punya list lagu kah, gara-gara masih lari sana lari sini.
0: Ini masih ada Bad Company, If You Need Somebody, ada Big Mountain, Sweet Sensual Love, ada The Three Life, George Benson, Marvin Said, kemudian Blackstreet, Don't Leave Me, Blessed Union, I Believe, Boyzone, yeah. No Matter, sama Extreme.
4: Boyzone,
0: oke. Okay. Baik.
4: Iyalah, ini buat pendengar saya, Ibu Satu Sorong semuanya, mengingatkan dari Pulau Papua, Amerika, Sumatera, pokoknya semuanya yang pro RR Pulau Satu Sorong.
0: Baik.
4: Semoga semuanya saya selalu. Makasih Mbak Tia.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Hartini sudah bergabung ya. Dan satu lagi lah. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Tapi mengantuk ya. Minum obat tadi kayak stres kepala aku kan.
0: Kedengaran dari tapi suaranya dengan...
5: Tapi dengar suaranya Kak Tias tuh, aduh, macam ngantuk, macam tidak lagi. Capek banget Kak Tias.
0: Apa lagi capek nih Ibu Satu ini?
5: Iyalah, ini kan musim ini Maulid Nabi,
0: oh,
5: lagi
0: gitu.
5: Maulid Nabi. Jadi kesana kesini, nembui undangan.
0: Oh, begitu rupanya.
5: Iya Kak. Jadi apa terus pergi mandi lagi di laut lagi nggak tercucung ini.
0: Itu lagi yang bikin.
5: Iya, Kakak Tias yang pertama tadi sudah.
0: Yang pertama sudah di request lo tadi.
5: Nah, berarti yang mana yang kedua kah yang ketiga?
0: Oke, okay, Bad Company ya.
5: Iya. Yeah. Okay.
4: Salam aja buat semuanya ya Kak Tia, salam kompak terlalu. Semoga terhibur, semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Kak Tia, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih Kak Tia.
0: Terima kasih juga Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah bergabung Bu Ana. Oke, saya menghadirkan dulu dua lagu dulu ya. Nanti gak sempat terputar ini.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu. Nanti abis ini baru lagunya requestan Bu Hartini sama Bu Ana tadi ya. Masih ada Big Mountain, Sweet Sensual Love Tuhan. Ini zaman dulu-dulu tong saya SMA itu. Kalau dengar di angkot ya dulu tuh. Masih ada juga Desiree, George Benson, Blackstreet, Blessed Union sama Extreme pendengar. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Malam juga.
1: Selamat sih malam.
0: Iya, siang juga.
1: Aduh, pengaruh Lala kong dari tadi pulang ibadah langsung dinas sampai pulang jam 8.
0: Itu sudah.
1: Operasi bisa tidak ke satu hari dia tutup dulu kak.
0: Jangan mbak, pelayanan ini
1: terus sampai sukses. Pelayanan memang orang bilang kita harus melayani si penuh hati.
0: Nah tapi, itu dia betul.
1: Itu sudah deh, hanya Tuhan yang tahu deh. Lagu apa begitu kira-kira?
0: Ini Mas ada Big Mountain, Sweet Sensual Love, Desiree dengan Live, George Benson, Marvin Sade, Blackstreet, Don't Leave Me, ada Blessed Union, I Believe, sama Extreme, Song for Love.
1: Aduh itu sudah Song Love,
0: Song for Love, oke. Okay.
1: Song Love kah?
0: Iya, saya su info ada di grup mo. Ya, masuk di grup toh, ada toh, ada di grup toh.
1: Iya sih.
0: Satu info sudah dari berapa hari itu.
1: Okelah kalau begitu, lagu ini spesial buat semuanya yang mewakili Bu Hartini, Bu Ana, Pak Nasrul, Pak Lu, Pak Widi, Pak Rete, Bu Rete. Paling spesial buat Pak Fendi di Balikpapan. Salam kompak, salam hormat buat semuanya. Oke, bye.
0: Okay.
1: Terima kasih buat manusia-manusia yang ada di rumah nih, mata menyala tinggal di rumah ini. Lu udah tengah pikir belasuk sekolah kah? Belajar yang kita mau kerja apa? Ganas kah? Oke lah kalau begitu. Terima kasih.
0: Okay. Selamat malam. Dah juga. Oke, baik pendengar. Masih di Ruang Rindu ya. Yang mau gabung lagi saya tunggu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mumpik lewat lagu.
0: Iya. Dari siapa ini? Kok suaranya agak kecil?
2: Dari Papa.
0: Oh, Tengah. Putra Tengah, oke. Silahkan.
2: Dengan Putra Tengah, Mbak Tia.
0: Iya, oke. Silakan.
2: Lagu yang pertama saja itu.
0: Oke, Big Mountain ya, Sweet Sensual Love.
2: Ya.
0: Oke, boleh.
2: Oke, salamnya Mbak Tia, sama Mbak Tia, semoga sehat selalu. Ada Mbak Ana, Mbak Puja, ada juga Bunda Natalia, ada juga Bang Yeri, ada juga Bang Jiladi, ada juga Penasrun, Bintang Pratama masih di Florida, dan semua-semua saja.
0: Oke.
2: Okay. Baik.
0: Terima kasih juga sama-sama. Selamat malam. Wih, coba fak-fak dekat bisa gabung di acara Ruang Rindu Live di Sorong. Baik, masih di Ruang Rindu ya hingga jelang pukul 23 nanti pendengar. Saya hadirkan lagi dua lagunya untuk Anda.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu, silakan ya, saya nantikan Anda di line telepon 324222 atau di 0812-3868-8703. Mana suaranya yang lain ini? Ya, kita berdoa juga, ini di Jayapura sama tidak sudah lama tidak hujan, tapi beberapa hari lalu, hari Jumat kemarin, hujan sampai banjir di beberapa wilayah di Jayapura, pendengar ya. Baik, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Cindy Rumalean di kilometer 10 masuk.
0: Oh, Cindy. Saya kira siapa. Oke, silahkan.
1: Dengan Cindy Rumalean.
0: Iya. Mau request lagu yang mana nih, Cindy? Halo?
2: Iya, halo Kak.
0: Iya, masih masih ada Desri Live, Marvin Said dari George Benson, Blackstreet, Don't Leave Me, sama Blessed Union, I Believe. Mau yang mana?
1: I believe.
0: Oke.
2: Sama
1: Oke, Kak, makasih.
0: Itu aja. Oke, makasih Cindy. Terima kasih. Oke. Makasih sudah bergabung ya. Cindy, siapa tahu nanti hari tanggal 12 nanti bisa bergabung di Ruang Rindu Live ya. Oke, lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu berbagai rindu memori waktu lagu.
0: Iya, Pak Nasrun, selamat malam juga.
3: Apa lagu nyimbal monitor saya nyimbal?
0: Oh, tinggal tiga nih, ada Desri Live, George Benson, Marvin Said, sama Blackstreet.
3: Nah, itu saja, Desri.
0: Blackstreet, oke.
3: Iya, oke. Pertama-tama, baliknya petugas, selamat semua kelompok mah. Ya, selamat datang kembali buat ini, Bunda Ima, Bung Neman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, Ibu Ana, Mas Soyo, ada Pak Widi, ada Ibu Wida, ada Jakarta, ada Bogor, Ibu Wida, Pak Jel, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, pada Sulteng, semuanya.
0: Iya.
3: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam juga Pak Nasrun sudah bergabung ya. Oke, wah rame juga nih. Perlahan tapi pasti. Oke, baik pendengar di mana saja Anda berada, yang pasti mudah-mudahan tidak ada halangan. Ruang Rindu Live ya. Karaoke akan kami hadirkan dalam rangka memperingati Hari Radio nanti di tanggal 12, satu hari setelah Hari H ya, di pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar masih di Ruang Rindu, saya hadirkan lagi karena sudah ngantri juga lagu-lagu yang sudah di-request.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah kok kegigit, Yang?
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah kamu.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakku butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung malam ini. Dan selanjutnya kami jelang pukul 23.

Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar, dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata,
1: "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe. Dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok. Satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026, melalui MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Mengawali seluruh rangkaian mata acara di pagi hari ini pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk menemani kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada mengawali hari ini, mengawali pagi ini sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah, salah satu tanda utuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah seorang makhluk yang fakir, yang membutuhkan kepada Allah yang maha kaya, adalah ketika seorang hamba itu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dikenal di dalam agama Islam dengan sebutan doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Seseorang meminta kepada Allah, dia sedang beribadah kepada Allah dengan permintaan dia itu, dengan berdoanya dia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim, pasti akan mengabulkan doa dari hamba-hambanya. Allah maha berkuasa, Allah maha kaya, tidak ada yang sulit sedikit pun bagi Allah untuk mengabulkan doa dari hamba-hambanya sebesar dan sebanyak apapun. Dan Allah semakin senang dan semakin mencintai seorang hamba manakala dia sering berdoa kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika dia menyombongkan diri, merasa tidak butuh kepada Allah, kemudian tidak pernah berdoa, justru Allah benci dan murka kepada hamba ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Akan tetapi, mungkin sebagian dari kita telah banyak berdoa, telah sering meminta kepada Allah berdoa, akan tetapi belum dikabulkan. Lalu timbul pertanyaan, saya sering berdoa, saya sudah berkali-kali berdoa kepada Allah, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa saya? Yang pertama, ketika tidak dikabulkan, maka jangan salahkan Allah. Kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesalahan sehingga menjadi sebab kenapa doa tersebut tidak dikabulkan adalah pada diri hamba itu. Barangkali dia melakukan perkara-perkara yang menjadi sebab penghalangnya

itu adalah kejelekan buat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kamu, dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Misalkan seseorang meminta, ya Allah lancarkan, mudahkan rezeki saya, jadikan saya orang yang kaya ya Allah. Ternyata Allah tidak kabulkan, dia masih miskin, masih susah hidupnya. Maka berhusnuzon kepada Allah. Barangkali keadaan dia yang sekarang ini, yang miskin, yang susah hidupnya, itu lebih baik untuk dia. Karena Allah tahu, orang ini kalau dikasih kekayaan, kalau dikasih harta yang banyak, dia akan sombong. Justru ketika dia hidup sederhana atau kekurangan, atau mungkin dikatakan seorang yang miskin, dia rajin beribadah, dia rajin sholat lima waktu ke masjid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tahu kalau hamba ini dikasih kekayaan, dia akan sombong, dia akan meninggalkan sholat lima waktu, dia akan bangga diri, dia akan mulai merendahkan orang lain. Maka Allah tahan apa yang menjadi harapan itu, karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk hamba ini. Maka berhusnuzon atas semua takdir dan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa perkara yang menjadi adab-adab di dalam berdoa, yang kalau kita amalkan, insya Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah akan mengijabahi harapan-harapan kita. Adab yang pertama, al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan doa untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa adalah ibadah. Sementara ibadah tidaklah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bila sang hamba yang melakukan ibadah ini ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fad'allaha mukhlisina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dan mengikhlaskan agama untuknya semata. Maka ikhlaskan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa hanya untuk Allah, ikhlas karena mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan berdoa hanya diperuntukkan, dipersembahkan kepada Allah saja. Yang kedua adalah thamaratul ikhlas, buah dari keikhlasan itu, yaitu hudurul qalbi, hadirnya hati dan yakin Allah pasti akan mengijabahi. Yakin Allah pasti akan mengijabahi. Jangan kita berdoa dan kemudian setengah-setengah hati kita, atau kita mengatakan kayaknya gak dikabulkan, atau kita tidak yakin dan percaya Allah akan mengabulkan. Inilah menjadi penghalang doa itu dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah sementara kamu yakin akan diijabahi. Berdoalah kamu kepada Allah sementara kamu yakin pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doanya. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, Allah tidak akan menjawab doa seseorang yang lalai hatinya. Dia berdoa, fisiknya berdoa, tangannya menengadah ke langit. Akan tapi hatinya lalai. Hatinya kesana kemari berpikir yang lain, berpikir tentang dunia. Dia tidak fokus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka buah daripada keikhlasan seseorang ketika berdoa, dia hadirnya hati. Dan dia yakin Allah akan mengabulkan doa yang dia minta. Adab yang ketiga, al-ilhahu fid du'a, merengek di dalam berdoa. Merengeklah berdoa, di dalam berdoa. Pada sebuah kesempatan,

Dan Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ketika itu beliau bersama sahabat-sahabatnya dan bersama murid-muridnya mengiringi sebuah jenazah. Ada salah seorang teman, ya, saudara mereka yang meninggal dunia, kemudian diiringi menuju kuburan, diantarkan. Nah, Fudail bin Iyad dengan murid-muridnya ini melewati sebuah rumah. Ada anak kecil di luar rumah itu menangis. Dia minta dibukakan pintu kepada ibunya. Ibunya ada di dalam. Ibunya marah kepada anak itu. Dikunci dari dalam sama ibunya, anak itu di luar meraung-raung, menangis-nangis, memukul-mukul pintu. Minta dibukakan pintu kepada ibunya. Merengek-rengek, menangis-nangis, meraung-raung, berteriak. Nah, ibunya marah, mungkin dia melakukan kesalahan, dikunci dari dalam. Pergilah Fudail bin Iyad mengantarkan jenazah bersama murid-muridnya. Kemudian setelah selesai pemakaman, mereka pulang melewati jalan yang tadi, jalan yang sama. Dan ternyata mereka melewati rumah tersebut dan mendapati anak itu sudah masuk ke dalam. Artinya ibunya sudah bukakan pintu. Masuklah anak itu dan sudah dikunci lagi pintunya. Barulah di situ Fudail bin Iyad mengambil sebuah pelajaran dan mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah bagaimana anak ini merengek meminta dibukakan pintu oleh ibunya. Ibunya tidak mau sebenarnya. Pada awalnya ibunya tidak mau. Tapi merengek-merengek, menangis-menangis, akhirnya ibunya luluh juga. Tidak ada ibu kandung yang tega mengunci anaknya dari dalam sampai dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya dibukakan pintu. Lihatlah, seperti itulah seharusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian merengek, meminta, memohon kepada Allah, terus merengek-rengek, terus meminta, terus meminta, terus berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Maka di antara adab dalam berdoa ada al-ilhahu fid doa, merengeklah, meminta dengan sangat, dengan penuh ketundukan, dengan penuh perasaan kebutuhan yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya di dalam berdoa adalah ketika berdoa, maka mulailah memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Mulailah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan asmaul husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Kita puji Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan keutamaan-keutamaan Allah. Dan kemudian setelah itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah yang tahapan ketiga, kita minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Dan ini adalah perkara yang sangat penting di dalam berdoa. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang, yad'u fi salati wa lam yubajjidillah wa lam yusalli 'ala an-nabi. Dia berdoa dalam salatnya, dia tidak memuji Allah terlebih dahulu dan tidak berselawat kepada Nabi. Jadi dia langsung berdoa, langsung tunjuk poin. Ya Allah berikan aku ini, ya Allah berikan aku ini. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkomentar tentang orang ini, ajjala hadza. Orang ini terburu-buru, tergesa-gesa berdoa. Summa da'ahu. Kemudian orang itu pun dipanggil oleh Rasulullah SAW. Faqala lahu,
Maka kemudian Rasulullah SAW menasihati orang itu. Idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih jalla wa azza wa tsana'i alaihi tsumma yusalli 'ala an-nabi tsumma yad'u ba'du bima syaa. Kalau salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah memuji Allah terlebih dahulu, menyanjung Rabb-nya Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu tahapan kedua, dia bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Naam. Tsumma yad'u ba'du bima syaa. Kemudian setelah itu terserah dia berdoa dengan apapun yang dia kehendaki. Jadi berdoa itu ada pendahuluan. Tidak serta-merta langsung angkat kedua tangan, langsung minta ini, minta itu. Ada pendahuluannya. Memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, barulah minta apa yang kita harapkan. Dan itulah diajarkan dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat salah satu contohnya adalah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Yusuf berdoa. Akan tapi sebelum beliau berdoa, Nabi Yusuf memuji Allah terlebih dahulu. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kata Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, wahai Rabbku, engkau telah berikan kerajaan kepadaku. Engkau telah ajarkan aku dari sebagian tafsir mimpi. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah penolongku dunia akhirat, pelindungku dunia akhirat. Dipuji oleh Allah dengan dipuji Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf dengan banyak pujian, barulah masuk ke doa Nabi Yusuf, tawaffani musliman walhiqni bis-solihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang soleh. Maka seperti itulah kita diajarkan. Kalau kita lihat Al-Fatihah demikian juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pujian. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Pujian lagi. Maha pengasih lagi, maha penyayang. Maliki yaumiddin. Pujian lagi. Yang menguasai hari kebangkitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pujian lagi. Engkaulah satu-satunya zat yang kami beribadah, yang kami ibadahi dan kami minta pertolongan. Setelah pujian dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, barulah masuk ihdinas siratal mustaqim, masuk di permintaan. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka demikianlah adab dalam berdoa adalah memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian kita minta apa yang menjadi hajat kita kepadanya Subhanahu wa taala. Perkara berikutnya yang diantara adab berdoa yang kelima adalah raf'ul yadaini 'inda ad-du'a, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Rabb kalian itu maha pemalu. Rabb kalian itu malu dan dia menutup aib hamba-hambanya. Allah malu dari hambanya ketika dia sudah mengangkat kedua tangannya. Allah malu ketika dia kembalikan dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak dikabulkan. Allah malu. Angkat kedua tangan kita, kita menengadahkan kedua tangan, kita rapatkan kedua tangan kita, letakkan sisir dengan dada, atau bahkan lebih tinggi lagi, meminta dengan mohon, dan itu adalah ekspresi bagaimana butuhnya seorang hamba kepada Allah, zat yang maha tinggi di atas. Perkara berikutnya diantar adab berdoa, yang keenam adalah tajannubul haram, menjauhi segala sesuatu yang haram. Apakah itu makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena seseorang mengkonsumsi yang haram,
apakah itu makanan itu haram, minumannya haram, pakaian, ataukah hasil dari pekerjaan yang haram, itu menjadi sebab terhalangnya doa. Kadangkala mungkin sebagian kita mengeluhkan, kenapa anak saya ini tidak berbakti kepada saya? Kenapa istri saya durhaka sama saya? Barangkali mungkin yang Anda kasih sebagai nafkah untuk mereka adalah dari pekerjaan yang haram. Mungkin dari pekerjaan hasil riba, atau hasil menipu, atau hasil jual beli yang haram. Itu yang Anda bawa pulang uangnya, dibelikan makan, dijadikan sebagai nafkah untuk keluarga, sehingga berdampak kepada akhlak dan karakter mereka dari makanan itu, dari minuman itu, dari beras yang dibelikan, dari nasi yang dimakan, berdampak. Sehingga dia berdoa, bagaimanapun berdoa, ada penghalang, Allah tidak akan kabulkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ada seorang pemuda, dia safar, rambutnya acak-acakan, tubuh dan pakaiannya berdebu. Dia mengangkat kedua tangan ke langit. Kemudian dia memohon dengan sangat, ya Rabbi, wahai Rabbku. Dia memanggil Allah dengan Rabb. Rabb itu yang maha pemberi rezeki, yang mengatur, yang mematikan, yang menghidupkan. Semua sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala terkumpul pada kata Rabb, ya Rabb. Wahai Allah sang pencipta, sang pengatur, sang pemberi rezeki. Dan dia ulang-ulang itu, ya Rabbi. Akan tetapi kata Rasul, wa mat'amuhu haram, makanannya dari makanan haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, hidup dengan yang haram. Semuanya haram. Hasil dari pekerjaan yang haram, mungkin makanannya juga haram. Fa'anna yustajabulah, maka Rasul katakan di akhir hadis, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Kalau ingin dikabulkan doa, lepaskan dulu dari pekerjaan yang haram itu. Ingin anak kita baik, istri kita baik, ingin kita menjadi orang yang taat beribadah, lepaskan dulu dari makanan minuman yang haram. Dan yang haram itu ada dua. Haram secara zatnya itu banyak jenisnya. Seperti makanan banyak ya. Babi misalkan diharamkan. Nah, ataukah bangkai, ataukah makan daging, ya daging anjing misalkan, diharamkan dalam Islam. Minuman demikian juga, minuman yang jelas-jelas haram, khamr, ya yang memabukkan. Ataukah haram karena wasilah, pekerjaan untuk mendapatkan makanan itu pekerjaan yang haram. Walaupun secara zatnya makanannya halal. Yang dia makan nasi goreng, yang dia makan bakso misalkan, yang dia minum es teh, air putih, es jeruk, halal boleh. Tapi uang untuk membeli makanan, minuman itu hasil dari pekerjaan yang haram, hasil dari menipu orang, hasil dari pekerjaan riba. Nah, maka itu juga termasuk dari pekerjaan yang haram yang akan menjadi sebab terhalangnya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang berikutnya, yang ketujuh, dari sebab dikabulkannya doa adalah at-tikraru thalathan, mengulang doa sebanyak tiga kali. Ini diantara adab berdoa. Adalah Rasul SAW dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, kana idza da'a thalathan, wa idza sa'ala
sa'ala thalathan. Adalah Rasulullah SAW kalau berdoa, beliau berdoa 3 kali. Dan ketika beliau minta dengan 3 kali. Nah, misalkan seseorang berdoa, meminta surga, minta diselamatkan dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa'udhu bika minan nar. Dia ulang lagi, Allahumma inni as'alukal jannah wa'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa'udhu bika minan nar. Dia ulangi sebanyak 3 kali. Nah, itu diantara adab berdoa. Kemudian diantara adab yang lain yang juga menjadi sebab dikabulkannya doa seorang hamba adalah addu'a bidu'ail ma'thur, berdoa dengan doa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang lebih afdol, ini lebih mustajab. Hafalkan doa-doa dari Al-Quran, banyak doa-doa yang Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah doa yang paling sering Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baca. Ketika ditanyakan kepada sahabat Anas bin Malik, apakah doa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering membacanya? Maka kata sahabat Anas bin Malik, beliau sering membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa dari Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Ini doa sangat penting, jangan sampai kita lupakan. Ini menyapu seluruh kebaikan. Kita minta, ya Allah, berikan kepada dunia saya seluruh kebaikan. Jadi seluruh kebaikan yang berkaitan dengan dunia Allah berikan. Kita minta kepada Allah. Entah itu kesehatan, keamanan, rezeki yang berlimpah, yang barokah, anak-anak yang sehat, istri sehat, keluarga yang bahagia, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, nah, pekerjaan yang gampang. Semua perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia dimudahkan, diberikan oleh Allah sebagai kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kebaikan pada dunia kami. Wa fil akhirati hasanah, juga kebaikan di akhirat kami. Seluruh kebaikan terkait dengan akhirat. Dihindarkan dari azab kubur, mendapat nikmat kubur, mendapatkan hisab yang mudah, ya, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, melewati sirat dengan mudah, masuk ke dalam surga, melihat wajah Allah. Seluruh kebaikan akhirat kita mohon kepada Allah dengan doa yang simpel yang ringkas ini. Wa qina adzaban nar, ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka. Nah, maka kita mempelajari, kita cek atau kita pelajari apa saja doa-doa yang datang dari Al-Quran ataukah doa-doa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita hafalkan dan kita amalkan. Nah, kemudian perkara yang ke-9 adalah mencari waktu-waktu mustajabnya doa. Ada banyak, antara azan dan iqamat, sepertiga malam terakhir, ataukah ketika sujud, ketika hujan turun, ketika sedang safar, ataukah ketika sebelum salam, akhir tasyahud. Nah, kita berdoa pada waktu-waktu mustajab tersebut. Dan itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah adamul istijjal, jangan terburu-buru dalam berdoa. Berdoa, meminta kepada Allah, dan terus berdoa. Jangan lelah berdoa. Walaupun mungkin tidak dikabulkan saat itu, terus berdoa. Berdoa kebaikan dunia akhirat kita. Dan kemudian berhenti berdoa. Ketika dia sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali berdoa tidak dikabulkan, akhirnya dia berhenti berdoa. Ini isti'jal namanya. Tergesa-gesa. Maka ini adalah 10 adab. Di antara adab-adab di dalam berdoa, yang dengan itu menjadi sebab Allah akan kabulkan doa kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, tadi sudah Anda ikuti Mutiara Pagi Islami dibawakan oleh Ustadz Ahmad Al-Atsari dengan tema agar doa dikabulkan. Dan saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda dengan lagu-lagu religi Islami hingga di pukul 6 pagi.

kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tujuan latihan ini kita ingin yang pertama untuk meningkatkan profesionalisme prajurit.
2: Untuk terus mengangkat budaya kami, budaya warisan Papua.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Lucy Arebo. Pendengar, Kuarmada 3 dan instansi terkait latihan penanganan separatis, selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
4: Kuarmada 3 melaksanakan latihan operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata tahun 2026 yang disaksikan langsung oleh Panglima Kuarmada 3, Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutanurdin. Hal ini dilakukan sebagai upaya memelihara dan meningkatkan kesiapsiagaan operasional, profesionalisme, kemampuan, dan menyamakan pola pikir serta pola tindak prajurit TNI Angkatan Laut dalam menghadapi berbagai dinamika tugas operasi. Latihan ini dilaksanakan secara terarah, terpadu, realistis, efektif, efisien, dan mengutamakan faktor keamanan serta keselamatan yang diselenggarakan di Pantai Reklamasi Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pada kesempatan tersebut, Dato Rusman menyampaikan bahwa latihan ini menjadi sarana untuk menguji kemampuan personel dalam memahami dan menerapkan doktrin prosedur operasi serta meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan sekaligus membangun koordinasi dan kerjasama yang semakin baik antar satuan.
1: Tujuan latihan ini kita ingin yang pertama untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, ya, khususnya prajurit Jalasena, prajurit Matra Laut, sekaligus melatih kemampuan dari para prajurit untuk menyelenggarakan aksi-aksi yang terkoordinasi. Nah, terkoordinasinya bagaimana? Terkoordinasi antara Matra Laut dan Matra Lain. Demikian juga terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi-instansi sipil yang berhubungan. Seperti tadi saya jelaskan. Ini ada harapan. Harapannya adalah apabila pada suatu saat nanti terjadi satuan-satuan yang berada di Papua ini, di Sorong khususnya, kita sudah siap. Sudah terbangun komunikasi yang baik antara instansi militer yang ada di Papua, demikian juga dengan instansi-instansi sipil yang ada di Papua, sehingga apabila kegiatan ini atau insiden super ini terjadi, ini memudahkan kita untuk berkoordinasi dengan beliau. Tapi manakala kegiatan atau kejadian yang terjadi, satuan-satuan ini sudah siap, ya, untuk meningkatkan kewaspadaan kita.
4: Untuk itu, dengan latihan ini diharapkan dapat membentuk kesamaan pola pikir dan pola tindak serta meningkatkan kemampuan koordinasi dan kerjasama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Dalam alur cerita latihan ini, TNI AL dan Pertamina mempertontonkan cara penanganan tumpahan bahan bakar di tengah laut untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut. Selain itu, Kopaska dan Taifib Korps Marinir memperagakan ketika menghadapi gerakan separatis bersenjata. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Sorong melengkapi rangkaian pemetaan potensi pegawainya melalui kegiatan profiling bagi aparatur sipil negara ASN Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tahun 2026 yang berlangsung di UPT BKN Sorong, Kabupaten Sorong. Asesmen tahap ini diikuti oleh 35 pejabat pimpinan tinggi eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Sorong dan sebanyak 34 pejabat JPT Pratama yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari unsur sekretaris DPRD, para staf ahli, asisten inspektur, para kepala badan, dan kepala dinas. Melalui profiling terintegrasi ini, pemerintah daerah kini memiliki basis data talenta yang akurat untuk mendukung penataan jabatan, rotasi, dan pembinaan karir ASN secara objektif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan optimal. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju ke Raja Ampat, Angkat Budaya Papua. Dewan Kesenian Raja Ampat helat Lomba Yosim Pancar.
5: Dewan Kesenian Kabupaten Raja Ampat menghelat Lomba Yosim Pancar di Gedung Olahraga Waisai dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Perlombaan ini diikuti oleh 10 kelompok dan sanggar yang berasal dari Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Panitia pelaksana lomba, Rita Anak, menerangkan Dewan Kesenian menggelar Lomba Yosim Pancar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan ini diadakan sebagai upaya untuk melestarikan dan mengangkat seni budaya Papua, khususnya di kalangan anak-anak muda. Menurut Rita, seni budaya Papua perlu terus diperkenalkan sehingga semakin tumbuh kecintaan kepada tradisi dan adat di kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tema lomba, yaitu bergerak, berkarya, melestarikan budaya Papua. Peserta Lomba Yosim Pancar adalah Sanggar Seni Rian Budaya, Sanggar Manoi, Sanggar Sanfari, SD Negeri, Mumes, Sanggar Aski Aimando, Sanggar Mutiara Dom, Sanggar Mambo Aswar, Ikat Dom, Moko Style, dan Pacific Island.
2: Tujuan dan harapan dari kegiatan ini dengan sesuai dengan tema itu mengangkat budaya. Jadi kami berusaha untuk terus mengangkat budaya kami, budaya warisan Papua, tanah Papua khususnya ya. Jadi tujuan dan daripada kami buat kegiatan ini adalah terus mengangkat dan mengembangkan seni budaya di tanah para raja Ampat.
6: Terutama ini untuk kalangan anak muda ya, tarian ini kakak ya?
2: Terutama ya, sebenarnya terutama untuk kalangan anak muda. Supaya bisa terus kita mencintai budaya kita.
5: Lomba Yospan ini dinilai oleh 4 orang juri, yaitu Francisca Wanma, Ruth M. Dimara, Neles Rumanasen, dan Ludia Wanggai. Perlombaan Yosim Pancar ini disaksikan juga oleh Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan, Ketua Tim Penggerak PKK Rusmiati Burdam, Komandan Batalion Infanteri TP863 Letkol Muhammad Junaidi, serta ratusan penonton. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Turnamen Badminton Sorong Open 2026 memperebutkan Piala Haji Hartono resmi ditutup. Selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
7: Turnamen badminton bertajuk Sorong Open 3 tahun 2026 yang memperebutkan Piala Haji Hartono resmi ditutup. Turnamen yang digelar di Gor Galaraya Kota Sorong tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus penjaringan atlet-atlet berbakat dari berbagai daerah di tanah Papua. Anggota DPD RI Haji Hartono mengatakan Sorong Open merupakan inisiatif murni PBSI Kota Sorong yang memiliki peran penting dalam melihat potensi dan peta kekuatan atlet bulu tangkis di Papua Barat Daya. Hartono yang merupakan anggota DPD RI Komite 3 yang membidangi olahraga menilai turnamen seperti Sorong Open dapat menjadi bahan evaluasi bagi Papua Barat Daya dalam mempersiapkan atlet menghadapi ajang yang lebih tinggi, termasuk Pekan Olahraga Nasional atau PON.
8: Diharapkan dari arena ini, dari turnamen ini muncul atlet muda, tapi juga selain atlet muda juga ada atlet veteran. Nah ini tentu untuk sebagai pamgen sekaligus juga memelihara kemegahan. Ini bentuk dari tanggung jawab PBSI Kota Sorong yang sudah menyerahkan turnamen ini. Ini open turnamennya diikuti oleh bukan cuma dari Sorong Raya, bukan cuma dari Papua Barat Daya saja, tapi dari Papua Selatan, Papua, Papua Tengah ya, tempatnya juga ada hadir. Ini tentu kami menyambut baik sebagai senator, sebagai anggota DPD yang kebetulan di Komite 3 membidangi olahraga. Ini saya apresiasi kepada pengurus PBSI Kota Sorong. Ya, dengan melibatkan atau dengan penyelenggaraan open turnamen sebenarnya bisa melihat peta. Ketika nanti Papua Barat Daya untuk misalnya PAPON, untuk seleksi dan seterusnya, bisa melihat peta bahwa kekuatan kita ada di sini. Kalau misalnya mau ke nasional harus pada level mana dan
7: sebagainya. Sementara itu, Ketua Harian KONI Papua Barat Daya, Origenes Now, memberikan apresiasi kepada PBSI Kota Sorong dan PBSI Papua Barat Daya, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendukung mendukung pembinaan olahraga bulu tangkis, termasuk Senator Haji Hartono. Ia menegaskan KONI Papua Barat Daya di bawah kepemimpinan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memiliki komitmen untuk mendorong kemajuan olahraga prestasi di daerah terbungsu ini.
9: Itu apresiasi untuk teman-teman dari BSI, kota dan provinsi, dan apresiasi juga untuk semua pihak yang sudah berkolaborasi untuk mendukung pembinaan olahraga bulu tangkis. Kemudian KONI Papua Barat Daya di bawah kepemimpinan Bapak Ketua Umum Elisa Kambu itu sangat menaruh perhatian yang besar untuk mendorong supaya pembinaan olahraga prestasi di Papua Barat Daya ini harus maju dan juga nanti bisa berbicara regional dan nasional bahkan internasional.
7: Turnamen ini diikuti 780 peserta dari berbagai daerah di tanah Papua, serta berasal dari berbagai kelompok usia yang mengikuti kategori ganda putri, veteran, hingga kategori open. Adapun total hadiah yang diperbutkan sebesar 100 juta rupiah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pernah sudah pukul 6 pagi lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja Anda dengarkan berita Sorong Pagi ya. Anda dengarkan dan juga Anda saksikan pendengar. Oke, dan menemani Anda di pagi hari ini yang lagi beraktivitas, yang sudah beraktivitas ya, yang sudah bangun pagi, yang sudah siap-siap menuju ke sekolah ya, adik-adik belajar, dan juga mau siap-siap ke kantor, udah mulai sibuk dengan sarapan, semir-semir sepatu, kasih bersih dan lain sebagainya ya. Juga kami informasikan juga buat Anda semua bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI Sorong akan menggelar kembali RRI Fest Sorong 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini pendengar menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tapi jiwa ini akan kembali. Nah, RRI Fest Sorong 2026 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 bertempat di halaman RRI Sorong mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, dan kegiatan ini dirancang sebagai ruang interaksi antara RRI dan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang menggabungkan unsur sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan hiburan. Sejumlah kegiatan menarik telah disiapkan dalam RRI Fest Sorong 2026 dan masyarakat dapat menikmati pasar murah dan bazar UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat serta pelaku usaha lokal. Selain itu, tersedia pula cek kesehatan gratis yang memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma. Tidak hanya itu, pendengar, kepedulian terhadap lingkungan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini melalui aksi bersih lingkungan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Sorong. Suasana RRI Fest juga akan semakin meriah dengan kegiatan Zumba yang dapat diikuti masyarakat sebagai aktivitas olahraga bersama yang sehat dan menyenangkan. Jika terpada dirimu, melalui RRI Fest Sorong 2026, RRI Sorong tidak hanya menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik, tapi juga berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata. Semangat kebersamaan, kepedulian sosial, pemberdayaan UMKM, kesehatan lingkungan dan gaya hidup serta sehat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama membangun negeri dari Sorong untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pagi hari ini dan juga seluruh keluarga besar SD Negeri 21 Kota Sorong. Ya, selamat ya atas keberhasilan dari Raja Karison Sinurat ya. Adik Raja Karison Sinurat yang menorehkan prestasi di tingkat nasional karena Raja berhasil meraih medali perunggu pada Olimpiade Sains Nasional 2026 cabang matematika jenjang SD MI sederajat. Selamat ya. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id, nanti akan kami informasikan juga untuk Anda.
1: Tahu Kahar? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

cinta. Sudah 48 menit beranjak dari pukul 6 pagi pendengar. Buat adik-adik pelajar yang mau pergi ke sekolah, jangan sampai terlambat. Oh ya, tadi sudah kami informasikan tentang siswa SD Negeri 21 Kota Sorong, Adik Raja Carrison Sinurat, yang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional ya. Adik Raja ini berhasil meraih medali perunggu pada Olimpiade Sains Nasional 2026 atau OSN 2026 cabang matematika jenjang SDMI sederajat. Prestasi tersebut diraih Raja setelah mengikuti rangkaian ujian OSN tingkat nasional yang berlangsung selama 2 hari, yakni pada hari Kamis 27 Agustus 2026 dan Jumat 28 Agustus 2026. Hasil perlombaan kemudian diumumkan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan Raja merupakan salah satu perwakilan Provinsi Papua Barat Daya yang berhasil melaju hingga tingkat nasional setelah melalui tahapan kompetisi secara terbuka. Secara berjenjang ya pendengar ya, mulai dari tingkat kabupaten atau kota hingga tingkat provinsi. Selengkapnya bisa dibaca saja di rri.co.id. Congratulations Adi Raja. Semoga jadi penyemangat ya buat teman-teman lainnya ya.

puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

Bangga Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kota Sorong membuka ruang kompetisi bagi seluruh generasi melalui Sorong Open 2026 Badminton Turnamen memperebutkan Piala Haji Hartono Songkok Hijau. Ketua PBSI Kota Sorong, Laode Samsir, mengatakan turnamen yang berlangsung di Gor Galaraya Kota Sorong tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi atlet muda, tapi juga melibatkan peserta dari berbagai kelompok usia. Dan Sorong Open 3 ini bahkan menghadirkan kategori veteran dengan peserta yang berusia hingga 85 tahun. Kehadiran peserta lintas usia tersebut menjadi salah satu karakteristik dalam penyelenggaraan turnamen tahun ini. Anggota DPRP Papua Barat Daya ini juga menyebutkan bahwa konsep tersebut menunjukkan bahwa badminton dapat menjadi ruang bersama bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia, baik untuk mengejar prestasi maupun menjaga kebugaran. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Yang pendengar, lagu-lagu yang kami pilihkan untuk menemani Anda di pagi ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi di antara. Karena Menteri Kesehatan mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Komdigi memastikan operasi operator seluler memberikan pilihan agar kuota internet dapat digunakan. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan seiring dengan masih tingginya aktivitas titik panas karhutla di sejumlah wilayah. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Laporan kudeta tersebut memperlihatkan para tahanan yang merupakan tentara Niger mengenakan seragam dan senjata telah dilucuti. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak International Challenge 2026. Di final, mereka mengalahkan rekan senegaranya Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan dengan skor 20-22 dan 15-21 di Gor Terpadu Pontianak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan...
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
2: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
4: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran BA pun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. Berapun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
3: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator dapat digunakan. Yurika melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
6: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
5: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
7: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
5: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan IKM agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Ana Syarif melaporkan.
8: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaik.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
8: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil, menengah, dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
9: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau Ditjen IKMAL Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menyatakan optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM, termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
10: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
9: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo, Jawa Timur memperkuat pengawasan pengolahan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai dengan aturan. Januar Fahmi melaporkan.
11: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
12: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Karena harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan Kota Surabaya.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.
13: Sudah mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih, karena kita harus yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, Mas, penghasilnya.
11: Dinkes dan DLHK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun pihak terkait jika di kemudian hari ditemukan kejadian serupa seperti yang baru-baru terjadi beberapa hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik dilakukan melalui Green Generation dengan melibatkan peserta didik dalam pengelolaan lingkungan serta pengembangan kreativitas. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
14: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
15: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Silviana Jemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
14: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak, jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
15: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersamaan dengan rangkaian peringatan HUT sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi. Sementara itu, salah seorang siswa, Nijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
16: Dengan suara kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
15: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik sudah kita hadirkan tadi informasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana akhir bulan Agustus 2026 harga telur di Kediri, Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
17: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian warna coklat di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Angka ini meningkat Rp1.000 per kilogram dibandingkan pada pekan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Tari, seorang pedagang telur ayam ras di Kediri, mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diyakini bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitarnya.
18: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo. Naik, karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Iya, stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
19: Berarti aman ya?
18: Iya, per hari itu 2 kintal lebih lah.
17: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi cuaca tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di serbu pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi, menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
20: Pembeli ya semakin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang apa yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya apa ya, ketok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya ya juga. Dan itulah yang kami harapkan gitu. Ya kalau sistemnya digital pakai kiris, di sini wifi, plus wifi dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
17: Hadi melanjutkan, pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, pihaknya mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa. Ayu Citra melaporkan.
1: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menyayangkan masih adanya kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Bobby Osapulete melaporkan.
21: Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
22: Ketua IJTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelarangan peliputan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers dengan sanksi hukuman diancam pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
21: Kita dari IJTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing, di mana mereka dihalang-halangi saat melakukan peliputan dan bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kita minta kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan Undang-Undang Pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
22: Ketua IJTI DKI Jakarta

Kembali dari pendengar, sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini sudah kembali bersama Pro 1 RRI Sorong, menemani Anda dengan musik dan informasi sampai di pukul 8 pagi. Selanjutnya jangan lewatkan ada

Berikan sudah pukul 7 pagi lewat 27 menit ya. Sekali kami ingatkan jangan sampai terlambat untuk menuju ke kantor ataupun juga ke sekolah. Diinformasikan dari rri.co.id, menjaga kebersihan dispenser air minum seringkali terabaikan dalam rutinitas rumah tangga. Padahal pendengar, perangkat yang jarang dibersihkan berpotensi ini menjadi sarang bakteri, jamur, hingga endapan kerak mineral yang membahayakan kesehatan keluarga. Nah, guna memastikan kualitas air konsumsi tetap terjaga, masyarakat diimbau untuk mengenali jadwal pembersihan yang tepat serta tanda-tanda perangkat yang mulai tercemar. Pembersihan dispenser idealnya dilakukan secara berkala melalui 2 tahapan utama ya. Pertama, dilakukan setiap kali mengganti galon baru. Fokus pembersihan meliputi area keran luar, tempat penampungan tetesan air atau drip tray, dan juga corong dudukan galon. Yang kedua adalah dilakukan saat tangki dalam keadaan kosong sepenuhnya. Sebelum galon baru dipasang, maka area yang dibersihkan mencakup tangki penampungan internal, saluran air, dan bodi luar perangkat. Nah, masyarakat diminta segera menguras dispenser apabila mendapati sejumlah tanda seperti ini. Air minum berbau, keruh, dan mengalami perubahan rasa. Aliran air dari keran melambat sehingga penyumbatan kerak mineral ya. Terdapat endapan putih, lapisan licin atau lumut di dalam tangki penampungan. Penampung tetesan air nampak kotor dan terasa lengket ya. Dan yang terakhir adalah langkah proses pembersihan. Perhatikan aspek keselamatan teknis, yakni pertama, matikan aliran listrik, cabut colokan dan biarkan sisa air panas mendingin sebelum dikuras ya. Yang kedua, gunakan pembersih aman. Gunakan campuran air hangat dan cuka putih atau sabun cuci piring lembut. Bilas dengan air bersih hingga aroma pembersih hilang total. Lalu yang ketiga dan terakhir, keringkan perangkat. Lap corong dudukan galon hingga kering sempurna sebelum memasang galon baru. Nah, perawatan rutin tidak hanya menjamin kualitas air minum tetapi higienis ya, tapi juga memperpanjang usia pakai dispenser. Semoga yang kami informasikan ini bermanfaat ya pendengar ya. Dan pastikan aktivitas Anda di hari ini tetap bersama Pro 1 RRI Sorong. Kami hadirkan terus informasi dan juga musik di pagi hari ini.

Selamat pagi buat para ketua yang sudah ada di kantor atau sudah bangun tidur ya. Selamat beraktivitas saja di pagi hari ini ya. Jangan lagi lanjut tidur lagi ya di rumah ya. Bangun sudah, cepat kerja, beraktivitas kah, bikin apakah begitu ya. Olahraga yang paling penting sih utamanya, supaya segar, semangat pagi untuk memulai aktivitas pagi di hari ini ya. Apalagi hari terakhir di bulan Agustus, tapi hari pertama untuk mengawali minggu ini ya. Senin soalnya ya. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita pendengar. Ini ada informasi dari rri.co.id. Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong mengajak seluruh masyarakat yang memiliki bayi dan balita untuk aktif hadir di posyandu sepanjang bulan Agustus ini. Sampai hari ini ya, menyusul pelaksanaan bulan vitamin A serta pengukuran serentak guna mengetahui data prevalensi stunting di Kabupaten Sorong. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Kasih Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Mustika Ahmad Mato SKM MKes mengatakan bahwa kegiatan posyandu pada bulan Agustus ini memiliki agenda khusus, yakni pemberian vitamin A serta penimbangan dan pengukuran panjang maupun tinggi badan balita secara serentak di seluruh posyandu. Oleh karena itu pihaknya tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat untuk yang memiliki anak balita untuk hadir di posyandu.

Mustika juga menambahkan bahwa bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi, pihak Posyandu turut menyediakan bahan kontan yang diberikan kepada warga yang hadir. Dan ditegaskan juga bahwa kepada seluruh masyarakat diimbau, khususnya ibu yang memiliki bayi dan balita bersama ibu hamil, agar tidak melewatkan jadwal Posyandu selama bulan Agustus ini. Lengkapnya bisa dibaca di rri.com.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan, keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong. Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini kita sudah kembali bersama dalam acara Halo RRI di pukul 8 pagi ini dengan berbagai hal yang bisa Anda bagikan untuk kami, ya, bukan kami yang bagikan untuk Anda, tapi Anda bagikan untuk kami informasinya tentang apa saja nih. Mau kebersihan kah, lampu jalan kah, atau kondisi jalan rayanya kah, atau jalan di seputaran kompleks Anda, atau apa ya, macam-macam deh, pokoknya fasilitas umum yang mungkin ingin kami bagikan atau Anda bagikan bagi pada kami, silakan diinformasikan di Halo RRI pagi hari ini ya pendengar ya. Dan hari ini merupakan hari terakhir di bulan Agustus pendengar. Besok sudah memasuki bulan September. Ini bulan keramatnya seluruh orang radio nih, khususnya angkasawan-angkasawati RRI ya pendengar ya, di seluruh Indonesia, yang juga kami nantikan selalu di usia ke-81 ini nanti di tanggal 11 September. Oke, nanti dimulai tanggal 3 September akan ada acara di RRI Sorong ya pendengar, bahkan di RRI seluruh Indonesia nanti akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, ada Hari Bakti Radio, ada juga RRI Fest ya, dan juga ada lomba mewarnai, kemudian juga ada bintang radio, pokoknya banyak eventnya. Jadi untuk Anda yang ingin mengikutinya, jangan lupa juga untuk menyiapkan diri untuk bergabung bersama kami mengikuti acara-acara tersebut ya pendengar ya. Kemudian nanti juga Anda bisa mengikuti dan memberikan juga informasinya di pagi hari ini melalui 0812-3868-8703. Pakai itu dulu ya pendengar ya. Soalnya kalau di 324 masih belum seperti yang semula ya. Anda tidak bisa mendengar suara kami sesaat, kemudian bisa terhubung lagi. Tiba-tiba nanti hilang lagi, bisa-bisa terhubung lagi begitu. Dan siaran kami juga pagi ini bisa Anda saksikan tentunya melalui kanal YouTube RRI Sorong pendengar di pagi hari ini ya. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan gabung di pagi ini, ada saya Lucy Arebo dan juga bersama Ade Yesi di bagian teknik yang akan sebagai operator nanti membantu kami di pagi hari ini. Dan salam sukses juga untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini pendengar. Silakan saya tunggu di 0812-3868-8703. Cuacanya masih seperti ini ya pendengar ya. Jaga kesehatan Anda. Siangnya panas terik, malamnya sudah mulai dengan hawanya yang dingin. Jadi banyak yang sudah mulai mengeluh flu, demam ya, kepala sakit lah. Itu juga berpengaruh dengan cuaca. Nah, tiap perubahan-perubahan cuaca ini juga jangan dianggap remeh pendengar, apalagi untuk Anda yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan. Gunakan helm kalau sementara menggunakan motor, berkendaraan, supaya tidak terpapar sinar matahari dan tentunya terlindungi juga ya. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan sunblock atau menggunakan baju lengan panjang atau jaket supaya terhindar kulitnya dari terpapar sinar matahari langsung. Kalau sekarang masih bagus sinar mataharinya, tapi kalau sudah mulai jam 10 pagi, jam 9 ke atas sih sudah mulai enggak bagus ya sinarnya ya, sinar ultravioletnya, apalagi untuk anak-anak kecil atau balita. Oke, dan kita lanjutkan lagi pertemuan kita pendengar, silakan saya tunggu di 0812-3868-8703. Kalau tidak sempat bergabung di line teleponnya, Anda kirim WhatsApp atau chatnya saja, informasinya saja melalui WhatsApp Pro 1 RRI Sorong ya. Silakan di 0812-3868-8703. 8703. Dan siaran pagi juga dapat disaksikan tentunya melalui kanal YouTube RRI Sorong dan juga melalui Facebook Pro 1 RRI Sorong atau Facebook RRI Sorong ya pendengar ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Saya akan kembali lagi bersama Anda setelah yang berikut ini untuk menemani Anda. Atau enggak nih, Anda bisa dengarkan dulu nih informasinya untuk Anda yang akan mengikuti Bintang Radio. Nah, ini informasinya. Kalau pengen tahu lebih jauh bisa datang lagi ke RRI Sorong ya. Kita dengarkan dulu informasi tentang Bintang Radio.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

0: Baik, pertanyaan kita lanjutkan lagi untuk Halo RRI di pagi hari ini. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bersama kami ditunggu 324222. Tapi saya berharap tadi sudah saya informasikan di 0812-3868-8703. Silakan kami tunggu Anda yang bergabung di pagi hari ini.
1: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
0: Baik, pendengar, saya terima dulu penelpon pertama yang bergabung di pagi hari ini. Halo RRI, selamat pagi.
2: Pagi, dan Mbak siapa ya?
0: Dengan Lucy, Ibu Ruth.
2: Oh, iya, Bu Lucy, apa kabar?
0: Baik, puji Tuhan. Bu Ruth sendiri gimana kabarnya pagi ini?
2: Kabar baik.
0: Puji Tuhan.
2: Walaupun cuaca panas, tapi tetap dingin, sejuk.
0: Betul sekali. Ada informasi ya. Apa nih, Ibu Ruth?
2: Iya, minggu lalu kan saya ikuti Halo RRI, kan ada bapak-bapak yang sampaikan masalah sampah.
0: Iya.
2: Nah, saya juga barangkali masukan, saya lihat hampir seluruh wilayah di terutama sungai-sungai.
0: Iya.
2: Dan saya di Kelas 9 ada, kemudian di Kelas 10. Ini akan air sudah tidak mengalir, tuh, dengan cuaca panas ini kan air sudah tidak mengalir, jadi sampah-sampah ini menumpuk. Nah, sekarang berikutnya bagaimana kalau dibuat semacam pemerintah, instansi teknis ambil langkah, kan punya alat kan?
0: Yeah.
2: Itu kerjasama dengan RT-RT yang ada di wilayah yang ada punya bantaran sungai itu, untuk alat berat dikerahkan untuk diangkat lalu mungkin dibakar atau diamankan. Bagaimana caranya mengelola supaya di musim panas ini juga menolong untuk pembersihan sungai-sungai. Saya pada saat datang hujan, air dia tidak terpendat, toh bisa mengalir lancar. Jadi ini sudah sampah-sampah tumpuk manis, karena air itu tidak mengalir. Oh, sudah tidak mengalir. Jadi usul konkretnya seperti itu. Kemarin pas Sabtu pagi, saya coba jalan pagi, saya lihat loh, kok di jembatan jalan masuk ke rumah saya, ada tumpukan sampah-sampah. Rupanya mungkin orang kerjanya manual, tapi kan tidak efektif. Tenaga manusia tidak mampu, apalagi posisinya tinggi. Drainase induk yang di jalan utama itu kan tinggi. Sementara tenaga manusia kan terbatas.
0: Ibu Ruth, di kilo berapa ya?
2: Di kilo 11.

0: 17
1: Oh,
0: September baru komester DIY, ternyata di belakangnya seperti
1: ya.
0: itu. Iya, jadi saya seluruhnya ini kalau boleh alat berat dikerahkan ekstra untuk pembersihan. Kalau tenaga manusia kan terbatas.
1: Ya.
0: Nah, tapi kerjasama dengan RT-RT setempat. Oleh sebab yang pasti itu harus menggerakkan masyarakat. Nah, kemudian masyarakat yang ada tinggal rumah di sepanjang pinggiran sungai itu ya harus diberi sanksi. Mengapa pembuang akhir itu TPA-nya ke sungai.
1: Ya.
0: Iya, seperti itu. Nah, kemudian itu masalah ketertiban malam-malam itu. Saya lihat ya rupanya piala dunia selesai, tapi efeknya ini anak-anak muda ini sudah tidak pikir waktu jam mana, dah mana, aduh masuk terus dengan dia punya motor yang suaranya tuh mengganggu suasana. Nah, apalagi seperti kita di wilayah Kilo, tempat saya kan dengan rumah sakit Pulau kan dekat, di situ ada polsek, polsek ambil langkah tegur kah, polsek kan sangat mengganggu.
1: Kenal pot racing ya ibu ya?
0: Iya,
1: betul.
0: Seperti itu.
1: Betul, betul.
0: Iya. Nah, saya pikir dua ini satu yang saya sampaikan solusi.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Ibu Ruth. Ya,
0: iya.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Iya, pagi. Mohon maaf, Ibu Ruth sudah keburu kepencet ini ya. Mohon maaf. Ini jadi perhatian kita semua juga pendengar tentang kebersihan ini. Jadi sekali lagi tolong jangan main aman saja untuk buang-buang sampah ke kali kah, ke sungai kah, ke laut kah ya. Apa yang sudah menjadi kita umput tugas setelah itu makan dia punya isi, kita gunakan dia punya dalam bungkusan itu. Bungkusnya jangan dibuang sembarangan, dibungkus jadi satu, kemudian dikumpul jadi satu, dibuang di tempat pembuangan sampah itu kan lebih baik lagi ya daripada dibuang di aliran sungai. Saya kalau lihat ini kalau pas air surut itu tidak terlalu kelihatan, tapi begitu air naik, waduh, itu di aliran kali sungai Remu, aliran sungai Remu ya, itu kalau saya lihat dari atas apalagi dari jembatan yang di jalan baru ini, dong lihat itu kiri kanan mama yo, dia punya sampah saja berenang macam domba kurebe naik ke atas. Jadi sebaiknya ini apa yang terjadi dengan warga yang ada di sekitar situ ya, masih belum ada kesadaran juga. Apakah perlu diambil jalan apa ya, saya jadi bingung ini, apakah akan diambil jalan keluar yang lain oleh pihak pemerintah, karena memang sebenarnya tidak boleh ada masyarakat yang tinggal di bantaran atau di kiri kanan dari aliran sungai. Tapi karena memang sudah ada pemukiman, ya sebaiknya masyarakat, ayo sama-sama kita jaga kebersihan. Tong sama-sama jadi polisi kebersihan. Tong jaga kebersihannya supaya tidak buang sampah sembarangan. Nanti Bapak Ibu buang ke aliran sungai di sungai Remu itu atau kali Remu itu, dia akan dibawa air naik, dia akan dibawa turun lagi, turun ke bawah. Dan nanti di makan ikan kah, dia pebungkus-bungkus gitu, kemudian apa namanya, kura-kura kah, dong juga ada yang ikut makan, dia punya plastik-plastik karena dia pikir itu ada ubur-ubur, adalah ubur-ubur. Banyak yang beberapa kali terjadi seperti itu ya, ditemukan kura-kura atau penyu itu mati karena memakan plastik. Terus setelah dibedah, diperiksa, oh rupanya ada plastik dalam perutnya karena ia menyangka itu ubur-ubur. Karena itu mari sama-sama kita menjaga. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda tidak ada yang lihat gitu loh, Anda buang sampah di situ. Tapi kan kelihatan ya rupanya ya. Jadi jangan lagi buang sampah. Terima kasih Ibu Ruth. Ini juga jadi peringatan buat kita semua. Buat saya juga ya, supaya tidak buang sampah sembarangan. Dan adik-adik dong yang punya motor knalpot racing ini, istilahnya kalau di Jawa sana itu bilang kebablasan kah? Ya, jadi keterusan ya. Piala dunia sudah selesai, knalpot itu kasih kembali seperti semula lagi kah? Jangan pakai knalpot brom kah? Knalpot racing itu untuk pigas-gas kasih. Ada tuh yang jalannya kalau degas itu macam ini, petasan. Itu bikin orang kaget, bikin ini ganggu orang lain ya. Jadi kalau Anda mau pakai motor, Anda punya knalpot racing itu, saran saya pi gas-gas di rumah dulu sudah. Di dalam rumah. Bawa motornya ke dalam rumah, baru kam gas-gas itu di dalam rumah. Orang rumah terganggu tidak? Kalau tidak terganggu berarti wah luar biasa ya. Saya salut dulu sempat sweeping knalpot racing itu. Jadi begitu ketangkep, dibawa, selain sebelum dilepas knalpot racingnya itu untuk diganti dengan knalpot yang aslinya itu, Pak Polisi suruh gas dulu di depu telinga. Sanggup tidak mendengarkannya? Kalau tidak sanggup itu ada orang-orang lain tidak sanggup mendengarkan knalpot racing. Jadi sebaiknya lepas, ganti yang baru sudah. Atau ganti, kasih kembali lagi ke knalpot yang semula ya. Karena suara knalpot racing itu sangat mengganggu. Apalagi kan masuk di areal rumah sakit. Nah, itu juga mengganggu. Ada banyak pasien yang mungkin kritis kah, terganggu juga dengan suara knalpot racing Anda. Oke, silakan lagi. Ada lagi kah? Lampu jalan aman? Tadi pagi saya lewat di depan Hotel Fave. Itu kilometer 8 aman. Lampu menyala bagus. Ya, tidak mati lagi. Tapi kemarin di depan RRI lampu sudah mulai mati lagi. Jadi jangan sampai nanti jadi gelap-gelapan ya. Semoga yang lampu mati-mati ini diperiksa lagi bapak-bapak dinas terkait supaya dinyalakan lagi. Kasih nyala lagi begitu supaya tidak ada yang gelap-gelap. Jalan-jalan yang lubang-lubang tolong ditambal. Kalau tambal itu bu yang baik-baik kah? Yang tambal itu bikin tong jalan macam di laut bergelombang. Ya, oke, saya tunggu lagi untuk Anda yang mau bergabung nih di Halo RRI. Apalagi mau disampaikan mengenai BPJS nih pendengar, terkait tentang pengalaman saya ya. Jadi putra-putri Anda kalau sudah usia 15 tahun sebaiknya didaftarkan di BPJS Tenaga Kerja. Loh, anak saya kan belum kerja gitu. Oke, anak saya kan belum kerja, ngapain mau didaftarkan? Harus, karena nanti begitu bantu bapak, kemudian jatuh luka atau kaki atau tangan patah, bawa ke rumah sakit akan ditanya oleh petugas rumah sakit. Mantri dan suster atau perawatnya akan bertanya, ini jatuhnya kenapa? Jatuhnya karena bantu bapak kerja, bantu bapak pasang plafon atau bantu bapak pasang lampu. Itu berarti melakukan satu pekerjaan dan itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan, begitu ceritanya. Kayak anak saya waktu itu juga seperti itu kasusnya. Jadi ayo kita mesti ikuti aturannya yang ada, usia 15 tahun lah minimal sudah didaftarkan pada BPJS Tenaga Kerja. Mau tanya-tanya lagi berlanjut, ayo ke sana saja ya, ke BPJS Tenaga Kerja di kilometer berapa, 12 kah? Silakan bertanya di sana pendengar. Supaya lebih jelasnya lagi tuh, kalau sudah terdaftar kan aman, mau melakukan apa saja, apalagi bapak-bapak dong tukang, nelayan, semuanya. Ya, yang melakukan pekerjaan apapun itu harus terdaftar di BPJS Tenaga Kerja. Bukan minta-minta tuh, tapi kalau terjadi sesuatu dan lain hal, cedera kah, kecelakaan kah, itu bisa bisa menggunakan fasilitas yang digunakan oleh BPJS Tenaga Kerja, termasuk pemain sepak bola juga, atlet, pemain voli kah, dan atlet-atlet lainnya juga harus terdaftar di BPJS Tenaga Kerja. Oke, dan kita dengarkan dulu lagu berikut ini pendengar untuk menemani Anda di pagi hari ini. Tapi sebelum saya terima dulu dari Pak Timo. Pak Timo, ada yang baru kah? Selamat pagi,
2: iya,
1: Pak Timo. Halo RRI.
2: Saya bicara barang lain dulu.
1: Bagaimana?
2: Ini terkait Kamtibmas.
1: Oke.
2: Okay. Akibat pula tukang jambret kayak itu.
1: Kapan, Pak?
2: Ini sebenarnya bukan terkait dengan pengalaman saya, bukan. Cuma saya sudah dapat informasi bocoran-bocoran. Ini ada hubungan dengan Kamtibmas. Jadi mungkin saya mau usul saja, saya tidak bicara masalahnya dulu. Sampai nanti kalau narasumbernya siap dulu. Coba diundang pihak kepolisian, supaya kita bicara masalah jambret yang terorganisir. Karena saya pernah ngomong dengan seseorang, saya masih sebut Mr. X ya.
1: Oke.
2: Ini mantan narapidana. Lalu saya coba giring untuk dia dipastoralkan oleh seorang pendeta. Karena dia masyarakat biak kan. Jadi saya coba giring dia supaya ketemu pendeta. Pada waktu mau ketemu, satu dan lain hal, dia alasan ke toilet lalu menghilang. Besoknya, kami masih berusaha untuk coba ngomong-ngomong, mungkin dia bisa siap ngomong-ngomong dengan Bapak Pendeta itu. Ternyata dia tidak berani karena rupanya dia dikendalikan oleh kelompok yang mengatur suaranya.
1: Okay.
2: Berarti ada aktor intelektualnya. Jadi, dan ini terorganisir secara terselubung. Oleh karena itu, dengan informasi seperti ini, mungkin dari pihak kepolisian itu mereka jadi narasumber ngomong. Supaya coba kita konfirmasi benar soal yang macam ini. Apakah murni karena kebutuhan ekonomi atau mereka dipakai sebagai alat yang terorganisir dalam kota ini. Karena orang pintar kan sudah banyak datang ke Sorong, termasuk yang jahat-jahat itu. Jadi ini usul kepada RRI, coba dikondisikan demikian sehingga yang seperti ini kita bicara.
1: Okay.
2: Karena jangan-jangan kita beranggapan Pak, mungkin karena mereka di rumah soal tekanan ekonomi murni, ternyata ada organisasinya. Supaya informasi yang tadi saya bilang dari napi ini, mantan napi ini bisa terekspos begitu.
1: Okay.
2: Mudah-mudahan ya, ini jangan sampai hanya sifatnya dugaan. Tapi saya berharap narasumber itu lebih kontekstual itu kalau polisi yang ngomong.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi ini usul saya ya.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Timo. Ya, selamat pagi. Baik, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami, ikuti acaranya. Ada Bintang Radio, RRI Fest, dan juga acara lainnya. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami. Tetap bersama kami di Halo RRI.
3: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

0: @RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Masih bersama kami di Halo RRI pagi hari ini, pendengar. Silakan lagi, masih ada apa yang ini Anda sampaikan pada kami di pagi hari ini. Semoga saja kegiatan kita semua berjalan lancar semua di hari ini, apalagi besok akan memasuki bulan yang baru lagi. Hari ini minggu yang baru juga sudah kita jalani, walaupun di bulan yang akhir. Ditunggu-tunggu tentunya hari esok ya untuk gajian. Jangan lupa di prepare lagi apa yang harus dikerjakan atau selesaikan di hari esok ya, pendengar ya. Dibikin planningnya supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan silakan lagi sedang bergabung bersama kami di pagi ini. Saya coba ya di 324 ya, pendengar ya. Oke, halo, selamat.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, shalom.
2: Mamusi, Tuhan berkasih.
1: Amin. Suaranya saya hafal sekali nih, Mama Sin ini.
2: Selamat pagi, Balusi.
1: Ya, Mama Sin, selamat pagi.
2: Halo.
1: Mama Sin gitu
2: selamat
1: lagi.
2: Selamat pagi.
1: Sekarang sudah bisa dengar belum, Mama Sin? Sudah bisa dengar sekarang?
2: Ini Mama Sin ini, Balusi.
1: Iya, betul. Terima kasih Mama sudah mendengar.
2: Ketemu lagi nih.
1: Betul, Mama Sin, so lama sekali.
2: Iya, so lama tadi saya telepon. Ah, ini Balusi ini masih bicara-bicara, komentar-komentar, dia satu tunggu.
1: Iya.
2: Ini bicara sama aku.
1: Silakan Mama Sin, apa yang mau disampaikan nih pagi
2: ya,
1: ini?
2: Ya, ini masalah. Saya lihat kota Sorong ini, kita ke kota ini bukan pada waktu malam, baru sih kami ke daerah SMP 2 ini, masuk dari SMP 2 itu gelap, tidak ada lampu jalan, nanti sampai masuk, sampai pas di ada berapa situ, itu sampai masuk di dapur MDG ini baru terang, tapi sepanjang jalan itu gelap, baru sih gelap sekali, saya lewat kuburan-kuburan, masuk di dalam, jadi saya lihat Sorong ini, apalagi di Kusamina bagian bawah itu gelap. Kita mau pergi ibadah pulang itu gelap. Banyak jalan-jalan di Kusamina itu manusia rusak total. Kan mau tanya pemerintah, orang ini kerja jalannya hanya di jalan umum saja, baru jalan lingkungan-lingkungan ini kenapa tidak perbaiki. Nanti kalau mau sedekat ke pemilu baru kita pilih orang, baru belum ada tipu-tipu dan punya program-program. Padahal jalan lingkungan tidak pernah diperbaiki. Kita di jalan-jalan rusak semua. Bukan saya di SMP 2 atau di Komplek Rufais, semua jalan di kota Sorong ini yang pertama, apalagi jalan-jalan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah penyakit masyarakat. Baru sih, ini kita ke Komplek ini, itu yang kedua itu ada satu pondok itu. Pondok itu perempuan dan laki-laki, orang pun istri, orang pun laki, tiap hari duduk main judi. Pagi-pagi sekali dong duduk main judi, laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu kadang-kadang cara pakai baju, baju lepas hanya dia celana pendek saja. Rasa aneh, rasa lucu, ini penyakit masyarakat. Untung baru saya di kompolis itu, saya lihat ini dengan mata kepala tidak ada perempuan Papua. Khusus perempuan Amber saja yang duduk main judi di situ. Tapi kalau ada perempuan Papua, mungkin saya mati dia di dalam penyakit itu. Karena kita orang Papua tidak pernah perempuan main judi. Jadi jadi saya minta tolong supaya, padahal di situ ada RT juga bermain judi sama-sama di masyarakat. Karena RT tunjuk jalan untuk masyarakat di situ. Baru anak-anak sekolah lewat ke sana kemari, pulang sekolah kan duduk dua gabung-gabung di sini, lihat ini kan kurang bagus ini. Ibu-ibu ini tidak pernah sibuk di dapur kah, masak untuk suami kah, istri kah, anak-anak makan terada. Pagi-pagi lagi suara di situ. Jam 6 lagi duduk sih sampai malam baru pulang. Tiap hari baru sih, setiap hari. Tidak
1: itu
2: pernah ada. Iya.
1: RT kan berapa itu, Bu?
2: RT, kalau tidak salah RT itu di dalam komplek saya nih, RT 3, kalau tidak salah RT 3 atau 4. Ada di SMP 2 nih, baru.
1: Berarti kelurahan,
2: jadi, bilang, Pak RT,
1: kelurahan Palputi ya, Bu ya?
2: Kelurahan Palputi. Palputi. Saya bilang sama Pak RT, Pak RT, kok duduk bermain di situ baru kok istri? Rumah masa istri ada di Makassar. Oh, ada harus. Kok pemain tua di Makassar, jadi kok bisa bergabung di situ lagi,
1: Aduh,
2: jadi
1: kacau.
2: Jadi begitu, baru kita nih setiap hari lihat kami rasa bagaimana ya?
1: Iya. Prihatin ya, Mam ya?
2: Anak-anak sekolah, iya anak-anak sekolah ini. Anak-anak SMP 2 juga pengaruh. Karena itu bawa hal-hal yang kurang bagus untuk anak-anak sekolah. Iya, kurang bagus. Itu yang saya lihat tolong, bagus mungkin bicara dengan siapa, kak Babinsa di situ, kak Koramil, kak apa.
1: Iya.
2: Supaya tegur itu ibu-ibu yang selalu siang malam duduk dengan laki, orang pun suami, kak orang pun istri duduk main judi.
1: Padahal
2: sopan itu namanya.
1: Koramil di depan jalannya Mama Sindo orang tuh?
2: Iya. Kau punya kau di sini, kau punya kau dan Rani ini. Kau dan Rani itu hanya duduk dia ambil mama itu ada itu tangan dari cara ribut-ribut. Ya biar kasih senang, tapi ini mengganggu masyarakat ini. Manusia kan karena anak sekolah, mengganggu sekali. Tidak belajar, katanya dulu lihat perhatikan orang tua dulu main judi itu bagaimana? Iya toh.
1: Yeah.
2: Jadi begitu yang paling saya cuma tolong. Untung saja oleh perempuan Papua bergabung. Kalau perempuan Papua bergabung, saya mungkin mati dia di tengah-tengah orang banyak gitu. Ya. Itu saja Mbak Lucy.
1: Siap.
2: Tolong sampaikan untuk siapa di Sukur Amil ke apa, supaya bersihkan tempat-tempat itu, bikin mengganggu masyarakat dan
1: yeah.
2: lingkungan saya. Terima kasih, pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya. Yeah. Mama Sin sudah bergabung bersama di pagi hari ini ya. Terima kasih atas informasinya Mama Sin. Di Rufei seputaran SMP 2 itu gelap. Jalannya tidak ada lampu jalan, betul? Saya juga beberapa kali lewat masih gelap. Jadi Mama Sin bertanya kepada pihak pemerintah, ini lampu-lampu jalannya kenapa cuma jalan-jalan raya saja, jalan-jalan besar saja yang diperbaiki, dibenerin jalannya, lampunya. Kenapa jalan-jalan lingkungan tidak? Ya, itu yang kita dapati sampai saat ini ya. Jalan lingkungan rusak, gelap. Mohon ini jadi perhatian bagi pihak pemerintah ya. Turun langsung ke lorong-lorong, ke gang-gang, ke lingkungan-lingkungan kah, supaya bisa bantu masyarakat. Tong lumayan sakit pinggang juga ya. Belum lagi ditambah lagi masuk ke dalam kompleks-kompleks yang mereka membuat polisi tidur seenaknya. Kenapa seenaknya? Satu jalan itu kalau beberapa lorong, tiap lorong dong bikin polisi tidur tuh, waduh, tong yang lewat nih tulang belakang capek juga ya. Bahkan bisa-bisa kesleo gara-gara polisi-polisi tidur yang dibangun nih. Karena tidak di semen bagus-bagus, artinya supaya kita kalau lewat itu tidak terlalu tatoki bye-bye gitu. Jadi bisa jalan lewat ya, kami memang mengurangi pengendara memang mengurangi kecepatan, tapi setidaknya buatlah yang baik gitu. Jangan terlalu banyak juga. Kalau tiap lorong bikin sampai 10 tuh, tong lewat capek juga nih. Lama-lama bisa semua-semua pergi ke ini, ke tukang urut semua. Karena perbaiki tulang belakang, tulang pinggang juga ya. Baik, terima kasih Mama Sin. Mungkin ada juga yang dialami Bapak Ibu. Baik lagi kami ingatkan kepada Anda yang memiliki ternak supaya dikandangkan ya, supaya tidak dilepas liarkan sehingga mengganggu orang lain. Kadang bisa mengganggu dan bisa membuat orang jadi kecelakaan, mengotori juga karena kotorannya ya. Kemudian juga mengganggu lingkungan, mengganggu kenyamanan, mengganggu keamanan juga. Karena takut tiba-tiba pas lihat gini baru dia balik kaget karena klakson kah begitu ya. Berbahaya juga. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda. Jangan lupa bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sudah bersama kami saat ini sudah pukul 8 pagi lewat 53. Tong harus segera akhiri perjumpaan. Sudah di save apa yang Anda informasikan pada kami pendengar. Yang mungkin masih ada unek-unek yang belum tersampaikan bisa dikirim di WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703 ya, sekali lagi di 0812-3868-8703. Silakan sampaikan di situ, nanti kami informasikan kepada dinas terkait pendengar. Sampai di sini dulu, saya Lucy Arebo bersama Yesi, kami yang bertugas pagi hari ini di Halo RRI, ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Terima kasih atas atensi Anda pagi hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat menikmati suasana aktivitas Anda di hari yang terakhir di bulan Agustus ini pendengar ya. Semangat selalu untuk melakukan berbagai hal di hari ini dan seterusnya. Apalagi besok kita akan menyongsong bulan yang baru. Tanggal 1 menyongsong, tanggal 1 menanti. Bikin tambah semangat gitu ya. Dan kami pamit dulu dalam acara Halo RRI. Kita jumpa lagi di lain waktu.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI. Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kan